0: BCSP Global dalam telepon ni, Mac.
1: Hati tu dah, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelipa harinya duit bantu hari Perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Nyamai amai mentepi ya.
1: Keramadah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, Duit Now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambek Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
3: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
4: Pengerah pagi. Why FM.

Tulu. Berangkat 22 nyentuk 24 Mei 2026, hari 5 ngagai hari Minggu, dekat di Penyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, kalai aktiviti bekas selama dekat diatur. Ianya, mandang ke pengawal pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah, dapur Sarawak, gerai berjual, mencabut tiket bernasib, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai. Program Sarawak Ku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 bak padang bilan lama di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.

0: LC Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak Tauntu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersaup begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang dengan Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita yang nak makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Sampian Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa suara emas pateka datai oleh meli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Aramai kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional, siapa terbisik nepan yang kena menepan bergaya mah kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerumpung Main Asal Katolik Dayak PKKD.
2: Pengerak pagi
3: Y FM.

0: Ya pulai gawai deh wai. Pulai deh men.
1: Pulai cuti tau untuk.
0: Ya kenyak men anak pulai gitu. Enggak kayak kepisi-pisi. Tang bahas tentang pemisi dan pemisi televisi. Untung men gawai ke tau untuk. Lepas kita mesti 4 hari public holiday. Kelebih lagi enggak kayak undur atau ke UPS ya ke tahu kira tahu tinggal minyak tadi deh tahun ada si orang kerja tang bekal kita hari dia tuh tengahnya deh tinggal empat harinya
1: dan nak dikira ya lebih kita ke nak shift kini
0: hanya
1: hanya ke penguntung nanti kita kerja mainnya untung nggak kita
0: ya kemana aja ya mesti pro engkontang nanti bahkan nak pulai gawai mata sino utai bukai tahu kita nak pulai gawai tuh nanti aku siko kan nanti nyama aku nak terpulai ke dia game menua gawai amat saya ke dia bermenos bengkah kemudian
1: nya bade ne tuan te baku pulai gawai pulai ngau gawai baku kedire retinya de tuan lama baku pulai ke reti ku ka begawai ga tang ka begulai ngau diri sibile ya bertemu ngapa nguinai kenyak me ya
0: lama sebab pulai begawai tu yang pu feelnya selalu ya layan lagi jadi pulai dire tu layan ge gaya ya tamnya pulai gawai tu kita bisi tujuh, bisi lisian mega no berami boleh ngau diri sama diri. Tapi apa nak ni ngah gaya kena pulai gawai tu tak kajame. Oh nak lah tegal gawai lagi kita itu nyu dua orang kerja nama punya di.
1: Tu lebih lagi ke baru baru kerja me, engkanya baru kini tu tadi kini baru boleh pengawak kini banyak ba company kini tak ke bupis perintah. Engkau juga gintian engkau tuan.
0: Amat ya gamai kena dapat tuan baru sehari tu kerja pergi lalu kacau timpa. Ya. Nama kita dah beri sisi persepsi. Ya kena mana ngai orang ke ngaji kita ai ampai na nama kemarin dah tai sari tau dah pemisi anak itu nyoba puluh tahun kuat itu ke kita ai wai okey tang tanya apa kenya apa gila kalau bagi ya ke gawa perintah hari ya ke dianti-anti ya ke dianti artinya hari no terima gaji meh ke balah ya ke gawa perintah ya ke 20 hari berarti kan jadi ya maya tau kita berarti ke balah kita ya ke ngintu pengalami gawai ke date tau berengkah membeli ke barang me perengkah diri jadi ya nanti bah di implement nama utai ke fokus ke dia mama itu ke utai ke dulu digagak deh kena ngintu pengalami gawai itu kena duit ya kebisiknya
1: tebaku deh tun nanti bakal kita udah terima nanti mai kita ke nganti pengalami hari gawai itu meh utai ke nang ya patut amat ke terubah ianya membeli ke barang
0: barang mah ya kita. Barang mah ya barang jemari pan barang kasut pan barang
1: ayo baka barang tempat
0: tempatnya
1: tau ke kita beli ke tai ke basic punya kerja ke orang putih ya tai ke truk amli ai ai kutek adanya kue kue tunjuk-tunjuknya
0: tapi benda itu jarang ngadu ya semua tempe tunjuk
1: ya nada hari itu nada hari
0: amat
1: kue tunjuk cukup punya beli daging manu umas
0: kiranya ada dulu nih
1: nyanya dulu
0: nanti dia nanya bahku engkau tu nare utai ke nak tahu nak dulu digiga aku nya orang ke Besir jani.
1: Oh, ya tadi menya beli babi, beli manu.
0: Nanti aku spek aku segi janiknya dulu.
1: Oh, ya. Nah,
0: tuh nah. Leban gawai tu, pama nak makai janik kicap. Saya aku kai gawai, kan kicap ngau puluat. Nya nak tu nak nampak aku.
1: Ya, okay air beli dulu tuan.
0: Airnya nombor dua, leban airnya semua kurang bukai segi bisa.
1: Air pupuk.
0: Leban tambah mega si teu tanya, boleh gagak kita air ga?
1: Ya, leban segi nya ga air kita maya gawai kebenar, kamamat ya segi air beram.
0: Ya, air beram air asal lah kita nya. Jadi ke pagi tu, dua pagi wai, mai kita semua kerja buat apa berkongsi ke pengudah terima gaji nama utaya ke dulu dibeli kita kena gitu gawai kaku tadi ukai beli kita tusu anaknya ni bonya sikit dibeli tu lemah atau kena kita ngintu gawai utai ke beri keutamaan atau ke priority korang okay jadi atau lawak Facebook kita pagi tu ni men
1: ya Facebook YFM Iban ke pagi tu laban kami dotun udah berkongsi ke topik dua pagi kita bisik kita tu tadi nanti kita medak dotun berapa tahun ke udah tu lebih lagi bangsa kita Iban lebih lagi bangsa kita Iban ya nanti maya ke gawai maya ke beli ke bangku beli ke nyemari tan dia tu nyana lagi pada aku dotun kan ada spres kini
0: ukai tegalnya nanti spraynya kan yang ukai yang jadi priority ya gitu bagi kita coba. Lepas aku tahun yang kemarin aku nyambi gawai tahun kemarin. Pemedes ya kereta api aku nyam ku bakum beli jani laban tak maringat deh jani cukup pedih ketika boleh menya laban jani kena gigi penyakit namanya apa napa penyakit tadi
1: JI
0: okey JI perlu kena kenyam kita sini tadi sakit rengat jani kita nyam mare ya kada ke begau kita swine fever
1: ya benar
0: nya punas magari ya ketupik
1: kalau mai penyakit bababi tu tu kemarin
0: dia ke ditupik kita punas ya ke kampung nya punas amat tenadai sekali nya makai pulut ngomano kicap kan antu jadi speak.
1: Ya, mak lain-lain lah saya deh tu lah banyak sikit sudah pemakai kita deh.
0: Au au au au. Okey, jadi nama nak kini utai ya ke dibeli kita tahu post ngagai Facebook YFM dia tahu neh men.
1: Ya.
0: Tang sebelahnya tu dulu amai peninggal. Sekali lagi berperinang ke pagi tu. Dua pagi lagu hari Rambles Walter ngagai yang kena oleh pulai buka citanya tadi cuti dua hari. Kuka pulai ba dua pagi wai.

0: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bak dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngering ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Aku Kek Jelumah, dekat meriak selamat hari gawai, gayu guru, gerai nyamai, lantang senang.

0: beli kita terkutai ke Perti amat kena gitu gawai ke tahun tu. Jadi peringat kita ke rumah pagi tu men sama pagi ngagaya Dominic untuk jadi utai ke dulu di perundiang kia kelebih hagi ya ngagai gawai semato nya meli utai ke semetia nya meh atai tabasnya tahu dudi lah bahan ngicak ke lagi nyodah sama-sama gawai baru pergi ke utai tabas ya ke bukai kan memang ngambil kenya fresh lagi pia ko ya
1: kadang-kadang ampit ah ambil ya
0: ha
1: nanti bakal orang kebiga kesalainya nanti dari dia tahu nadai tuan.
0: Ah, jadi dia buat salah yang mana?
1: Tek tabasnya, mete ketabas selalu giga orang. Tek bagai kita yang giga tek tabah manua manua. Kadang ngair
0: lah. Oh, entah ngah bunyi kakak udah tu. Salah pan mai dia tu nyasek punya nada lagi orang yang lain tahe. Nanti tu si hati kang kerja hotel kampung lagi orang jam kedai tu.
1: Nanti tu kami giga. Aku bisa ganti tu ngok kemenua kami kian. Apa tu kau kelu bantu nada itu kan?
0: Bisa. Tahu dia tengah kerjanya kan nada ya. Nampun dia tengah kerjanya. Ati nyu tadi nyu nada itu kerjanya. Dapat sis kedanya kelu bagi orang ya ke Abu Mai itu. Tadi deh, mestinya nyau ngeruman ke sekedar ya ke padi kaki bedaunya deh, ya ke bedau tungku, bedau tanya semuanya ngeruman kenyang nyau kerja teh tanah dulu ga, jadi pengawal bagi gak tu yang kenyang bisi kurang mimet
1: dua. Bagi gak ke rempu, keempat rempu.
0: Aku empat rempu yang kenyang bisi, tak ya ke berjualnya, ke amat ke apa apa dia kita gak jam itu tambah mega kemarau, nana itu bedau untuk kemarau ga hari kita. Nanti kemarau tu yang kami yogi kan nur kita nguliah tapi ya.
1: Amat.
0: Okay, ini siapa lagi? Apa gitu, men?
1: Nicholas Layau Tibu.
0: Oh.
1: Sama pagi DJ berdua. Kau yang sama jalan ke pengawal.
0: Berdua.
1: Berdua. Jadi, aku DJ, aku sigi ngiga perengkau kena miriang dulu. Nama yang kita nyambut atau kengintu gawai, kita sigi berguna ke piring. Kan dia tahu kami sebilia angin tu hari gawai ngena cara semayang. Apa udah nak ngena piring lagi. Kau ya pengharap ke baru, betul, ne? Utai ke dulu dibeli di udahnya ke hari gawai udahnya baru beli ke belanja ke bukai hanya hari Nicholas Layau Tibu amat gane orang kage miriang tu ne
0: apa sebut kenya detomen aku mati ke nanti di benua kami tu ke bagi kedua sreman semua bantunya deh jarang di muda orang ke bejuaran ke kena kita ke bedara.
1: Kena berdarah.
0: Jarang tang. Nanti bak kita tunggak ke kapit dan dini aja pada aku.
1: Bisa.
0: Tahu nadai rendainya. Tahu bisa magang.
1: Ya.
0: Semakau menjual orang tumpenya udah sedia magang.
1: Bisa magang pada aku.
0: Tahu. Lebarnya malah makin ke pada aku. Kita dan agi ngemeran ke pengawal kita ya ke berdarah atau kunci bisa sekali tadi ngintu diri.
1: Ya.
0: Maya ke angin tua pengrami gawai itu deh.
1: Tuk Maya ya deh.
0: Kira nyamai ke kita kan ngatuk mau nyamai ngiga lapan dia tu aku nanti asuh dia ngaga kerja rendahin tadi ya rendahin aku nemu
1: dan dia tu nyamai amat nyamai ga tunggak ke menua kami nanti lagi market ke deh market resang dia lagi bisa orang berjual aku tanya nanti nak pun bisa orang agak ke diri ga agak tumpik ke diri
0: ini bunyuh di tempat lagi benar ngiga bas pemakian aku kesubah kita benar kapoknya bunyuhnya deh
1: kapoknya dia tu tak menua kami lagi bisa tuan.
0: Ya, menua kami ke pedih aku muda.
1: Ya, kila-kila itu aman. Jarai aku muda nanti sesangkai about titisi jalai. Balacau bisa gak?
0: Habis saya tanah mayuh lah. Anak mayuh kan kita adian.
1: Engkau nyudah mayuh megai pengarap baru.
0: Nanti aku berhenti bersentang ke pengarap. Ya, pengarap apa? Pengarap. Tang simbolik kita yang itu gawai. Tadi, okay, tujuh di tadi. Kedua aku tarah aku punya. Yang tang, aku tanya, kenanda ke diiban. Hanya simbolik aja. Mereka tadi nyembah utaya kebukai. Pihak aku, nak salah gak kita itu. Agi mega berdara. Agi apa yang tang sekenya di simbolik tentang hati kita tu nang ya abak pengharap ya kena pegai kita nya pihak aku siko deh. Okey jadi semua pagi megagaya peninga kita ya Catherine roll ke pagi tu nanti bayau teh keterua di belia. Nanti bisi Maya udah terima kena ngintu gawai jadi rengka begagak ke kiak ngau piak mega ruti kerup kerup laban nangi ke rengka nyata abis Maya musim pengrami itu dinemui ban membeli utai pama dah ke rami itu maka kena dia pergi lah deh jadi sida ai sida rutinya tadi tau dudi tau beli Maya 30 hari bulan kenyantang ya ke mesti kada beli yang mamat inya utai kira ngaga kia ke bala anak laban hasil ngaga jari kita itu bure inya puati dibantai ke tokeng ngenah ngaga temuai
1: ya kage rumah kai te gagak ke tempo tu nan ngge maya gawai tu ukai selalu de setahun sekali bala diri menyade beglumo dia pulai mama geng bala nak tunga nak menyade bla dia mage maya nya ame kebenar kita tadi bebeli ke te pemakai yang ngaga ke diri inya utai ke terubah beli ngaga kia
0: ya lama kianya nanti aku berarti ke ngaku pun deh selalu nanti aku bersih berapi bersih nyumai utai biasa lah baru kejaran nyumai tu maya nyumainya ya ke mantai kenyar deh seginya dulu nah gitu mulai dudi utai ke dibelinya segi utai ada sumai kita nya ada nah dulu lalu nyambung baru ngekitrin roll tu tadi tahun tu saya kena deh ngagak buat lama nanti orang mulai pinang selalu ya nanti ngagak buat tu maya orang mulai pinang aja
1: aduh mulai pinang orang ngagak buat tuan
0: amat amai kenapa nanti ini praktik nanti maya gawai daya tu deh ya kita serumah aja kengin maya kengin tu dia deh reti apa gila pokoknya amai orang pedak di lusap pokoknya amai nak maya balik tak belah pinang tu orang jauh-jauh deh tay kurang kena kalah pedak kita ditampil dia deh mesti kak kita kak bak
1: ngantok ngesip dire badah nge
0: mesti kak cold condition mama ya nggak jadi pera-pera pada orangnya ke semua orang eh baka ini benua tau-tau-taunya pera megang kurang gak kita semua kurang kenyal. Yeah. Ya laki bukannya minta ngesiap buat laki segi jarang anak gue bakal kutu nama teh kena siap ya. Muanya wajah nanti. Lagi siapa lagi Ben?
1: Pagi tu mami Nini. So pagi ke seduai DJ dia tu mai gawai kita mayuh ke berbagi ke duit ke tiba aku utang bebiangnya bayar dulu. Tobe ya tu ne.
0: Ya, ini bang ngira gawai tanya. Hari bulan 7 lah utang biangnya bayar dulu. Bulan 8 utang biangnya bayar dulu. Bulan 9 utang biangnya. Biang kan yang ngira kita gawai kita ndak gawainya. Tiap bulan ke terima. Oh. Ini tadi benda wajib nak tu ndak degagak kita nya.
1: Utang ku yang madah. Maya gawai tu ku ya. Bulan 6 barang pengantar speaker ngesip buatnya udah dulu disedia.
0: Oh, udah Evan.
1: Ngau barang pengantar. Ai gawai beli ni kebise ja mani kuliah beli ku ya nada nada boleh tunak rami ku ya lepas kita mesti tengah mat. Nama ku ya tu eh mayu apa tersebut ya tu ada tu.
0: Dah berkenaan ke banyak amat lah. Nyawa tu kadang nak lah tu nak. Lebih lagi bahas tentang banyak kita ke berami tu tadi dah. Laban kadang-kadang asal ke nak umbah tak beli tau. Nak umbah tang selalu ya. Udah apa kawan muda yang megang tada saya awam muda.
1: Ya.
0: Siapa kenyang bala jani belum dua kenyang ujua enggak.
1: Ya, lagi kita kita iban tu deh. Iban tu nanti hari di pedak kita itu. Maya gawainya kita nak ukai nama apa beli kutainya mayuah sekali deh. Laban kita itu nanti gawai dah pulai ke rumah panjang. Nare pedih makan dulu ke pasar nanti ya, ke dia hulu sungai.
0: Siti ukai ukai sebenarnya tinggal kita ke dia hulu sungai. Siti buruk mereka ke pasar.
1: Ya, nanti nanti maya udah gawai benar rami. Dengnya utainya udah ambil ya memekan lah cukup. Kak nurunnya
0: lemau
1: ya. Lepas nak pengrami kita nak baca pengrami orang bukai. Dah kita segi bak rumah panjai ke mayu hage. Nanti nyoba pasalnya nyu lain cerita. Angka jangan boleh pulai ke pernah ngintu belah negeri
0: mana? Ya kembali ngintu belah negeri. Nyu nana saya tu gawai gak saya ke Christmas dia ku.
1: Ya metu laba gawai tu kebenar ya. Rindu age tu ke Richa hage rami age di intu berumah panjai.
0: Iya hamanya. Okey jadi datang nanti ke komen peringat kita ya ke buka tentang untung orang boleh suluh manajer maya gawai itu. Nama aku bawa untung mesti orang sponsor. Dua pagi wai gue lagu Ari Remesan G pagi itu.

0: our project Abasai, I think maybe I need to explain. When the longhouse just about to haul a gawai, they just brew the tua, not yet ready to distribute to the crowd. If you are a guest, instead of asking them to go to the bilik, girup tua, they say, come, Abasai. It's a euphemism, that girup tua. Then tua, normally when in a celebration such as this, we ask a lady to pay tribute to the tua, sangai tua. Sangainya indicate that tua is a secret drink made, brewed by the kumang from Pangalibao. At first, it becomes in the form of kumang itself. Then after that, once it goes into the tajau, then it becomes tua. Once it becomes tua, once you drink it, it brings you luck, it brings you, improve your age. If you're old, it becomes young. If you haven't get married, nanti nuan bakal ino, empai berlaki, boleh laki, orang bujang boleh bini, orang kaya berdagang boleh harta. That is the gist of the sangai lah, you know. Alam jago iban, nanti kami dia pegai kapit nemu ya pasal ngabas air. Lebuah kita kak begawai, tua nyampai tentu mansau. Bisa orang dikek kasar rumah kita, jadi orang nyaka madah kesidak ya. Uji duan jepik kasar kemilik aku, ngabas air kita wai ku ya. Orang tak nyebut ngirup, nanti yang ngirup. Orang bukai ke dia, yang nitih magang. This is the nama-nama jako alus, mai orang ngirup. Jadi tua tu lebuh orang ke ngirup demi orang ke pakai pengabang. Dia sangai kura dulu, sangainya muji tua. Tua tu di tanah bala orang ke kumang di panggau di bau din. Jadi kumang sano. Mula ya, jadi kumang, udah ya gak kurang bata jauh. Ya biar baru jadi tua. Jadi kita ke ngirup tua kuyanya. Bisa nasir, bisa budi, bisa tua, bisa libah. Kita ke tua ya, tau jadi biar. Kita ke bujang, tak boleh bini, kita ke bumai, boleh padi. Ya, jis, ujung, isik pun sangkai.
1: Yang berbahagia, Tan Sri Dato Patinggi Leonard Linggi anak juga.
2: Ya, benung menit ke 2 pagi 8.38 minit pagi ngena ke utai ke dibeli. Toka dulu dibeli kita perti lebih maya kak angin tu gawai tu.
3: Ya, netun.
2: Tau.
3: Jadi kita bisa siku peninggal kita kenampak ke komen ya, tu nama tak pedih menyebut nya tulis Jipuan
2: nanti
3: nanti Jipuan nama komen ke pagi
2: asai ku nama ya Jipuan.
3: Nama ayah Jipuan.
2: Nah, bisa kita iban nama Jipuan. Kami serumah tiga Jipuan nah.
3: Tuan nemu ko bekenek kan nyebut to.
2: Jipuan aja ame sama pakai Jipuan.
3: Kan yang madah kedempu ari menosong. Iban suang.
2: Oh, Jipuan suang. Bukan Iban suang to. To Jipuan suang to.
3: Selamat pagi ko yang ari menosong nuju sedoi DJ. Baku dia tu kaya nak lai tentu utai kat dia beli maya nyambut pengerami gawai daya cukup maya beli utai mimik dia kena tanda kita bergulai ngeri sebilia maya bisa peluang nurun ke gereja kaya berterima kasih angin Tuhan dah meri awak sebut ngau pengerai bak tahun baru bangsa kita daya sekali tu kaya nyak ya lu meri selama hari gawai nyak hari
2: ingat
3: kita kena pun ama nulis nama Jipun tak
2: ada kakak wajah Jipun seorang
3: ya Jipun seorang.
2: Okay, lalu siren Pira, peningan kita hari menemui Ria ke bagi itu. Nanti bahan silap ia sebilih ya. Utai ke nak tahu tak digigak maya gawai itu. Ianya tadi manua tuai. Oh, biar kedai digigak ya. Amat meh bisi manua tuai dulu. Ya ke lawak ke bukanya. Tau dudi, tau dudi gi meli. Laban nanti manua tuainya baru asai ke ngintu gawai. Lebih lagi manua tu tadi diintu jadi mayuh macam lawak. Kita nanti bahan garinya. Tau dudi lagi kadang-kadang nanti bisi garik lama ya gimana nyame kena ya laban garik tu udah tukar barang maya okey kena lawan tang nanti bisi budget tahu ga beli garik kelawa kena ketengan tak maya gawai lah ya laban mana-mana pan gawai tu luntur maya baik peluah
3: param ku dia param
2: tak sebut ke bak manua tu wai tu mena nah nemu manua kita adap ke batara jang dia nanti kami di pilihan menua kedua semanggang subah aku dia tu lebang aku tu nyau jarang nanti aku lagi mereka tu nombor bukai subah sebut ajak gawai kami nak ngiranya ada semanggang dan lebang tu segi semua main nurun ke pasaran keliling. hingga manuk tuai. Tahu pada ke meyan nyumbak ke gawai tu pesta nyual manuk tuai bang keleli.
3: Nanti tunggu ke menua kami ke Bataraja yang kepada aku bawa pasal kapit, pasal seorang kenawir. Kalau aku sangkai, nanti disebut kita, nanti kita kena hari ke Kelia, hari mit sampai ke besai dia tahu. Oh, anang manuk Cina, manuk tuai. Sigi pisainya jual. Nanti lepas prias pun duduk aku manuk. Ya.
2: Nyebut manuk tu tadi. Baku nama ke bawah kaki makai manuk tuai. Kalau manuk tuai itu daging ya, nyoka sama saya dengan mana iban kita nya, mana tupai kita nya, laban ke ya? Ke lihat-lihat nak bida ya ngau mana ke diberi ke kita iba supermarket mana baru mana daging kita tu,
3: mana hidup,
2: mana hidup tu, ya kita jumpa tu asal ya nanti di tanah kita ngau kayu api, nak sebakar nak penyamai ya, nak terlaban ke penyamai mana tu ya nanti baku kaku.
3: Ya aman. Nyak tadi melabah nyawa kita pun sudah tua. Hai gajah si teh. Tak sih dah kebiak kok memakai manuk tua. Labah manuk tua itu oleh pandu kita yang macam resipi kurang. Maya gawai nyora mantai ya tuan. Udahnya
2: isi ya ya ke lihat-lihat dah nyagi. Nyak ke suah kita geram lagi ngunyah ya. Ya kaku. Anak lagi nanti kena kulit ya nyoka baka pelukuk getahnya. Nyoka sejam lebih yang ngunyahnya aku. Makanya ngunyah. Maja kok aku.
3: Amat itu sama manuk tua, mana hidup. Sigi tek nomor satu dibeli bansol kita iban lebih lagi maya pengrami hari gawai kelimpe hari babi meh babi Cina nya ame dia tu
2: tapi babi tu
3: babi kampung
2: nanti suba kita itu suah lagi besir ke jani tahunnya kemarin ada jalan sir lamanya punah megang tahun-tahun tu punah kuda buka open slot megang lah siapa ke sir yang mesti open slot siapa ke masuk siapa ke masuk
3: dia tu babi Cina pantik orang nemu ngagak apa nyamai gitu.
2: Ya, ya, ya.
3: Tentu ke babi yang tak ada budah bunuh. Anak gue ngayas ya kurang. Nyamai ya salai deh. Nyamai ya. Anak-anak gue ngayas ya. Nanti udah dayas di tabai saya.
2: Oh, berarti tadi maka baru udah sayat kenyal. Lalu terus salai.
3: Lalu terus salai, tau ke gak kasam. Nanti udah dayas deh, udah semalam nak nyamai.
2: Oh, ya petua nih. Tinggal kita petua ini munai. Mudah ke. Jadi Cina pama udah dibeli, anang sesekali ngayas ya.
3: Nada saya. Baka manuanya, yang baka manu tuainya. Mana hidup pun tiada bunuh ada alu pandu nyamai.
2: Alu nanti berarti ke manu tuai atau ke manu hidup kita manu iban kita ni. Pamaya diurung api mana lagi sampai ko nanti ditasak bandek kena nyu tasak kita ngai deh. Nuk kita ngentun bulu ya. Bau kayu apinya kena suah ya te aromanya niki lagi.
3: Nyak me bisi kini kita mada asai ya nanti udah tunu kita udah diuru kita bakayo apinya cukup nyamai deh tu nane angge pepat deh gulai bucainya bucai pedih mengiga amaya kagawai tu sigi berbuat balai ban
2: aman ya ketanamnya tau lo nyawa nak mudah meli
3: ya
2: ya ketanam di pokok
3: kalau apa mama maya tau
2: ya siapa ngambil kucai ke belakang tu
3: ane ngumai kita nak ngiga otenya ke patut tau ke nomor satu dibeli maya gawai
2: gawai hari yang kedua hari ketiga sigi nyagi gak kenapa balanya puah makan daging tuh. Ya ke buah ya
3: ngau tabas bukai betul
2: uang. Nya tonanya.
3: Tonanya.
2: Nagi terus kita ibannya.
3: Ya.
2: Sama pagi ngagena pita peninga kita ya pagi tu utai ke wajib natuna dibeli dulu. Maya kan itu gawai itu satu tentu ya jani natuna tinggal banyak ka ditunu malam sebelum gawai amai. Jani tunu tu panggang tu. Jadi kita makai maya gawai na.
3: Ya.
2: Malam sebelum kita itu 31-nya lemainya kita selalu berpakai ke jani tunu.
3: Ya.
2: Udahnya tadi kedua natuna ya mesti ke bisi itiat megalaban kangga palo amat.
3: Ya.
2: Menu wajib kita iban. Saya punya palo. ukai resepi asal kita, resepi bangsa orang tentang hari rumah ke rumah pelaku jarang dina mada iban ngena ke itet palo.
3: Amat jarai amat jarai tuan. Mesti bisa itet palo. Na itet palo pun babi palo. Tajak nyukai pemakai asal bangsa kita.
2: Ya, mudah tahu dah mau kita iban palo. Tahu klaim kita.
3: Ya, klaim hari babi kicap na.
2: Amat. Babi kicap tu nombor satu. Nombor dua ya segi palo. Nggak tahu jawab sekali.
3: Ya, mayuh lagi kebenar. Utai kak ada giga orang. Anang kita ngumai semina membeli ke kuih aja. Tan kita maya gawai tu suah mangiga pemakai bulu babas tau ke lau-lau asal kita baka pamak hari kemarau. Ah salai pamak bula kita nangiga nya. Jadi ketabas lempuangnya.
2: Siti tetu tadi munyi ka kuih maya gawai tu. Utai tu tadi yang ngamai dempak ba puli. Laban utai kena tu nda maya gawai tu nya puli tau ke pulut kita gawai nya.
3: Ya ya ya. Ana antek bulan empat ngo kasam ngo jukut.
2: Nya. Tu ana gawai nya buat kena diamond kucing untuk budak mengiga.
3: Apa kita selalu ada nada nak nak beli kutai mayu. Tang ke benar siginya giga kita bula.
2: Oh, kita apa kita ngumbai tanya utai ke sadada bise.
3: Oh.
2: Dak kamanya nya ukai sadada bise nya utai ke special mat menu mbak ari gawai ya, tu.
3: Ari gawai nya utai ke satu tak ke patut dibeli.
2: Ah. Oh. Tau ge utai bukai nda. Okey jadi lagi terus buat perindang ke pagi tu ngau lagu ke di bayi gue dah so sentimental dulu dapat lagu tu benar trending main itu deh bala anak minta belum bapak masang lagu tu bapak masang lagu tu bapak terima meh gue sanggup aku.

0: Pengerak Pagi
1: YFM.
2: Ya, Pengerak Pagi YFM. Berjam ya kebenuri 2 pagi-pagi tahun ni, man.
0: Ya, okay. Tengah topik tu pagi tu ni. Jadi, bisik kaban kita tu berkenang tu, Tuan.
2: Oh, ngenang aku jangit.
0: Ngenang. Ngenang ke, Tuan. Wesley Snap nama ya. Subah udah terima maya gawai. Nak tahu nak beli VCD, DVD gawai. Ngau beli DVD player ke dia tu. Kayaknya jarang. Jarang emangnya laban jarang mendak kedai lagi bisik nyua DVD, VCD, lagu gawai. Dia tu buka aja telefon, ngau speaker nyirit ke ruai. Dia tu
2: nya. Oh, dia tu. Entah nak ke semua menua tadi uliah akhirnya buat tu tadi enjoy cara bukannya laban dah semua kita di Sarawak tu di Bungkur bab lain telepon. Nanti kita tengah kile kita pergi pasar atau pergi uli ah mende.
0: Kulu kian terpulai ke serada ulu sungai. Nah, ni berjauh meh baka ketemu ku tu nah. Tengok kentawau ke nada layes ku sida. Nada layes, nada lain.
2: Layes layan jauh meh bunyi.
0: Nada lain kau pernah nya tadi meh bisa ta nak kuat. Lagi engkau lagi berkenak ke CD.
2: Aman, aman.
0: Lagi aku dah nak orang tunggu kena. Nak.
2: Mak kita menemuai. Anang mendingan dengar kita menemuai, menemuai.
0: Nyak metun, laban nak semua ke menua atau ke nua yang tadi bisa arus internet.
2: Jadi apa ni, ya nyawa aja ngerembai deh tu. Nyawa banyak muka cara ya kebuka, ya bakal kita bisa connect me. Utai kenyano kita ingin galai tentang munyi kaku tu tadi. Nostalgia kita iba tentang lagu-lagu gawai tu. Nanti sebuah okey bola, nanti dalam kendang 5 tahun sebelah tu.
0: Ya.
2: Abra masuk di banyak mian. Banyak bulan 6 tahun di mendah. Siti jemarinya penuh lagu gawai. Dan juang orang lagu-lagu baru gawai dikeluarkan. Tentang itu tren bah entertainment ke bah pemerintahan kita pun yang udah berbeda yang nak buka sebuah yang guna ya lagi ke sekedar tadi berguna ke CD sebenarnya ada tuh company yang keluar ke CD lagi.
0: Iya yang menada lagi kedai pun ada berjual kotanya lagi nanti. Cuba nama dikira pula kita itu tadi nak beli ke CD lagu gawai nak ramin tena ada lagu gawai.
2: Aman betul
0: ya lagi mikrofon atau nadainya. Nak tahu Siti.
2: Aku sebuah okey pula apa penyanyi ke mikrofon ku Siti laban suah dangkuat orang kia-kia terubah aku beli mikrofon ke wireless yang mana ya kena wayan semua. Udah kena dia nak tanya mari dia kongkan nama aku buah main ketaban urus pihak kena ada keruke
0: ya,
2: saya awak dia nemu sebuah okey nyamai dia boleh mikrofon wirelessnya. Dia tu aja
0: dia tu temero dia nyak meh kita asal umadah nari teka beli gawai bula bisa, sikit bisa. Nak sikit.
2: Nak tahu nak mesti tagihan.
0: Bisa.
2: Kaku tahu-tahu punya kaku meh. Jadi nyaman nak tahu nak benar tu kaki kak. Dini lagi bisa. Kini jemput orang yang ke muka. Muka hui korang tadi. Mukanya kena bersihir.
0: Nyak-nyak meh tuan. Siku-siku kita tadi mesti bisa utai ke. Berguna amat dibeli lebih maya pengeramia regawai baka sida kindo tu begagak ke buak ngaran buak abisnya ngai-ngai bekaran beguntian ga bekempat buak tukuang kini pisin ke mayari
2: amat bisik sekedanya tadi nyau udah nyau ya ketemu tenunya penun baru ah
0: iya
2: lebannya tadi nyau ka ngagak kena ngepan ngagak ketidaknya
0: ketere
2: kan kebat kitanya tadi indo laban yang ka tahunnya kemari saya selain udah berana tahun tu saya sudah berbalik.
0: Ya, mak bisa target aku kena beli ke ngepan baju lawa. Ngepan atau tinggal. Lepas mayanya, maya pengamir gawai tu bisa ngatu pekit berumah panjai, bisa ngatu program. Jadi nyak me target aku kedua ya.
2: Tangan nyebut pasal nyamin. Aku saya mah jam tentunya sekat. Kaku kadang-kadang nyak ke Indo hari 4 tu mente ulah. Nama ke buah aku berarti ke bak gawai deh tu deh. Jarang gi Indo kita itu iban ka ngena gari ngepan bangsa asal kita iban. Mayu lagi nyau ngemerat ukai kita nyalah tentang maya gawai nyau ngena gari bangsa bukai. Ya iban yang tuci-tuci dari iban tang ngepan dikenal nyau mayu lagi ngena ngepan bangsa orang bukai.
0: Contemporary kini dia tau mah dia tau nyudunya modern ke Siti. Lagi Siti nyamai no kita yang kebut anak ke gawai dia kena nemu tu.
2: Amah, yang kali tegal kakak kebut yang tak bunyi kaku ga. Nama kubah kita yakini kita kena garinya. Tentu yang si special kawal ngonya. Kang rasanya nyok panjai metu nyok dah ngeluar jam dah. Nengah wah abah banyak buka ke kita yang rasanya lah men.
0: Okay,
2: ngonya kami dua yang jurut kediri bah duo pagi ke sekali tu lagu retro gawai. Tiap kali gawai puang tiada ni kalau tinggal lagu tu.
0: Mari sama gawai dulu engkau. Eh, semaya aku cuti. Aku sempat.
2: Aku kerjaan wah. Banyak benda-benda jurut ke diri Aries Studio pagi tu.

0: MAHA 2026 fokus tarik belia ke pertanian moden. IPT digesa hasilkan inovasi bernilai tinggi berimpak kepada ekonomi dan masyarakat. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Pagi. Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agropelancongan Malaysia, MAHA 2026 menyasarkan potensi pelaburan bernilai RM8 bilion dengan fokus memperkukuh penyertaan golongan belia dalam sektor pertanian moden. Menteri Pertanian dan Ketenjaman Makanan Muhammad Sabu berkata, sasaran itu dijangka dicapai menerusi pemeteraian Memorandum Persefahaman MOU dan Perjanjian Persefahaman MOA. Menurut beliau, MAHA 2026 yang membawa tema Penciptaan Nilai Demi Keterjaminan Makanan memberi penekanan kepada penggunaan teknologi serta pendekatan pertanian moden dalam meningkatkan produktiviti sektor agro makanan negara.
1: Kita juga kena memberi semangat kepada anak-anak muda kita untuk terlibat dalam bidang pertanian. Dalam laporan GOSEM, iaitu statistik bagi negara kita ini, mendapati bahawa dalam bidang pertanian, orang-orang luar dah mula terlibat dan bergerak cergas dalam hal pertanian ini. Dan mereka ini adalah pekerja-pekerja asing, bukan daripada rakyat, tapi mereka datang bekerja dan mereka terlibat dalam bidang pertanian dan mereka kata ia menguntungkan.
0: Kira-kira 800,000 golongan belia dijangka terlibat. Sementara itu, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, MAHA 2026 memberi penekanan kepada usaha meningkatkan nilai dalam keseluruhan rantaian agro makanan negara selaras dengan aspirasi negara untuk membangunkan ekosistem agro makanan yang berdaya tahan berasaskan teknologi dan berimpak tinggi. Penganjuran MAHA kali ini juga dijangka menarik lebih 4 juta pengunjung dan 2,000 pempamer tempatan serta antarabangsa.
1: Kita harap rakyat Malaysia datang, terutama yang terlibat dalam pertanian ini, mereka dapat melihat, dapat maklumat teknologi-teknologi baru yang digunakan dalam bidang pertanian ini, seperti yang digunakan di negara-negara yang maju dalam pertanian seperti China, Taiwan, Belanda dan lain-lain negara.
0: MAHA 2026 berlangsung pada 28 Ogos hingga 6 September depan di Maib, Serdang. Prospek pertumbuhan ekonomi Malaysia kekal positif disokong kemasukan pelaburan asing dan domestik serta permintaan berterusan dalam sektor kecerdasan buatan, AI, pusat data dan semikonduktor. Menteri Keuangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan memberitahu keluaran dalam negara kasar KDNK suku pertama tahun ini berkembang 5.4% adalah lebih tinggi daripada unjuran awal 5.3%, sekaligus menunjukkan momentum ekonomi negara masih kukuh.
2: Dan kita telah melihat kejayaan Malaysia untuk menarik banyak pelabur datang ke negara kita, dan alhamdulillah keinginan pelabur untuk datang masih tinggi lagi. Dan kita masih melihat yang trend digital, data center, AI masih kuat, dan ini mendorong perkembangan ekonomi yang baik. Saya melihat infrastruktur-infrastruktur yang disediakan oleh kerajaan ini antara benda yang penting untuk menyenangkan lagi juga dari segi investor-investor yang akan datang ke Malaysia. Kalau kita tengok di utara ni kan, kita telah ada banyak perkembangan baru yang kita buat.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Amir Hamzah berkata, konflik yang berlaku di Asia Barat ketika ini masih tidak menjejaskan sektor semikonduktor negara. Keadaan itu didorong oleh keupayaan pemain industri menguruskan isu rantaian bekalan dengan baik. Menurut beliau, syarikat pengeluar semikonduktor utama memiliki ekosistem rantaian bekalan yang kukuh serta berupaya menyesuaikan operasi mengikut situasi semasa.
2: Beberapa barang dalam semiconductor yang memang susah didapat kalau Timur Tengah tak stable. Supply macam helium dulu, kekangan yang ada sekarang. Jadi kita telah nampak yang the supply chain dalam dunia ini telah bergerak. Dia telah mencari sumber-sumber baru untuk menggantikan. Jadi buat masa sekarang, walaupun supply is tight, tapi masih berjalan lagi. Jadi kerana itulah saya rasa demand untuk semiconductor AI masih tinggi lagi kerana masih boleh berjalan.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Pertikaian komersial bernilai RM250,000 dan ke bawah disasarkan dapat diselesaikan dalam tempoh kurang 5 hari menerusi inisiatif pengantaraan komersial pro bono. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azlina Osman Said berkata, kerajaan mahu rakyat dan perusahaan kecil memperoleh penyelesaian lebih cepat tanpa perlu menunggu proses mahkamah yang mengambil masa bertahun-tahun.
3: Kalau boleh lah, kurang pada 5 hari. Saya nak paksa diorang, kalau boleh cuba selesai 3 hari ke. Sebab kalau semua bersetuju nak bertemu, diorang boleh cuba selesaikan cepat. Kalau tidak macam mahkamah, bertahun-tahun tak selesai. Dan kita tak boleh paksa mahkamah buat pendengaran tu awal. Jadi saya nak galak pada semua yang ada kes di bawah RM250,000. Kes kontrak dia, tak kisah kontrak apa. Daripada senarai tu ada 26 jenis senarai. Datanglah kepada Pusat Mediasi Madani.
0: Datuk Seri Azlina Osman Said. Berita seterusnya, universiti perlu menjadi pemangkin kepada penghasilan inovasi bernilai tinggi yang mampu diterjemahkan kepada penyelesaian sebenar untuk masyarakat dan industri, bukan sekadar terhenti sebagai penyelidikan di makmal atau jurnal akademik. Menteri Pendidikan Tinggi Zamri Abdul Kadir berkata, banyak hasil penyelidikan tempatan mempunyai potensi

masyarakat ke Sarawak buat penawak dagang antarabangsa. Berbangalnya, perintah Sarawak Megak merambu dekat negak penyangkai kapal kebaru Bak Senari dekat nak nambah ke aktiviti ekspor di Kuching, Sibu, Maumiri, arinya penumbuh Midway, OSK Lines, Borneo, Sendera Berhad sudah nyadi ke tanda kawal kemana company menuatu ngau multinational ngangkat ke Sarawak berkempit bak peringkat global. Jerana cerita lama Sarawak itu disedia ke Upis Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: Lintas Hari Radio, kita muka udah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke My TV.
1: Berkongsi ke info berita, randau ngau temuai, biar mega lagu-lagu ting rindu kati. Diniagi, diukai Y912. YFM, segulai sejalan.

Okay, lagu Ari Lucy M, lagu ke Derit Nama Anggai Tun Didi Merindang kita ibar YFM Mungkal Megak Y19 hari tu 19 hari bulan 5 2026 hari 2 hari tu kita bisi program lagu Pupu Bangsa udahnya Megak bisi program pukul 11 pagi tu lagi lagu program Cerita Tuai ke oleh didengar kita dalam tempoh lebih kurang 13 minit. Okay, niat rintai program kita serito Y19 dan Stephen mengelengok kita 3 jam nyentuk ngagi pukul 12 tengah hari.

0: BCSP Global dalam telepon ni, Mac.
1: Hati tu dah, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bapno luar. Nyamai dikena lebu merah pun.
0: Nyamai amai mentipi ya.
1: Keramadah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
0: SP Global, Duit Now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
2: Dengar ke YFM, radio pemberita kita didengari.

Malam lagi muda hari Ika. Okey, di Sarawak kita bising asai ke Angat ni. 2-3 hari tu bising Angat amat. Kalai Angat hari ke di asai ke kita itu ianya hari monsun barat daya kauda berengka di Sarawak di tu 14/5/2026. Jadi monsun barat daya tu mai angin ke Angat. Nya meeting ujung ke kita ianya tadi ngasai ke hari Angat. Nyalai Director Met Malaysia, Pampang Sarawak Khairul Najib Ibrahim madah ke atau kenangkan kita semua ngambil ke lebih bersedia ngau hari kangat tu ti di pelaba ke nyadi nyentuk ngagai bulan 9 tahun tu. Okey, tajap ya tunggak ke utara menua Sarawak bisa dekat ngasai ke hari ti bekudi serta hari kaujan berindik hari monsun barat daya tu tadi. Okey, semua bersedia sama kita kelebagi kita ke bandur dor ya ke kurang amat hari hujannya tadi ngambil ke bersedia ngau hari ke Angat tu bersedia hari ni kita ke namanya tadi ni hari ke ngirup air amat kalau main ngirup air amat ti cukup meh ni buat kalau main ngirup air amat ke cukup berkena ke gari ya ke keman ane mengena otai ke namanya tadi tebal-tebal nanti maya hari ke Angat tanya meh ke suah di lalau kami bawa pias radio. Okey, terus mending ke kami bawa FM lagu kita ke sekretor tu lagu gawai lagu hari yang atas Vincent David Leong Gaudoni Galen Oha.

Berita ini lah lagu pengerindu ku kanuan. Okey, tu berita di Semerahan berkawan-kawan penusah berbadi bak jalan alun. Kalai berpenusah berbadi bak jalan alun tu siku nembiak ke belajar bak IPTS, siku nembiak lelaki ke romo 20 tahun udah mati bak penusah tu. Jadi penusah tu jadi bak kilometer 22 jalan kota Semerahan Asal Jaya lemai kemari. Kalai bak berita tu madah ke ya ke berbadi tu atau ke nembiak lelaki tu dipadah ke dekat ngelih kereta bermuaya. Udahnya tadi ia tu tadi nak sempat ngelih lalu ngujung kia tadi ngelantai perengkap pengangkut ke datai Arimua. Jadi perkara tu dipadah ke pemangku ketua polis kota Semerahan DSP Barry William. Kita ke dekat mendak berita ke sili lagi oleh daripada kita ber Facebook berita RTM Sarawak. Jadi niang tu tadi dah baik ngagai sepita besar Sarawak ngambil ke perkara tipatut diperjalaikan. Okey, kita sekali itu ninggal ke Harry Francis, ke Tegal, Jakob Orang, Y19 YFM.

0: lembaga ya, Halide Mancar Lembaga Indo ya, Indo.
1: Ninti yang malam hari tiga.
2: Tapi kutai dan siut masak belakang pulang berdua.
1: Sam ngak tuai rumah empedil dekat ngergau malam kita.
0: Aku memayah keteriba kami yang petuai yang udah putus pala agak berdau ke dua-dua dia.
1: Bak ngenggam semangat dan tuya bak YFM.

Okay, dia lagu gambar Ricky L. Ngau Sima ngabang ke rumah kami. Okay, World Cup ni majak semai ni bulan 6, lebih kurang sebulan mah dekat World Cup ni tarik ke dia tur buat 3 bengkah menua yang nyak Canada, Mexico ngau begak di Amerika. Okay, Brazil dah madah ke 26 pemain terdekat pemain buat World Cup. Jadi sebenarnya tu tadi mayuh orang madah ke Neymar tu 50-50 akan dipilih Carlo Ancelotti yang coach Brazil. Tahun pengujur ya Carlo Ancelotti ni tadi milih agak Neymar pemain buat World Cup ke sekali tu. Jadi tahun tu 2026 tu Neymar udah 36 tahun. Jadi ya tu tadi ukai pemain baka ya pemain buat Barcelona subak ya. Ya dia tu nyau maja turun. Tang ke 8 penlebak ya meh. Kalau Ancelotti tu tadi milih ya buat 26 pemain tidak hari ke Brazil buat World Cup ke sekali tu. Jadi pemain bukai ke terbilang tidak bermain hari ke Brazil. Ia kau dah dipilih atau kau dirintai ke coach ianya Ellison tinggal di Liverpool, lalu Alessandro pemain veteran mega dia tu yang ada ke Flamengo, lalu ke Bukai siapa gini pemain Manchester United Casemiro, dan yang tadi Endrick tinggal di Lyon, serta mega Vinicius Junior tinggal di Real Madrid, enggak mega Matheus Cunha mega dipilih tinggal di Manchester United nyak mes kedak pemain ke terbilang nyung kaum siko lagi pemain veteran terpilih nyak Fabinho tinggal ke Al Ittihad ke dia tu nyak mes kedak ke terbilang meh tinggal ke Brazil buat World Cup 2026. Okay, terus buka langgau kami buat YFM. Siti lagi lagu gawai bergawai di rumah panjai Ari Iga Crown.

Ya, selamat pagi peningat, selamat kita bertemu baru buat program lagu-lagu pupu bangsa ke pagi tu. Buat pagi hari 2 buku lain aku Imelda Joni tau ke mail ya. Nangnya diungkup ninting hari 2 pukul 10 pagi. Kayaknya tadi lagu ke dibaik Saiful. Ku juga mencintaimu, lagu dikenak kita mungkal. Program lagu-lagu pupu bangsa kita bakal ke pagi tu peningai ya. Jadi Muhammad Saiful Bakri tau ke dikelala dengan nama Saiful Bakri. Ianya siku penyanyi peranak menua Sarawak, ianya datang dari Kuching tu peningai. Ia berengkah dikelala sepengundah ia nyerata musim keterubah program reality Malaysian Idol bak tahun 2004 subak. Jadi Saiful tu peningai muncul datang bak top 6 atau ke top 6.

mengalah ke finalis Bukai bakal Dina Nasir ba Malaysian Idol 2004 subak peningai ya. Jadi ke sekali tu peningai terus merenang kita ngau lagu Bidayu lagu ke Dibai Dila Dalik sama-sama suka. Dah terlagi bisi lagu Lumbawang lagu ke Dibai Spini Lazim Ui Mawah Nimoh merenang kita ba lagu-lagu Pupu Bansa ba pagi hari 2.

0: Apo ini? Namanya bisi kudanya ini. Kenapa kuda aku? Kenapa kuda?
1: Heh, denton tiro. Ini di sangau nyok kian kita remde. Nyok meli ikan kian ikan tahai kian gau mujab. Ayak deh mujabnya. Nyok ukai kudanya nemu dek. Kerbau, kerbau. Ada nemu kerbau mu kuda dek. Mbak menua limbang di to.
2: Limbang. YFM mulai dipendam ke kita. 104.9 MHz YFM bergulai sejalan.

Semaya hari tu, udah nyadi tren berjalan laju, tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze Walk ke pemadu engkeban, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya Breeze Walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bak dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpah ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 2.

I'm Alive, lagu ke Dubai Celine Dion. Peningat udah merenang kita ba lagu-lagu pupu bangsa ke pagi tu. Jadi Celine Dion tu peningat, ianya siko penyanyi asal dari Quebec, Canada. Jadi lagu ke Dubai ya tu tadi, bayu macam genre peningat, dari rock, R&B, nyentuh ke gospel dengan muzik klasik Eropah. Lagu yang megak suah dalam jakut Perancis dengan English, dan yang megak kalak berlagu dalam jakut Spanyol, Itali, Jerman, Latin, Jepun dengan megak Mandarin. Jadi ya siku ari artis ke pemaduk terbilang dalam genre muzik pop bak sepemanjai Jerman ya ke belagu tu tadi neh peninga. Jadi ya maga udah kala menang 5 anugerah Grammy. Jadi berita kemaduk baru pasal Celine Dion tu peninga, udah semak 4 tahun ia belelak ketegak penangguh pengerai dia Celine Dion tu tadi merambu dekat ngagak show eksklusif 10 malam ha bak Paris La Défense Arena dalam bulan September ngau Oktober 2026 yang nak kena bulan 9 ngau 10 2026 tu ilah. Jadi kita sama belak bersampi meh ngarap ke Celine Dion tu gerai bakal selama bakal ngelamak tu meh peningau nyak segi di sampi kita. Okey, jadi ke sekali tu terus menang kita ba Y912 program lagu-lagu pupu bangsa kita ke pagi tu tu lagu ke Dubai Margaret Jalang Nuan Siku di Ati YFM segulai sejalai.

ngau setengah mati merindu, ia kebaru dah dipendiang ke kitanya tadi peninga ya. Jadi kelimpah harinya Judika kalau berlagu di Sarawak, bak pengerami Sarawak Countdown 2026 ti di atur bak Kuching Waterfront kena 31 hari bulan 12 2025 tahun siti itu kemari au. Jadi bak pun tahun 2026 Judika ngeluar ke lagu baru ti diberi nama Terpikat Pada Cinta YFM lagu-lagu Pupu Bansa.

0: Kuching 101.3 FM Segulai Sejalai YFM.
1: Kita dia tu belum dengar lagu-lagu Kupu.

0: ini penyalai. Tahu ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk nuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh ngante ya deh. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan, nanti nuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siak ke penyalai ku? Pis penglikun penyalai lun, JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah maka, nuan dekat mudah terpawah hari jalai. Terkeranjur simpang, ngelantak orang ke penjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayuh lagi penuh sah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
0: Nasadudi nadai reti, ingat meh orang kena kesayau. Pesan tu, dibaik ngagi kita, hari YFM Iban, RTM Kuching.
2: Why? Why? Mila 12.

Lagu Kedibai Yun Mire Peningat, Siti lagu Korea udah merenang kita ba program lagu-lagu pupu bangsa kita ke pagi tu ba pagi hari 2 Peningat ya. Jadi pukul 11:30 tu lagi Peningat dia kita dekat mendiang ke program cerita tuai-tuai Iban begulai ngau Mr. Philip Langi dikenak kemujung ke program kita ke pagi tu Peningat tu lagu Thailand, lagu Kedibai Bossy, lagu ke diberi nama Baby. Jadi ngau tu ngujung ke program lagu-lagu pupu bangsa kita ke pagi tu ba pagi redua tu baru kita ba awak ke bukai.

Ingau lagu ke diberi nama pelakon lagi tinggal ke kami YFM Y19 tu macam ke penuh diri kita bergulai Mbak Zaman Y19 hari bulan 5 2026. Okey, berita di Miri, sikut suspek ke berumur 50 tahun ini yang sikut lelaki sudah ditahan ke mantuk kes ngerumpak kereta. Jadi ia tu tadi megak ia kedekumai samun bersenjata. Jadi ketua polis Miri SCP Farhan Lee Abdullah madah kebar pengarang beritanya tadi penusahan yang jadi 9.15 pagi bar bulatan Times Square Jalan Cina di Miri. Lalu maya penusah tu kenyadi suspeknya tadi bisi kira ke ngembar ngau pisuk dua ikut ia ke bak dalam kereta SUV. Dua ikut induk ianya sikut induknya tadi tuai lagi lalu sikutnya tadi anak ya. Jadi sedua ya bak dalam keretanya lalu ngembar ya ngasuh sedua ya pansut lalu danya suspek lalu naban ke keretanya tadi. Jadi penyampa pengerugi ianya dipelabak ke manggai RM170,600. Jadi pengeruginya RM170,000 tadi kereta lalu RM600 tadi mata duit. Okey, jadi kes tu dekat di pansiak ba seksyen 395/397 kanun keseksaan laban ti berkawal ngau samun berkumpulan bersenjata nyak meh berkawal ngau berita ke bisi nyadi di Miri. Suspek ditan ke 6 hari beringkat 18 nyentuk ngagai 24 hari bulan 5 2026. Okey, lagu gawai sekali lagi ni ke dengan kita. Sekali itu Florence Law, gawai ke penudi.

Pak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anak ngoda ni tiak hati. Oda memimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai ke dempak kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyonampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk.

Okey, lagu Ray Richard Lee, Nubai Maya Gawai. Okey, tu berkawan dengan Gunung Everest atau ke Bukit Everest. Siko, rakyat Malaysia, bulan 5 tu tadi, munjur. Nikit ngagai tucung Bukit Everest, bulan 5 tu tadi. Jadi, rakyat Malaysia tu bernama Muhammad Hafiz Bacua. Siko, hari orang ke munjur, nikit ngagai tucung Bukit Everest. Yang kawan, sedar tu Seraban. Seraban sedar yang tadi, ianya rakyat hari menua Mongolia, Nepal, ngau mega hari Australia, mega BC, yang kaum hari menua-menua ke bukai meh. Lalu sida ayat tu tadi mujur niki ngagai tucung, ya ke tucung yang nandar kena 18 hari bulan 5 tu tadi. Jadi peninggi Bukit Everest tu ianya 8848.86 meter peninggi ya. Jadi menua atau ke Gunung Everest tu tadi ianya ba menua Nepal, kalau menua perintah Nepal nak bulan 5 tu tadi dan luar ke permit 492 itik ngambil ke ngemenar ke sidaknya tadi nikik ngagai tucung Bukit Everest. Okainya penekaknya kita nikik alu nikik ne sidak ya patut minta permit tang proses permitnya tadi pan tidak salah aku panjang diri proses permitnya mayu diri ga atur patut dititiahkan. Okey, lalu orang ke terubah nikik Bukit Everest tu ianya ba tahun 1990 tujuh, Datuk dah pangkat Datuk ya Datuk. Datuk M. Megendron ngau mega N. Mohanadas. Jadi ko lagi ingat bisik lagu Everest Ari Kiaryo maya tu subah sedak ia ke nikik ngagai Bukit Everest tu sedak ia megak pan Seraban rakyat Malaysia tu bisi ia ke berbadi meh maya ke nikik Bukit Everest tu bak tahun 1997. Okey, terus boleh ngau kami bak YFM Dave Victor ke sekali tu Induk Bangsa Dayak.

0: Okey, Marina Jarang dan lagu Bujang Ulu Sungai. Ha, jadi di kena ngujung ke Y9 kita ke Saridok. Kita akan dengar ke program cerita Tuai-Tuai Iban. Lalu ke Sekalitok kita akan dengar ke Tusun Tik ke 28. Bergulang dengan Philip lagi.
1: Tapi peningah, selamat kita bertemu baru dalam program tu. Buat renggat ke 28. Bakal selama megak. Buat hari ngomongnya tu jam. Aku datang baru ke studio. Merindang peningah. Berkunci ke sekedok hari cerita tuai ketiban. Dalam program tu minggu dulu ni kemari. Dia aku dah nusul cerita sendiri. Tiba mimpi dia suah kumang. Belaki nepat guang di nangon teban. Pati batang sekerang. Jadi guang tu anak siku tuai tiba bilang. Bernama Cawong. Kebejuluk di diet tuntung penguang. Cawong apai guang tu siku dari bala tua Iban ti mungkal andur ke dikumbai tanyo lipat di batang sekerang dulu kelia. Dalam tu si cerita tu, minggu dulu yang kemari, dia aku udah nusui sendi ngau bala ya ti benung di santu jalai mansang ke nengen teban. Datai di nengen teban, sendi ngau bala ya lalu mudiak batang tebannya, kira bisi sesempok makai pinang ku jeku tuai sidak sebuat, ti udah bersuar mudiak batang tebannya, dia sedak lo bisi bertemu engkau. Dua ikut orang lelaki ti benar nyala. Kenyak kau ceritanya kemari. Dia lengkap ke aku. Jadi lebuah ti berandau. Tak lama di palak kerangan. Dia sendiri madah ke diri datai dari Sengkalung. Pegai batang sadung ili. Ya megak lalu madah ke diri. Ti dekat nepat rumah panjai orang. Ti bisi bernama Guang. Di batang tebannya. Lalu nanya ke penyawa rumah panjai orangnya. Hari sedak ti bertemunya. Ingau menyinyak. Siku hari lelaki ti nyalanya lalu. Jampat nyawun madah ke rumah panjai sida guangnya bisi tiga tanjuang agi ari ulu dua sida tip temunya sentang ni ruai sida guang piak ko tanya lancap enti kita lagi bisi medak tangga ujung tanju tiba tengah-tengah rumah nyak mer ruai sida ya ku pada siku lelaki tinggalonya jadi kebuahnya nanya ke tanju laban rumah panjai kita iban kelia tepa lagi ba tebiang sungai nyalai enti kita merau. Ujung tanjuk, boleh ada pedak hari-hari. Bawa ujung tanjuk, sepintu-sepintunya. Suah lagi bisi digagak ke tangga, dikenal kita yang niki, ngagi pantar dari mpu. Yang lain kejang, sedak sendi, sebuat darinya, lalu bersuar mudiak, nepat pengkalan rumah panjai orang di nengen teban. Lelaki dua ikutnya tadi, agi majak ke diri nyalam ke? Sangkai sedak di pengkalan, sedak bala jauh sendinya, lalu sama belak kisuah. Mantai kata jauh, ngau semua perengkau tidak baik sida. Senimpu lalu ngemok sintuang, sarang garik ya, ngiki ke rumah. Bukannya buka kita kemari itu, maik biak. Ndak bukannya ya, sintuang kena keliak. Sida ngiki, nengah tangga tanjuk, tiba tengah-tengah rumah, nitiah kepada sikup lelaki tinggal di lidin tadi. Serta ya datai dia sendiri lalu, nanya ke bagi biliak orang ti bernama Guang. Ibarat sida kedemiak terbegau ke penatai temuainya pan lalu jampat. Ulu ke sidak ngagai biliak guang. Datai dia sendi ngau bala pengurang ya ke induk. Lalu terus tamak ke biliak. Sidak ke lelaki 10 ikutnya. Udah ti nganjuang tajau 8 negi tamak ke biliak. Ngau udah ti dancau kapai guang. Tikai lalu nuduak ke diri di pentar. Jadi indai guang medak. Tak bisi temuai induk. Tindak di kelala. Datai tamak ke biliak. Dia tanya lama ngeju temati kutu. Pakau puyuh lau keruah. Tanya lama ngenuang bakal pelakon mabuk ambuah. Pedak ke pemajik ngau pemurah induknya. Datai di bilik dia sendiri lalu mengkah ke sintung sarang garik ya ti demok yang tadi. Apin sempat indai guang ti dekat ngancau tikai. Dia kena nyambut penatai nak temuainya. Dia deh tak lalu digempuang sendiri semua labuk tiba tengah yang tempuan dapur. Lalu dia baik yang nurun kai. Dia sawak kia labuknya tadi lalu ditaban ke pulai baru nikik ke rumah. Udah ya ti nyawaknya. Tadi baru ia bergari. Tembuk ia bergari. Dia lalu nanya. Ni rumah beras kita ibu. Ku sendiri nanya indai guang. Oh. Ni ibu nuan berapi induk. Lagi meh aku berapi. Ku indai guang. Ni ibu apa ibu. Wak kaku meh. Ku sendiri. Medak anak temuainya. Ti keran dekat berapi. Indai guang pun lalu madah ke rumbang sarang beras. Ditakar sedih tadi kena beras. Lalu berapi meh dia. Surung jari surung kaki. Sambil ti berapi dia. Sendiri megak lalu nanya. Kini ke guang dah ibu, ku ya. Udah nyau nyala. Nanti berpansak kita tadi, ku sawut indai guang. Ya ti nyawatnya, sambil nguati ti iran, leban tak liat ti, berkeni ku anak temuainya. tau tak nemu nama anak ya gua. Bisi kami pansau ngurang dua ikut nyala dilik dan tadi. Ku sawat sendi nyauk meyo. Ku pada indai guang. Ningau sawat indai guang nyat nyauk sendi pan lalu ngenuang leban. Ya nade ngadanya guang tinggau ya. Ngau sida bertemu nyala dilik dan tadi. Benuh indai guang seduai sendi nyati berandau. Guang lelaki siku tinggau ya nyala. Nyapan datai ke pulai nyala. Hari ini nyauk kira dah tubuh lambur ke. Ningau guangnya datai sendi lalu pansut keruai. Boleh sudah nyala guang, ku ya. Boleh ke, ku guang. Sambil belum mati ke induk, temuainya. Tak bakal kelama udah. Terlebak nyemiliak si dok. Dijapai sendiri nyeragak sarang ikan. Dibaik guang pula. Jadi dibaik guangnya tadi nyala. Lalu dibaik ya tabak ke bilik. Lalu dibelah ya. Udah mansaw asik ngau ikan. Ya lalu bernah makai. Temuk ya bernah. Sendiri ngebak ke pintu. Lalu ngangau makai. Guang sedua apa ya lalu mai anak sendi engkau balau jauh ya tamak ke bilik. Kata di bilik, pedak tanya ni dia bilik ala sidak duduk. Ya kok, mayuh pengurang sendinya lelaki ngau indu. Udah ti makai lemainya, sendi ngasuh guang berancau lalu nesau sidak serumahnya. Lebih orang rumahnya tadi udah sampal ternah datai dia apai guang. Lalu nanya ke penatai ngau batang pejalai sidak sendi sebuat. Ngambil ke sidak serumahnya. Nemu, lalu sendirinya pan, lalu berjakuk ke, madah ke sida sebuahnya datai hari lu buat mengkalung batu di nangan sengai di batang sadung ini. Sendiri mega lalu berjakuk, nusi diri tiba mimpi, tujuh kali dia suh kumang, ngigok, lalu belaki nepat lelaki penama guang di nangan tebannya. Lebuah sendiri tiba diri berjakuk, madah ke batang pejalai diri. Nggak nusi mimpi ya, orang rumahnya. Tanya sama belang ngenuang, sama belang ngenuang magang. Ukai semina, ningau pengandiak ia berjakuk. Tak mega, medak pemajik, gamal ngau pemurak sendinya. Kena ku cerita. Sendi tu, ukai semina tak bajik. Mua mata tang besai tinggi serta burak. Buak yang mega pirang menyang. Burang tiba dah kalau medak kumang dalam mimpi. Tau ke nyeruga. Pemajik sendi tu, nyangka tak lumur dua kumang. Bunyi ku, keudah ditusi aku buat kelubak pun cerita tu. Minggunya kemari. Kermampak induk ti diplandiak ke orang ti pandu bajak di batang sekarang. Rambau nyokpan ukai banding sendi. Demit induk ti dipuji orang di batang lemana penghabis bajak pan ukai dua tiga tanjuang ke Allah. Wakanya ke Ermias induk ti beberita bajak digelar orang induk gantung sengayuah batang kari pan ukai dua tiga ti bukit jauh Allah leban pemajak gambar sendi. Orang rumahnya belabak kaya agi darah benuang. Sida nadeng adang ya tak udah balu serta udah beranak dua tijong bujang. Kemari tu nanti kita nyemok tau kemuji induk ti bajak. Kita suah ningau orang nyebut tanya bakal induk mem. Ku jaku yang nyinduk reputih ti bajak. Sendi tu menyok. Yang kau tak berkabiah induk mem ya kini. Ya ukai seminok tak bajak di jeliak mata nampai. Tang mega induk munyi ke udah ditusi aku dulu hari tu. Yang induk ti digelar orang induk badas berpantak Subang. Induk kenemu belabak air liak di palak dulang tekam. Aku gelai jaku tuai. Ianya induk gar, induk takar. Reti je induk ti landiak. Tamah pandai ngerjai buang. Ti disebut bertenun ngagak puak kumbu. Induk ti diberi gelarnya. Induk ti tinggi derajat buat peniau Raban Masa Iban dulu menya. Udah apa jaku ngau beritahu sendirinya. Lalu ditampung guang. Nusi kesedak serumahnya. Ia megak bisa mimpi ti sama benar ngangik sendirinya. Lebuah orang mayuah ningau cerita ngau mimpi seduainya tadi. Dia orang ketuai-tuai ti nemu batang adat. Pan lalu sama belak lama ngenuang kebuah piok. Laban lebuahnya sendi madah ke diri agi benua balu ke laki ya gua, gelungan. Bukannya agak guang dan ditemu sida ya benung balu ke bini ya ginilau. Anak basuak. Yangnya ucuk singka nayan tuai iban dari tapang praja lubang baya di ulu batang air. Perkara tu bekerja, rambangnya kelia. Nadai kalau udah nyadi di menua batang teban, ngau di batang sekarang. Tini tiah keadat, ngau pengarap asal iban, orang tiap pin dibuai tebalu, pin tau belaki tau ke bebini. Anang ke belaki bebini, indah ngelis diri, berpakaian nyara, bergarik tampak, bergaya berupa kujakut tuai, pandak tau. Tambos nentang sendi seduai guang, karanya ukai utai ti dekedekak, ukai utai ti dipintak, seduai empu. Utainya hari asuah, hari suruah, hari sumpah, hari telah kumang. Nyalai orang ketuai, nadai jalai tau nagang seduai, yang langgar adat, entah balu. Tang taja pia, orang ketuai lalu berunding dekat ngatur seduai jadi melaki bini ngena adat ke dikumbai adat di tempalu ngemuluan tu. Adat ke dikumbai balu ngau tempalu tu, siti ri adat tidak jar puntar raga ngagai serapuh dulu kelia. Nanti ni tiah kejerita tu, sendiri sudah guangnya meh orang ti keterubah diatur jadi melaki bini ngena adat ke dikumbai adat di tempalu ngemuluan tu. Udah ti diatur orang ketuai ngena adatnya tadi, nya baru apai guang lalu berjadi sendi seduai guang abrami nikah bebelah pinang. Jadi sendi nam adah kediri nguai ke guang leban nitiah ke jaku sumpah kumang agai yo dalam mimpi. Empat malam udah bekaunya, dia timban ngau lancap serta ngau balo jawum sendi lapan ikut induk ngau lapan ikut lelaki nyepan lalu mulai kediri ke batang saduang. Sendi seduai guang bersemaya dekat muai kira 7 hari takah udahnya. Dalam cerita tintusi sekedar orang ketuai bisi madah ke jawam sendinya induk ngau laki ditebus sendi ngena adat lalu diatur ya jadi kepengan diri nya bas sekedar tusi cerita jadi lebuh timban seduai lancap ngau bala pengurang seduai ti mulai ke diri ngelik batang lupar sida bisi ngetu merarau buat tisi tebing lubuk siti ke dikubai lubuk setirau di semak bukit balau ili. Nak muka indar ke, lebuah sida ti ngetunya, dia siku hari jawum seduai ti bernama Riguang, tak ditangkap bayo. Riguang ti ditangkap bayo, nya benar berdiri ngirup di air. Kira besi 8 depok penyawa hari perau sida. Riguangnya tadi lalu dia hendak ke bayo ke tebiang. Tak pin sempat bayo nya ti dekat narik Riguang ke dalam air. Dia alai lancap penelu ngkecit dari luar perau. Main sangkuah lalu terengkah berdiri cecegit buat dengan belakang bayarnya. Serta terengkah yang buat belakang bayarnya, lalu dituruh yang belakang bayarnya ngena sangkuahnya. Entaran sangkuahnya dia lengkok ke lancap, cicuit lekat buat belakang bayarnya. Udahnya bayarnya tadi lalu deruyak ke ya. Rang bayarnya, hati bunuh lagup lengan Riguang pun lalu terbuka. Saja pelancapnya baru ngangkat ke diri bujang, tayo ting ngeruyak ke rang bayarnya, tak bakal ke ngeruyak ke jangok dan kayu. Lengan Riguang pan lepas dari nyawa bayarnya. Nyalai ketiganya, lengan kibok Riguang lalu singkuang nyentuk ke parai kena kurang ketuai. Lebuhnya datai bok maya seduai ti ngatur jadi berbini, niri ke ruang bilik. Timan berbini tunggu ke sebangan, lalu lancap berbini ke batang semunjan kanan. Sekedar di peranak lesak, ucu ambuk, timan ngau lancap tu, ti rebak dudi agi. Agi bisi pidah mungkal menua adab kelunduk ngau sempadi. Peturuan seduai ngau peranak telesak balau ti dibatak gulungannya keliok lalu ngelekai pendiau sebelah-belah menua bagi semunjan, semerahan, meredang, sampun, siul kandis, lunduk ngau tebuah di kucing. Ngau nyok, nyok meh nak aku berkunci ke ngau peningau jirita gulungan ngau jirita sendi ke belaki nepat guang. Jadi sebedau aku nyuruh ke diri, aku minta ampun ngagai peningau kelebih lagi ngagai kaban belayan turun pelanak sesak tuai tidur suai aku nyo tadi dalam beritanya nanti ya ceritanya bisi ndak cukup tahu ke nanti ya bisi ndak menyamai kati kita peningau dari dia tu aku minta ampun lalu aku ngelekak cerita tu nakat tu aku datai baru kongsi ngau peningau cerita tuai kebukai bari ngamaya tu jam minggu dudingi lah nanti kita itu bertemu baru. Itu aku meri selamat bersara dengan peninggal. Mumpuk aku.

0: Telinga ke YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Jadi lepas kita nyebut berkawa ngau maya Tuhan tok de pastor, utai ke suah didinga kita ianya maya Tuhan ukai maya kita. Erti ya Tuhan bisi maya yampu lepas dekat ngereja sitik-sitik utai bak penghidup nuan ngau aku. Jadi pastor, nyangka nuan boleh madah ke nama kini bida antara maya Tuhan ngau maya kita.
2: Kita berarti ke Tuhan tu ya bisi perambu. Indah ya ngepun ke semua pengawak pun ya bisi perambu. Lebih kita berda Tuhan ngagak dunia tu keliak. Kena yang pun ke semua pengawak ya nang bisi atur. Oh hari 1, hari 2, hari 3, hari 4, hari 5, hari ke 6 kita berda. Semua tanya mana magal tanya datul ya. Artinya Tuhan tak pernah gagal. Tang kita ka selalu pel tak ka selalu gagal dalam perambu kita. Tuhan ngemuan perambu ngau maya ting keman. Bak semua utai kenyadi dalam penghidup kita manusia. Tajak pen kita dekat ke siti-siti utainya lengkas nyadi. Oh, tuannya tadi selalu dekat dua lo. Triple light di laban tua. Nyak ke ngujung ke tua lagi ngau accident. Nyak ke ngujung ke tuannya tadi ngau gagal atau kepil dalam semua pengawal. Laban tuannya kak dua lo hari Tuhan. Sedangkan utai ke datua Tuhan tu tadi lebih badas. Ditiah kejam ngau maya kepatut ti di kedekat ya. Oh, tajak pun kita dekat ke siti-siti utainya kak lengkas kita ya dalam semua pengawal. Tang Tuhan postpone perkaranya laban ia nemu maya ti pemadu engkeman. Meri utainya Tuhan dekat ke kita nganti lebih lama hari maya ti di kedekat kita. Laban bisi utai ke mana? Benung dikerjaya bak penghidup kita. Lalu contoh ke patut diperhati ke kita Sarah ngau Abraham kelama bantik kebolehkan. Kita berarti ke orang nak boleh anak setahun dua tahun udah kan nyidak orang ya. Mungkin mega engkau nak boleh metua atau bisa anak tau ke ukai penekat Tuhan metua atau jadi ngau nak dia boleh purih pantih ya. Mayuh remucau ke bekenya tang nanti kita meda berapa umur Sarah lebuah ya beranak ke Isaac. Umur ya 90 tahun.
1: 90 tahun ya.
2: 90 tahun. Abraham ianya 100 tahun mayanya. Nama kebuah ia nak beranak umur 30 tahun ya. Nama ya kebuah nak beranak dalam umur 40 tahun. Tik maya orang meyari dia tahu umur 20 lebih tahun, umur 30 tahun. Bunuh orang beranaknya ya. Tang Tuhan ukai munyi ke jakuk kita mensia. Tang prambu yang pu tang atau yang pu kita meda Sarah umur 90 tahun beranak ke Isaac. Dia kita meda Tuhan bisi maya ti engkeman ngagai setiap ikut orang kelebih lagi orang ti berpangai bat Tuhan.
0: Sajurai 6:35 belasar dua berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Selama tengah hari, dia tu kena borkia berita tengah hari YFM Iban RTM Kuching kena 19/5/2026. Opis Menteri Pelajar Innovation dan Pemansang Bakat MEITD Sarawak dekat nantu kena biak ke belajar Baskolah Sekendri Antarabangsa Yayasan Sarawak YSIS diberi peluang ambil sijil pelajaran Malaysia SPM. Menteri Dato' Sri Roland Saga Win madah kenyak dikena nyeliah ke penanggul nampung pelajar bakpalan pelajar tinggi ngau sektor perintah IPTA. Nyalai perintah Sarawak minta raban nembiak ndak tahu ndak ngambil bahasa Malaysia ngau sejarah nyadi ke syarat tambah. Ya maksud ke jaku tu ngake barang berita maya nyimpul jaku ariupis Menteri ba'awum kursi negeri Dun Sarawak di Kuching. Berbangunnya Dato' Sri Roland Megak madah kepalan pemansang pengelandik Sarawak, Sarawak Skills, dia tu nerima timbal kecukup manah lebuh mujur ngerikut ke penyampau 2,388 ikut nembia ngerjista diri masuk bapalan pengajiannya naka bulan patuh tadi. Palanya Megak mujur ngelatih ngau ngangkat ke pengelandik 1,693 ikut ngerja penyawak hari 325 buah company di serata Sarawak. Yang madah, pemujur tidulih palanya udah ngayan ke komitmen, tindak ngetu dikena negap ke pemansang pelajar ngelatih teknikal serta vocational TVET di Sarawak. Sarawak ngembuan semua rizab gas asli di pemadu usai di Malaysia. Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Dato' Sri Julahin Rawi main nyimpul jaku ya, ba'awum kunci negeri Sarawak madah ke Sarawak dia tu udah negap ke penuduk ya, nyadi pemegai rizab gas asli pemadu besar di Malaysia tidak pelabak ke antara 43 ngagai 46 trilion kaki padu standard. Penyampaunya kira 60% dari semua rizab gas asli di Malaysia. Dia tu seminat 7.1% dari gas asli Sarawak dikena nangkup guna domestik lalu-lalunya di ekspor. Yang madah perintah Sarawak naga guna domestik nambah ambis nadai 30% lebih datai dalam tahun 2030 nengah pengawal jalai ke langgur Tungak Kuing Gis Sarawak. Berbangunnya Dato' Sri Julahin Rawi bajaku ke sebaga madah ke bungkur telecommunication menuap sisir dekat majak ditegapkan nengah inisiatif Sarawak Linkin Urban Rural and Nation saluran ngawagih belanja dia tu ditambah ngagai 2.3 bilion ringgit. Semua 600 titik tiang tinggi telecommunication menuap sisir upis multimedia Sarawak Smart ngau tiang tinggi jendela fasa 1 diatu udah tembuk digagak serta beroperasi. Tu kena nambah ke bungkur internet bak kanan dur ke mayuh mensia di Sarawak ke boleh 94.5%. Lalu ngonya maga numpu ngerembai ke akses ngagai kanan menua pesisir nengak teknologi tiang tinggi tintap ngau sistem satelit. Kelimpah harinya projek SMART tidak berjalan ke Sarawak Digital Economy Corporation SDEC BC18 siti agi tiang tinggi ke baru dekat gagak. Dekat digagak nyengkaum 17 siti tiang tinggi signal repeater dikena negap ke bungkur internet bak kerendur titusah di lawak. Dato' Sri Julahi Mega minta company telecommunication ngambil ke numpu pengawak ngeremai ke servis ngagi menuap sisir tinggadi ke tanggung pengawak begulai. Rakyat Sarawak dilalau ngambil ke nyikap diri napi gayari di maja angat serta kemarau berindi ari monsun barat daya. Gayari di angat serta kemarau tu udah berlabuh ke 14/5 tu tadi lalu dipelabak ke dekat maja nyadi nyentuh ngagi bulan 9 tu ilak. Direktur Upis Meteorologi Sarawak Khairul Najib Ibrahim madah kebak sepanjang musimnya angin dekat berpuput tindak ngetu ari barat daya. Tegalnya gayari tinyasuh kelalu angat lalu ngujung ke hujan bak sedang kerendur di Sarawak nyomajak kurang. Tajak pihak hujan ngoribut kudi agi boleh nyadi bak sedang kerendur tebal lagi bak kenantasi adab utara Sarawak maya tumu pagi. Khairul Najib madah menyenyak lebur dirandau RTM di Kuching. Ngadakan berita kita ke tengah hari itu, beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi serta disalin Desmond Ganai, hari bila berita RTM Kuching,
Salam Malaysia Madani.

Ya, dulu meri selamat tengah hari yang agai kita. Peningan nak ngira di nindur kita ke tengah hari itu. Tentu ya bakal selamat nanti hari dua datai beridar kami YFM Bintulu merindang kita bak awak ngelah tengah hari. Lalu sehari itu, 19 hari bulan 5 tahun 2026. Jadi tusun program kita nadai berubah. Dia pukul 12.30 nur kami dekat ngenatai ke pesan berat. Udahnya pukul 12.45 tengah hari. Bakal selama amai kita mendiang ke program. Nemu kita bergulai dengan pengeluar program Rut Ampung ya. Lalu pukul 1 ngalih hari kita bisa program Temuai YFM Bintulu. Lalu jam kedua. Jam ketiga udahnya. Kita bisa program kini kita sari tau ya. Pengeluar program Sharon Ludan. Serta setengah jam kepenudi kita bisa pesan rindu ati ya. Lebih lagi bahari dua sari tau. Kayaknya tusun program ungkup sari tau peningat. Terus ke pengerindu kita bergulai dengan kami. Nak ngira di nindur kita ke tengah hari itu. Okey, itu lagu keterubah kita itu peningat. Kena merindang kita. Setiap lagu hari What Rock. Kaban sampai mati.

Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Click untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmclick.rtm.gov.my.

0: Ianya Siti lagu hari Pira Leslie, lagu kad beri nama Pengrindu Antara Menua. Mic jam kita ngagai pukul 12.23 minit tengah hari. Lalu sekali lagi mari selamat tengah hari, selamat merarau ngagai kita peningah di benung merarau jam kedia tu, sambil kita ke merarau, sambil kita mendeng ke radio tau ke benung driba kini jam kedia tu. Tentu bisa sekedar endornya tadi benung skut ke jalan alun lah. Lapan kita nemu pemajam ke dia tu, orang dekat berambil ke bala anak pulai sekolah serta ke nganjung anak sekolah lah. Harap ke kita bersabar meh nempuh nama korangnya tadi jalan ke sekut lah. Okey, jadi dah lama lagi tu peningah berlabuh 22 hari bulan 5 tidak ada datai tu ialah nyentuh 24 hari bulan 5. Kira-kira mai kami di Bintulu, kita sama belak nemu ya ke bisik disebut ngelamat tu ianya berkawal dengan program Sarawak Ku Sayang ya ke dekat berlabuh diatur ya nanti di Bintulu di tu 22 ngagai 24 hari bulan 5 tidak ada datai. Nak jauh aja Padang Bilun Lama Bintulu tau ke Belasar Kenyalang di Bintulu di tau. Okey, jadi hanya sebengkah berita ke dikunci ke kungau bala kita. Anak ingat ngagi orang Bintulu lok dead kita dead ni nyokor putih lok hari bulan kita. Lepas medak muayon. No ingat ke orang putih tadi? Lepas iyon tu borak ke orang putih ni. Okey, Yon. Selamat tengah hari, Yon.
1: Selamat tengah hari, Flo.
0: Tadi nak sempat kena nyak ke berita. Nama berita ni, Yon.
1: Berita mana tu, Flo? Panas mah hari baluah tu, Flo?
0: Panas hari baluah ni. Lepas nuan kebaru datang dari luarnya tadi. Nak skut je lah. Skut nak saya kuna eh? Kak saya skut kan?
1: Nak dah skut tadi.
0: Oh, nuan.
1: Lepas nak mansak sekolah.
0: Nak mansak sekolah ni. Okey, jadi udah tahu lagi bakal sama ni Yon pukul 2 pukul 2 agak pukul 12 tengah tu lagi Indo dekat ngenatai ke pesan berat ya lagi kita dekat bergulai dengan Yon. Okey, jadi sebenarnya kita bergulai dengan Yon tu dia berperinang dulu ngau lagu kita ke sekali tu lagu berai nganti.

Ya, kita dah datang bah awak pesan berbatang untuk pesan berat. Jadi pesan keterubah ke bisik diterima kami hanya pesan ngetas ulian ngawamu yang terbalu ni yang alam anak ugul ke dekat diatur kena lemai 27/5 tahun 2026 lalu mayatu pengawang-ngawan ulian lalu pagi 28/5 tahun 2026 yang pengawang ngetas ulian ngawamu pengawang yang terbalu. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kaban belayan ba ulu Selangau, ulu Belengian, Batang Tepus, Kuala Belengian, Pelugau, Kemena, Siung, kenawiat ngau semua kaban belayan ke ngelalan yang alam anak ugul kita dipinta datai ngagai rumah bunda anak ambun ba kilometer 104 Jalan Sibu Bintulu, Tepus, Selangau. Jadi penerang kesiliat kita atau bertanya ba Ijun dianya ucuk niang ba lumur kusung 12 934 6075. Jadi pesan ke titik tu pesan datai ari Marta anak Selaus tau ke Indah Jerul ngari ke sedak sebilik pesan kaban belayan kenglalan yang apa ya yangnya Selaus anak angkup niang Selaus anak angkup kita diminta datai ngau pengawak ngelumbung kena 23/5 tahun 2026 yangnya hari 6 pukul 3 lemai untuk nikik lalu nikik ke kayu regang malamnya yang di lumbung lalu pengawak lumbung untuk Josh anak anyau bak nangai yuang kapit. Pesan tu dituju ngagai semua kaban belayan bak bawan kenawit, majau kenawit, ranan, melipis, batu luking kenawit, pidai, pasai siung sibu, kayu batang rajang, sungai yung, sungai belawai, sungai ketibas sung, nangang ngemah ngungun, kaban belayan di pasar kapit ngau semua kaban belayan, kenalah disebut itu, kita diminta datai ngau pengawak lumbung niang Selaus anak angkup, kena 23/5 tahun 2026 jam pukul 3 lemai. Jadi penerang kesiliat kita atau bertanya ngagai Marta Selaus, bak lumur kusung 13820-7246. Ya tadi pesan kedua, jadi pesan ke sitik tu. Pesan pemati datai dari empas anak jemat tok kainan insi dekat madah ke pemati apa ya yangnya jemat anak pau, jemat anak pau udah nadai kena 18/5 tahun 2026 jam pukul 3.45 lemai. Bak nang mengkak ulung kari. Ni yang tu dekat disengai bak rumah yang bak tuai rumah sambau anak cabi. Lalu dekat di kubur kena 20/5 tahun 2026 kena pagi hari 3. Jadi pesan tu dituju ngagai kaban belayan bak setapang ulu, menggiliang ulu, nangga gugu, skim tutung ilik, tutung ulu, lubuk pantu ulu, rantau kemayu manis, talung ulu, nangga stamang, nangga spayak, nangga ukum ulu, kaban belayan dirayu kucing, nangga kesit ngau nangga tiga, lubuk antu. Jadi penerang kesiliak, kita tahu bertanya bak tuba, bak lumur kusung 12-884-1895. Jadi ke sini itu pesan pemati datai dari dula anak kasa madah kapaya kasa anak jubang udah nadai kena 18/5 lalu niang dekat dintu malam 20/5 di rumah Joseph Bangkong Pantuk Suriaman lalu dikubur kena 21/5 ianya hari 4. Santu dituju ngagai semua kaban belayan dipantuk seduku sapak kerangas rapak lacau kubau empelanjau sebemban ulu karak mawang selantik ciruk ladung simunjan kaban belayan di Kuching, Miri, Bintulu, Sibung, semua kaban belayan. Kengelalan yang tu, lalu penerang kesilik kita tak bertanya bak dul,
dula anak kasa. Bak umur kusung 12-879-4546. Jadi ke situ tu pesan atau ke jakut tesau ngerupan Gutu Ruyung meresi pendam SDNU Sibujaya di Lubuk Pelai yang di jakut tesau tu madah ke semua kabar melayan ke bisik ditumbak di pendam Lubuk Pelai kita dipinta datai nguluk pengawak ngerupan pendam kena hari 6-23-5 tahun 2026 jam pukul 8 pagi. Jadi kita dipinta mai perengka kena ngerupan ngau pemakai ke dirimpu. Jadi penerang ke siliak kita tak bertanya bak Encik Salang Kara bak lumur kusung 17-856-283. Jadi nangkan kenyak pesan pemati ke sitik tu datai hari Morini India tau ke Inabun ngari ke sidak biliak dekat madah ke menjadi istidak ya, yang nyak Lawrence anak sandai tau ke Urin tau ke Pai Aju dan Adai kena hari satu kemari pukul 3.47 minit lemai bak hospitalnya Bau Bintulu. Jadi pesan tu dituju ngagai kabar melayan di Nangat Temiang, Nangat Mapai, kabar melayan di Ulu Yong Kapit, Nangat Manap ngau kabar melayan Bukai, kenglala Niang Lawrence tau ke Urin tau ke Pai Aju. Jadi niang dekat Dintu malam tu ba Fusiu Trading Batu 6 Bintulu lalu dekat dikubur pagi hari 3 ba pendam Batu 27 ba simpang Maskat Bintulu Miri. Jadi penerang ke siliak kita tau bertanya ba Morini India tau kena abun ba lumur kusung 17-838-2985. Oh, ya tadi pesan ke bisik diterima kami. Jadi, kena kita menggal awak tu. Kita berperinan dulu kau sitik lagu tu.

0: melakukan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Gunakan lampu isyarat ketika membelok. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta. Berhenti dan jangan langgar lampu isyarat merah.
1: Ya, ngonya ngujung kejam kita datuk pukul 12.43 minit tengah hari. Jadi kita terus bergulang dengan program Run Ampung, buat program Nemu Kita.

Kayaknya di peninggal meriah selamat tengah hari lalu nang segiaman nanti yang hari dua kita mulai ngau kami bak ngelot ngari WFM dulu lalu jam dia tuknya kita mulai ngau aku DJ Rut Anampuang tu ke DJ Perancang bak program nemu kita ya. Okay, jadi peningah nemu kita kita ke hasar itu ke dekat di kunci aku ngau kita ianya ngenang bakaul ngau siku ratu tadi ianya di sejarah sejarah bawa pengawak ke Belanda namanya kata kita nyebut dia tu nyebut ram maraton sebab pan udah mat nama maraton tu nang nang lama udah maraton tu dah di dipun kan jadi dia tu kita ningon ya selalu mayuh dar pekit tau sebab kita pekit laban bisiknya dia ke prayes ianya meratuan tu kaku ianya meratuan tu dikumbai kita nyati pekit Belanda lam timpuh ke jauh lalu pian meka lama ya nanti dia tu nya tadi mayuh ranya tadi bisi ngena berapa kilometer ya nanti bisi ke maraton ke bangsa ke namanya berguna ke kita yang tadi pengering pengering bertubuh pengering berundiang maka laban bisi maka sebangsa maraton tadi ukai semina tadi Belanda musim padang atau ke nanti musim padang ukai maraton tentang ukai semina maraton ke niti jalai alun nisi jalai alun lalu tentang bisi sebangsa maraton yang peningam ianya maraton ti nengah jalai ke berbukit bisa lebak berkenyaknya tadi nyalai ika dekat dikunci ke kota nang ya cerita ti amat ngenang si kok lelaki yang tadi bisa masuk siti pekit jadi peningam ya tu mai tu yang tadi dipasuk ke dalam cerita lama sejarah ko kita laban cukup lama nur lelaki tu penyawah tau sebut tadi penyawah nanti penyawahnya tadi kilometeran ya jadi ya tu penyawahnya ke maraton tu dikira dituang ngena tahun jauh ni peningau jadi ia nya pengelamak ya ke maraton lelaki tu ianya 50 pengelamak ngau penyawah penyawah menyamai sebut jauh laban kati kena jauh timpuh ke jauh timpuh tahun ya ke cukup jauh lama ianya 54 tahun 8 bulan 6 hari 5 jam 32 minit ngau 20.3 second atau saat nya ni pun ni buah ke terbukanya peningan ni buah kita kenyebut ke bulan-bulannya tahunnya dengar kita 54 tahun alai itu dah lelaki tu nemu ke Belanda maraton ya siapa lelaki tu peningan ianya Shijo Kanakuri siko orang asal Ari menua Jepun nyalai berkenih kita tahu kuliah pengelama ya ke Belanda ngau masuk maraton tu 54 tahun tu pening nyalah aku nusu ngau ngelansa au ianya cerita tu kebenar ya nyadi dalam tahun 1912 lama otai tu dah ya ukai otai ke dia tu nanti dia tu nyudah viral tu dah berita Shijo tu ya dalam tahun 1912 ia tu tadi ngari ke menua Jepun masuk dalam sukan Olimpik ti kelima. Ia kebenarnya buat sukan Olimpik tu peningah. Tamai ianya dipasuk ke dalam maraton. Laban banyak membedak pengelama ianya 54 tahun. Jadi pun ya tadi asal tadi tu dah Shizu tu. Ngari ke menua sedak Jepun, menua sedak ya, menua Jepun, masuk ba lomba ngemain Olimpik ti ke lima ya. Jadi mayanya Shijo tu umur ya 21 tahun. Nyalai bedau sebedau ya ke berengkah ngau masuk ba pelanda maraton berserimbai ngau sukan Olimpik ti ke lima nya.
sizo tu kebenaran nang udah dulu diuji. Kebuah lepiak, laban kita sama nemu, sukan olimpiknya suba ukainya diatur buat menua Jepun, peningah tang diatur buat menua Stockholm, ya, nyalai hari Jepun, hari menua yang tadi ngakai pejalai tu dah sijo kana kuri tu hari menua Jepun ngakai Stockholm tu nang ya ukai tak semak-semak peningah 18 hari, ya, yang ngenak bilun, udahnya ngenak kereta api, nyalai datai ya ba menua ke dua ya ke masuk pekian tadi bedau sempat tu dah sijo tu ke ketika nyebutnya dua ya belak ma tadi alai datai ba ari ya ke ngau masuk maraton ba sukan olimpik ti ke lima nya peninga jadi kasih aman ke tu dah ya tang ketika ngau dan laban ia ku dah dipilih ya nur ma ngari ke menua sedak ya menua Jepun masuk ngakai ngau buat pula pekit maraton berserimbai ngau sukan olimpik ti ke lima ya lama tu dalam tahun 1912 suba nyalai jadi seminak ke semak ke jakut ngap seminak ke sari aja matudah tudah sijo tu ke belala alai ari siti yang tadi ia lalu berengkah ngau Belanda em ba sukan olimpik ke lima merak ba maraton berserimbai ngau sukan olimpik ti ke lima ba menua Sweden tu peninga ya nyalai Belanda mi ya bakor bukai meka tang mah mayanya lebuah ke pekit tu ke diatur dia dengai nak ngumak gak gayari sedak ba menuanya peningam alai pengangat hari ianya mangai 32 darjah Celsius hangat inah kita ke dia ditu dangan ya anangi menuanya din nyalai siko sidak ke masuk paket maraton untuk peninga pan nak uliah merus ke pelanak sidak ya alai nyak meh nak siko di pedak tu dah sizo tu ngemaduk diri ngetu menyak ni keluput menyak besik sikoknya tadi hari Portugal pen habis teput ya laban ke kena stroke haba nyalai tu dah sijo tu nak ke uliah mia tadi nak ke uliah nguci pihak ku yang nerus ke pelandak tajak pan mayuah belakabannya tadi ke sama ngau masuk pekirnya ngalah kediri nyurut kediri ngetu nak uliah laban ari ke kelalu angat em jadi tajapan pihak tu dah sijo tu udah penyawah ke Belanda datai penyawah 30 kilometer tu dah tuai pan nyau nadai daya utai kedai pedak nyau rapok utai kedai pedak tu dah tuai pan lalu rebah tumbang nak nemu diri nya tu dah sijo tu sekali lebuah tu dah sijo kana kuri tu ke sedar area keluput dia tadi medak diri ba sebuah rumah ya jadi tu dah sijo tu tadi keluputnya nah dai orang medak orang kebukainya nak medak ya ke nya men dah nama ya penyawah te maraton tu jauh dan ukainya tak bertangkan bertunda udi sidak ke ngau pekit tu ya kelaju jauh meninggal ke pangan diri pia ya jadi maya sijo keluput tu tadi nah dai bala bukai ke medak dan tu dah tuai pan lalu diselamat ke orang bisi kenyelamat kayaknya orang Sweden dia empu nyalai lebuh ke muka mata lebuh ke ngeledah hari ke lupuan tadi yang medak diri tak ba rumah orang ukai buat isi jalai lagi ya jadi ngeledah yang tadi ia pan lalu ngirup semua udahnya tinduk baru ya tu dah kena kuri itu tadi sijo kena kuri itu tadi ya nak sempat berunding di nak sempat berunding namanya kemayam aku nembuk ke pelandak tu nak dan leban kalau lelak menya pedis isi tubuh semua udah kengirup makain lama dah nyak ya tidur baru dan ni hari siti nyak baru ya berasai nesal malu serta ni kena asai asa hati ya
Ba ka ni ka ku ka pulai ka manua ko tau ko ya. Aku na uliah nerus ke Belanda. Aku udah berjanji ngom manua aku ko ya. Kita nemu orang manua Jepun lah prinsip sedaya. Ka ni matau ko ya. Lama yang nak ke diri bisi seminggu kini ya dia go orang ke namanya nyelamat ke ya. Udahnya sudah kena kuri syiropan, sudah ke pemuasi ke Burundi yang Burundi-Burundinya peninggal ya pan, lalu mutus hati, pulai ke menua Jepun, tang ya ke pulainya tadi peninggal, nak madah ngagai komiti pengatur, ke ngatur lumba maraton serimbai ngau sukan olimpiknya tadi ya, nyalai pulai ya ke menua Jepun, nadai meh, lama ya tak bertahun ya nadai madah kediri ya katanya. Ya pula yakin ia lalu numbuh ke siti komiti lumba ke disebut Hakone Ikidin ianya Belanda berganti-ganti relay ko kita sebut ya ya tengah pun kena peninga nanti orang penat nemu ianya kebenaran tadi wak ke pengari ke danjuang sida ya menuju Jepun orang Jepun dia penat nemu yang tadi ke pengari tingari ke menua sidak ya ngakai maraton buat sukan olimpik buat Sweden. Angkat diurang ke buat Sweden nya tadi peninggal sidak ti ngatur sukan olimpiknya tadi lebih lagi ngatur maraton tadi. Agi terus majak bagi gak ketudah si Jo tu tadi kini ke penunga ya lenyau. Lalu nak temu. Jadi nyalah pengelamak lebih 50 tahun pengelenyau si Jo tu nak ditemu orang Sweden. Laban yang tadi nadai madah kediri pulai deh. Jadi tersat melenyau lenyau maya ke maraton pihak ke orang bak Sweden je ke ngatur lomba tadi peninggal angkat yang tadi udah udah pulai ke menua yang pu ya penalu numbuh ke siti namanya lomba berganti-ganti ke dikumbaya Hakone Ikiden nyadinya pengelama lama tu udahnya alai Shijo tu ditemu lebuah siku wartawan atau ke reporter di menua Sweden yang tadi tetemu ketudah si Jo tu tadi bawa menua sida yang purba Jepun din. Udahnya tadi dalam tahun 1960 wartawan Sweden ketemu ya. Banyak dalam tahun 1967 si Jo pun dibai ngakai Stadium Olympic Stockholm. Mayanya umurnya 75 tahun. Dia asuh nemu ke maraton dia ke dalam tahun 1912 ubahnya. 1912 nyentuk ngakai 1967 ni nak 54 tahun 8 bulan 6 hari 5 jam 32 minit 20.3 saat tu kesikin tak jawapan kebenar ya udah tahun 1912 nya Shizu tu nak Belanda tapi tadi ya nadai namanya nadai madah laban dia kelenyau kumairang lenyau tadi nyalai udahnya ngambil ke mulai ketudah si Jo tu ngai kaya tak tumbuh lenyau ikut tumbuh lenyau nyalai ya dah suara nembu ke namanya pelandak yang tadi dalam studium nyempu nyalai genap metudah pelandak ya maraton dia tang ngambil timpuah ke panjai ianya 54 tahun 8 bulan 6 hari 5 jam 32 minit 20.3 sekian jadi lebuah ya ke nembuk ke pelandak ianya buat stadiumnya peninggal dalam tahun 1967 ya yang tadi pelandak berubah ni pelandak ni ya ya sempat bertunik nundik bala ke ngatur pelandak ke kena yang nembuk ke maraton ya yang madah sepamanya aku ke maraton 54 tahun ku ya aku sempat kahwin nikah lalu bisik 6 iku anak 10 iku ucuk ku ya nyaku tunai ya banyak peninggal nyak meh cerita siku orang ke bernama Shizu kena kuri nada ya kena hukum nak menua Japan menua sidak di Jepun pendak ngukum ya sidak Sweden pendak ngukum ya laban kebuah lepia lebuh ya ke pulai ke menua sidak di Jepun ia nyam punya kekuatan dia ia lalu numbuh ke siti bangsa pelandak ke dikumai pelandak berganti-ganti tu ke relay bak ke namanya ke bersusuak ke buttonnya dia peninggal nyalai ia kena ya namanya nganti ia ke nak
boleh nemu ke pelanda maraton ya subak basukan olimpiknya inum buah kenya nyalainya ke buah sida sida Sweden sida yang po dekat Jepun tadi nak ngukum ya nyalai udah nemu kita ne peningah nyak meh berita ke dikunci kaku ba awak nemu kita kita ke sari tu nyalai jaga runding jaga mata jaga hati mua tampak perincian tucum ketawa berari nyalai ke sekali tu kena aku melengkak ke nemu kita menindang kita ngositi lagu kuda disedia ianya bertaban lari ari Gilbert Gawang Jessica Timah ya tok pan bekaul ngau lari pelandak mega tau ratu bertaban lari ndak bakang sijo ke maraton ngau rampa pekit belanda. Terus boleh ngau kami ngelot ngari, boleh ngau di Jayon lagi jentuh ke pukul 3 ngali hari.

Ya, kalau lagu yang tadi ngujung ke jam kita dia tu pukul 1:06 ngali-ali kita dah datai bak jam kedua bak wang lah tengah hari hari YFM Iban Bintulu. Kita boleh ngaku Cheryl Ludan nyentuh ke penghujung program tu lagi. Jadi ya, munyi kau tusuk program tadi dia bak jam kedua kita boleh ngaku mula program Laura Libat ngau temuai ke minggu tu. Jadi kita terus boleh ngau DJ Flo bak temuai ke minggu tu.

0: Ya, selamat hari hari ya, peningat bakal selamat nanti jam kedua ngelah tengah hari kita. Mai kita bergelengok kami dalam program temuai kita ungkup minggu tu ya. Temuai ku ke ngali hari tu. Jauh hari ya tu, ni hari tak tahu. Okey, hanya Cik Fiona beda anak limban ya. Hanya siku ahli terapi cara kerja hari klinik pengerai tak tahu. Jadi, merik sama ngali hari ngagin wan Cik Fiona.
1: Selamat ngali hari DJ.
0: Oh, bertemu baru ke sehari tau. Jadi perkara ke dekat dikongsi ke Cik Fiona ke ngali hari tau. Beringa ya bisik kawa ngau penghidup kita bersari-sari itu ne Cik Fiona. Lebih lagi tau berkawa ngau tindu. Tadi kita nyebut tindu atau bisik orang tau tadi Cik Fiona ne. Tak galik aja. Lalu terus nyamnya tadi alu nan mu utai ge tam bisi orang tu tadi Cik Fiona ne ante ka tinduaknya tadi ko yang kibak kanan pejam ke ngai ga
1: nanti masa
0: oh ya mayuh ga bansanya ne tau ke bisi sekedar orang tu tadi tajak ya ukai tiap hari penanggu bekenya bisi ke kadang-kadang kita napik penanggu bekenya ngasai dari empu tu Cik Fiona ne bisi kadang-kadang tu tengai tinduak mata pejam ke bunyi ke ko tadi ngai ga asai kan ngebok ke mata lepas pergi lah
1: kita ikut turun kerja
0: kan turun kerja nah oh jadi kiranya topik tu ke ngali hari tau berkawa ngau penangguh tindok ne lapa kita itu tadi lebih lagi nama kebuah kita tau agit lelak ne tajak pun kita udah tindok. Okey, tanya ke terubah ku ngagin wan nama kebenar ya penangguh tindok ya ke suah di pedak kita ba klinik pengerai tau ya ke suah dia tapi orang tu tadi ne Cik Fiona terus ngagin wan
1: kebetanya penangguh tindok tu tadi ukai seminak berkawa ngau penangguh nda uliah tindok ti baka ba klinik pengerai kami suah tertemu ke orang tu sakak ngepun tindok tinduk suai dani tengah malam tau ka tinduk lama tang agi berasa lelak tamayo bala ndak ngumbai tu penangguh ba pengerai kitai sidak suai ngumbai yo pengerap

0: bunyi ke nuan yang tadi ni nanti kita itu tusah dekat tinduk ni. Jadi awak nama ke buah tinduk tu berguna amat lebih lagi bak sukut terapi cara kerja tu, Cik Fiona.
1: Okey. Dalam terapi cara kerja, tinduk sigit batang pengawak mensia ni tengare. Tetinduk ndak cukup atau ndak meruan, fokus ngadu pengawak dekat kurang, emosi kita jampak ringat atau kasih setiap, tubuh berasai jampat agi lelak, nya kebuah ya entik kita bisa penangguh tinduk, semua pengawak ke kerja kita sehari-hari, pandekak kena empas ya. Nanti nitih ke Pansi Ari Center for Disease Control and Prevention, American Academy of Sleep Medicine dan National Sleep Foundation. Sida ia mada genap tikas umur tip bisik pemanjai jam tinduk ke jerimpo. Reti ku aku tu te balik bala peninga te anak miat te baru ada kusung hingga 3 bulan sida ia tinduk 14 hingga 17 jam sehari. Anak miat ke umur 4 hingga 12 bulan sida ia tinduk 12 hingga 16 jam nyeng kaum tinduk siang. Anak miat te baru ada sigik berguna ke tinduk lebih agi laban kena ngerembai untai ngau tubuh sida ya. Kente ungkup sida ke 6 bia 1 hingga 2 tahun sida berguna ke tinduk dalam kandang 11 hingga 14 jam ya ke 3 hingga 5 tahun tinduk 10 hingga 13 jam umur 6 hingga 12 tahun sida nembek sekolah sigit dia so tinduk 9 hingga 12 jam. Te tinduk nak cukup boleh ngasuh nambik muda ringan ngacau pemansang dalam sekolah serta ngagak ulah ti nak menyana laban bekawari tubuh ngau untek ti udah lelah. Bala ke baru angkat darah ngau bujang ya ke umur 13 hingga 17 tahun sidak ya patut tinduk 8 nyentuk ke 10 jam sehari. Tang sidak tu meh ke selalu ndak cukup tinduk tenitih ke pansik sidak ke dipadah tadi laban udu kena pengaruh gadget telepon bincang sekolah kerja rumah tau ke assignment ngolo sosial laban sidak ya udu lepa pansuk malam-malam mari intinya ya tiba ke orang besar ngau orang sidak ketuai umur 18 tahun ke atas patut tinduk dalam kandang 7 hingga 9 jam tinduk entik kurang hari 7 jam suah bisik kawa ngau risiko penyakit kronik bakal darah tinggi jantung ngau kebukai.
0: Oh, berarti tu tadi Cik Fiona ni ya bisik kawa ngau pengerai kita ya tadi ni lepas boleh ngujung kamu ni kenuan tadi kena risiko penyakit sakit kronik. Nanti bakal umur-umur kita tahu 7 hingga 9 jam ni.
1: Amat, kena cukup ya.
0: Asai ku, pelawak ku nuan nak main datai 7 atau ke 9 jam ni.
1: Datai ni. Datai ku DJ.
0: Oh, datai ni. Berarti hari pukul berapa nuan selalu tinduk Cik Fiona?
1: Selalunya aku akan set main ku pukul 10 lagi ku kat tinduk. Jadi aku akan kurangkan aktiviti ku dahnya. Bakal pukul 9 nya aku dah set up balas sidak ikun tiket ke besi ikun deh ataupun kipas ke bilik dah mula gelap ke aku adanya tadi pukul 10 yang segera galek ko telefon pun aku dah nentu ngayam dah. Laban aku nemu 10 aku mesti tinduk nanti lawan gerinya aku segini oleh Dani pergi lah tubuh segi lelah.
0: Tau dia itu lah ya aku tu nama aja kakak tumu tinduk kadang nyame alah lepas telefon tu tadi
1: amat.
0: Jadi atau Cik Fiona ni tentu bisik kebuah kelebih lagi nanti buat menua kita Sarawak tu nama faktor tau ke disebut kita kebuah ia kesuah ngacau kita itu tadi pedih sama tau ketusah mak kita itu dekat tinduk.
1: Maya kebuah boleh dipedak kita contoh ya main telefon bincang bukan tadi sebedar tinduk nyentuk ke jauh malam jam gawak kena meruan maya kita ke gawak pengawak bakal sidak ke gawak shift atau ke gawak offshore. Ngembar rumah tik main hurang serta hingga. Besik orang yang nak tinduk dah bakal tinduk pukul 1 kedak ke biak, tepat biak. Tepanam biak baby kan nak selalunya sidak ya tinduk pun cukup-cukup aja. Danya malam-malam sidak kat nyusu semua. Danya tadi stres ke disalam dalam hati kita.
0: Hanya ke nanggu berhidupnya tadi lah.
1: Ya betul. Besik maya orang sigi ngumbai aku okey. Tang tubuh kita nya ke benda ya agi berasai tegang lalu tusah kat belalak.
0: Kira ke oleh ya dipedak kita hari peniau ya hanya tadi ni kadang kita mendak muai ya nantu kini kurang mana nak ceria amat reti ya tadi kurang tino

0: Ini nombor kawan kita bersih berkenyak ni, Cik Fiona. Jadi, lawan Wan tadi bisik nyebut main telefon tau ke berpedak ke telefon bincang tau. Sebedau ke tindu. Dekat nemu ke tau, tajak pun bisik ke macam ketegam pasnya kita kelalu benar berpedak ke telefon tu. Minta Nuan nerang kenyangau siliak tau Cik Fiona. Empas ya kebenar ya.
1: Tu segi perkara kebiasa amanya dei kemaya hari dia tau. Ndak ngira bia tau ke tuai, induk tau ke laki, ucuk tau ke akai. Kemaya hari tau semua kita segi main telefon bencia betul DJ.
0: Awunya korang terasa mana kita selalu nyebut nembiak berkenyak kan. Kita ikut besai tuai tu. Kadang ada lebih lagi hari sini ya.
1: Jadi bila main telefon bincang sebedau kita tinduk, penampai blue light hari screen telefon boleh ngaco signal asal tubuh kita melatonin kok kami ngangau untuk kita untuk tinduk dekat tinduk. Nama penyadi tak kempas bak kita untuk tusah dekat ngetu berunding pedis kat switch off deh nyongasuk kita nyom majak main pikir. Tinduk kita nyari na jenai alu mudah terani belama. Pihak megak nama utai tidak pedak kita bertelepon bincang. Kita terus berunding toka aktif. Nyak meka buah tubuhnya dilelak tayang runding kita agi pejalai.
0: Kita benung galik punya tadi bakal katinduk tang punya kenuan utai ke dalam palak kita nyata ni buntak kita nyata ni kia utai nyata ni runding kita ni
1: ya kita mikir nama mu terkedempak ku tadi nama mu terkepanduk ku pergilah kena runding kita berlama
0: lalu kami kia ke masalah dunia ni. Jadi tu Cik Fiona ni tu nyong agak pengawak kita tu tadi ni jadi nama batang pengawak kita ke OT atau ke ahli terapi cara kerja atau nolong kami tu tadi atau ke mensia mayu atau ngatur kelebih lagi berkawa dengan penangguh tindu atau
1: kami OT berklinik pengerai nolong urus siku-siku ngubah rutin ninting hari ngambil ke tindu lebih meruan uka seminak berpanggai berubat aja. Kami dekat medak gaya hidup sehari-hari tikas pengerian tubuh sepemanjai hari alain do tindu tidak kena udahnya baru kami nulun nusun baru rutinnya ngambil ke tubuh bisi rentak ke stabil lagi.
0: Kena nampung lagi utai ke disebut nuanya tadi boleh berkongsi ke tak ke nampung tips bukai ngau cara bukai ia kuliah digagak bala peninga kediri empu tu bak rumah.
1: Boleh tu kira ke penting meh ngage bala peninga aku dekat berkongsi ke sekedar teknik ke praktikal serta engkeman dikena ba rumah kita. Yang pertama ya wind down rutin mesti digagak dalam tempoh 30 hingga 60 minit sebelum kita tidur. Hanya bakal kepada aku tadi meh pama dekat tidur ku 10 9 sudah dah ready sudah.
0: Sudah set dulu
1: main. Padam lampu terang penting mana hage suhu sederhana tentu hangat nantu celap anitih kedai meh nitih kenuan pu sama ada di ka bisik berikun apa saya ada gaikun makanya ya kurang kebunyi keinggal seliah ke telefon bincin atau ke medak tibi ngagak pengawak ti relax bakal macam bob tak kena music ti lemai tak boleh nulung untak nemu signal maya tok dekat lelai
0: ane ni ngak lagu ke degom ya
1: tadi lagu de degom ya sikit lawan pulai
0: nyung kecil hari kati ya tadi ni
1: kedua ya teknik seput muntang ngambil ke tubuh jenaya tarik seput lubang ya, dalam 4 saat tahan keseput 2 hingga 3 saat lepas keseput berlubah 6 saat kenyak 4, 2, 6 ulang dek 5 hingga 10 kali tu nulung amai sidak ketusah dekat tinduk ketegak runding kelalu aktif. Dan yang berikut ya brain dump sebelum tinduk tulis nama-nama utai kebisik dalam buah runding nuan rintai ke dulu pengawak ke dekat degagak pergila atau ke perkara ke di kirau ngambil untai nak nanduk berunding ke utainya baru maya kita galai
0: iya lah bau utainya udah di transfer kita yang ngagai buah punya tadi
1: bakal ke kita ke transfer data dari komputer CPU ke pen drive akhirnya udahnya atur ngena katil mesti kena kita tinduk aja yang kita nyo makai nyo gawak nyo main telefon batas katil nyak ukala banama ngambil ke untai kita seminat nanda katilnya alai tinduk aja. Bakal contoh nanti bakal kita ka ngagap ngawak kan selalunya orang mereka jelas minit bos kita deh. Ana ngagap berkata angkat kita ngigak ndo bukai. Lak ke untek kita tu tarin nak nada kaitan memang ada nada kaitan katil ngau ndo ngagap pengawak. Akhirnya ya.
0: Okey.
1: Danya seliah ke Kevin. Untuk kurang yang kesuka ngirup kopi tau. Kopi teh magang ya bisa Kevin magang ya. Serta nikotin maya malam hari. Tu temannya orang kengisap. Leban Kevin tu uli diau dalam tubuh kita nyentuh ke 6 hingga 8 jam.
0: Lama
1: diri ini nak kita nak uli tidur.
0: Iya. Yeah.
1: Danya tusun baru pengawak siang hari. Tentu ke bisik mimik pengawak bakal sesais. Tajak seminak berjalan pun cukup. Nyapu ke meresi bilik ke adanya ataupun bakal siang hari yang kita akan ngintuk kebun. Mesti ya, bisik jam kita ya. Anak nyuka tinduk baru kita ngaduk. Nyudah lemai-lemai hari deh. Adanya tadi anak terlalu lama tinduk maya siang hari secukupnya.
0: Memenanya ya, tinduk siang.
1: Bila siang hari kita dah tinduk, malam kita nyari buruantau.
0: Halo, ya. Gak nyari tinduk. Adanya lagi ya. Nyala ke mata.
1: Ya. Tu dekat nulung tubuh, bisi asal lelak, maya malam hari.
0: Nyamai gaya kita tinduk adanya. Okey. Tu apa? Nu dah datang bapak pengunjung ranau tu atau Cik Fiona. Bakal senama, mai tentu nuan bisi pesan. Kelebih lagi ngagai bala peninga. Ya, kebisi mendiang ke radio bakal kengali hari tau.
1: Siku-siku orang patut berengkah hirau lalu nguliah ke bantau antik penangguh tinduknya majak nyadi lebih hari 2 minggu. Lalu berengkah ngacau pemagas serta pemansian dalam pengawak emosi asal dalam hati kita taukah pengerai tubuh lebih tumu kita nulung nyamai lagi kita ngerai ke baru rutin tinduk ya tinduk tu tadi ukai-utai kemewah tang siti peminta ataupun keperluan menyikup Melayu tubuh kita. Okay, jadi merik peluang agar tubuh kita belelek ngocara tak betul. Tapi kita meruang tinduk penghidup kita pandekak jadi lebih mana lagi. Pesan kepenuh diri aku jaga tinduk, jaga diri. Terima kasih lah bang udah ningat ke randau sehari itu.
0: Sama-sama. Randau ke cukup mana tu nyikah aku Cik Fiona ni. Lepas ya bisik kau dengan kita besari-sari lah ban. Pula itu lagi malam tinduk ke kita ini. Apa gila pun sebakal ke tinduk ke kita ini malam. Nyak kebuah tadi ngarap ke semua. Utai kau dah dikunsikan wan tu tadi Cik Fiona kelebih lagi berkau dengan penangguh tinduk ke ni. Cara kita itu terbisi cara ke disebut nuan nak sitik-sitik ke tipsnya uliah di kena bala peningal kita ni bisi 6 ke dikunci ke nuannya tadi nah kepenuh dia itu nama bisi nama tadi minta lagu ke Cik Fiona atau alam bunyi kian lepas ya okey suah ke datai kita ni okey nama lagu ke pinta nuan ni sebab tu nutup randau tu ke ngali hari itu
1: tajuk lagunya nak ingat
0: tajuk lagu ya ni tak disebut nuan ku tanjang terik sempekat
1: Ari Doni Devi
0: jadi kiranya nyak nakak kita bergulai pak dalam program temuai kita untuk minggu tu okey selamat hari semua
1: bye bye.

Ya, lagu dari Igu Anthony, lagu ke diberi nama Meligai Pengerindu. Mai kita ngagai jam pukul 1.34 minit ngali hari. Jadi peninga aku dekat berkongsi ke Siti info untuk peninga untuk pegawai ngau pengawal Belanda ke dia tur sida dari gereja Methodist Iban Pasar Bintulu ke diberi nama gereja Methodist Iban Pasar Bintulu Charity Run 2026. Jadi itu dekat dia tur kena 5 hari bulan 7 tahun 2026 berengkari pukul 6 pagi Bak Dewan Suara Bintulu. Jadi register lagi dibuka untuk ngagai 30 hari bulan 5 tahun 2026. Okey, nyak berkawal ngau Siti Pengawal Belanda ianya Gereja Methodist Iban Pasar Bintulu Charity Run 2026.

kan mengapa peninga agi mega ngenang bekawa Siti pengawak ke dekat diatur kena ujung minggu tu munyi ko DJ Flo tadi bekawa dengan program Sarapku Sayang 2026 bak pilih menua Bintulu. Jadi kena malam hari 5/22 hari bulan 5 ianya malam budaya Sarawak berengkari pukul 8 malam dengan konsert rakyat kena 23 hari bulan ianya hari 6 pukul 8 malam dengan itu diatur bak Lasar Kenyalang Bintulu bak tapak lapangan terbang lama Bintulu. Awak berkawal ngau sekedar atur pengawak nyurumbak pengerami program Sarawak Ku Sayang 2026 pilih menua Bintulu. Agak terus berperintang kita peningang ngau Siti lagu hari Queen Sanggup Aku.

0: Maklumat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Rakyat juga memainkan peranan yang penting. Inilah masa untuk kita ketepikan semua perbezaan pandangan dan pilih untuk bersepakat dalam usaha kita menghadapi krisis, iaitu memilih untuk bersederhana dalam amalan seharian kita. Kalau kita tak ada dalam bilik, tutup lampu, tutup kipas. Kalau kita tak menggunakan air, tutup pai air itu. Jangan membazir. Rancanglah perjalanan supaya kita tidak menggunakan minyak berlebihan. Pilihlah produk-produk tempatan daripada barangan import. Berbelanjalah pada barang-barangan yang diperlukan dan tak membazir. Hargai apa yang kita ada, kerana sumber negara itu amat

ah lagu Ukai Langkau Arau Ari Riki El. Hujung kejam kita datuk pukul 1.48 minit ngali hari. Jadi tu peningah berkongsi ke Siti Info mengat peningah berkawul engau sumbangan tunai rahmah STR program pembayaran secara tunai STR tahun 2026 ngagai sidak ke nadai akaun bank tu. Jadi dekat diatur ba Balai Raya Sebawah kena 22 hari bulan 5 tahun 2026 hari 5 tu berengkari jam pukul 8.30 pagi untuk ngagai pukul 2 ngali hari. Udahnya ba Dewan SK Tatau dekat diatur kena 23 hari bulan 5 hari 6 jam pukul 8.30 pagi ngagai 4.30 lemai. Udahnya Dewan Serbaguna Long Berian kena 23 hari bulan 5 pukul 8.30 pagi nyentuk ngagai pukul 4.30 lemai. Udahnya Dewan Lamin Adit Bangin Kimet Uma Baha Apau Koyan Sungai Asap Belaga kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 hari 6 jam pukul 8.30 pagi nyentuk ngagai pukul 2 lemai. Lalu ke Peluni Bak Dewan SK Tegulang Belaga kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 hari 6 berengkari pukul 8.30 pagi untuk ngagai pukul 4.30 lemai. Jadi lebuh mayanya ngagai kita ke bisik nerima tu kita dipinta mai kad pengelala tau ke mai kit tau ke surat beranak asal kena ke pengawal nguliah tau ke ngambil sumbangan tunai rahmah STR tu. Okay, peningat kita lagi terus berperindang. Jadi pukul 2 hari kita boleh buat program kini kita sehari tu. Lagu hari Esnanalah Pesan Nuju Sulu.

Ya pendengar, selamat ngalihari, selamat bertemu baru kita pak program kini. Kita sari tok ni tiang hari 2 pukul 2 dia aku datai baru gulengu kita pak program kini kita sari tok. Jadi sari tok pendengar, aku mai kita rawun berjalai ngagai Jepak Bintulu. Jepak yang nyak kandang dur ti majak ngerembai bak bagi menua Bintulu. Tajak pen kalak dikelala ngawa nama genturo penyo seberai sungai. Tang dia tu Jepak benuang napi ubah ti jampat. Hasil ari pemasang infrastruktur ngau ekonomi. Jepak peningah palan bak seberai sungai Kemena ari negeri besai Bintulu. Ndur ya ke strategik, nyadi ke Jepak, nyadi kandang dur ke berguna dalam konteks pemansang pelilih menua. Sungai Kemena bantara ke Jepak ngau Bintulu, tang bak awak kesama, udah nyadi jalai komunikasian besai, kenyau ari keliak. Nanti ari suku geografi peningah, Jepak ngembuan tanah tik besai, tik keman ndur ngagak pemansang pengawak berumah, industri miat ngau aktiviti ekonomi kebukai. Sejarah Jepak berengkah nyadi palan pengentap pendiau, orang keberikan ngau komuniti setempat. Di berpangai bak pengerja asal bakal sungai ngau Tasik, serta peranak keduluk subak ngawal diri dalam pengawak bakal berikan berkebun ngau berdagang miat. Lalu sebeda pemasang moden untuk peningah, Jepak cukup jauh arindur tau ke ari bandar Bintulu. Communication antara kedua kanan durnya pangai bak perahu ngau ferry. Tang tajak bekenya community Jepak dikelala ngau penegak runding serta main asal kagik meruan di tan ke. Ubah berengkahnya di lebuah perintah berarti ke potensial Jepak nyadi kandang dur pemansang baru dengah pengerbai Bintulu ke Jampat nyadi palan industri. Jepak dipedak nyadi palan ke strategik nur ngerembai ke pengawak. Siti Ari Batam perkara ti merangsang pemansang menua Jepak ianya pengawak ke udah mujur digagak ianya ngagak jematan Tun Taib Mahmud. Jematan tu nyambung Jepak terus ngagai Bintulu. Ngau penumbuh tak ke jematannya, timpuah pejalai udah jauh pandak lagi. Jadi pejalai perengkah pengangkut megak lancar lagi. Akses ngagai perengkah guna asas megak makin tak ke majak mana. Kelimpah di jematannya, perengkah bukai guna bukai bakal jalai alun. Bekal kuasa karan aik bersih ngau communication mega udah dikemanah kagik. Tu udah nampak Jepak jadi palan tik narit ati undur diau serta pemansang. Ekonomi menua Jepak dia tu benua mansang setipak ngau pemansang menua Bintulu. Jadi antara sektor tak kebisik potensial nyengkawum perindustrian, dagang ngau servis, pengawak berikan serta Nur Jepak bersemak ngau kandang Nur industri di Bintulu. Mari penglebih dari sukut peluang gawak serta mayuh peranak Jepak gawak di Bintulu. Tang milih diau di Jepak ketegal ungkus penghidup ya baru lagi serta sunyi lagi. Limpah dinya pemansang kandang Nur berumah baru megak muka peluang dalam sektor dagang. Komuniti di Jepak datai ari mayu macam bangsa nyeng kaum Melanau, Melanau Pai, Melayu, Iban, Punan ngau etnik Bukai di Sarawak. Pemayu macam tu nampak suasana ti bebayak serta bebasa kepangan diri antara peranak menuanya. Ari sukur penduduk sosial megak peningah, komuniti agi ngetan ke budaya asal. Bakal pengawak ngerupan lagi dikemaran ke kawul antara diri sebilik antara sida askaban megak bermenuanya amat rapat. Lalu tajak pun pemansang jampat nyadi
nilai komuniti agi mengkang tegap. Nengah penambah penyampau tubuh, berengkah guna pelajar ngomensia mayu di Jepak megak. Majak ngermai, sekulau dari gagak dikena nangkup peminta peranak menuanya, seraya ekses ngagai palan pelajar di mitulu megak, muntang agi ngau pengawak, keudah bisik jematan. Berengkah guna bukai bakal klinik, kedai ngopalan nur bersemiang megak, bisik disedia ke tajak pan tebal gik berengkah guna batang agik bertumpu bak negeri atau ke bak bintulu ditu. Tajak piak ngau pemansang ti majak nyadi Jepak di pelabak ke dekat ngembuan mayu agik berengkah guna kediri lebuah jemah ilak. Jepak nyadi potensial besai kandang nur pemansang besai di menua bintulu. Antara perkara ti nyukung potensialnya ianya tanah yang tik besai nur begagak ke pemansang ekses tik mana nengah jematan nur semak ngopalan industri ngau sukuang perintah ngagai pemansang bak kandang nur tu cemah hilak Jepak nyangka dekat mansang jadi kandang negeri baru tik lengkap ngau perengkah guna moden maka palan dagang kandang nur berumah moden ngau perengkah guna recreation. Jadi kena nyimpul kenyak Jepak jadi kandang menua tik benuang napik transformation tik jampat hari kampung tradisional ngagai kandang menua pemansang modern. Ngau jematan ke udah tembuk digagak megak peninga Jepak dia tuk muntang agik dilawak serta majak narit ati hari sukut ekonomi ngorama serta ukais minat berguna ngagai bintulu ajak tang megak nyadi contoh bahkan ni pemansang infrastruktur boleh ngubah rampak sesebengkah kandang menua serta ngangkat ketikas penghidup peranak kandang menuanya. Jadi peningah hanya tadi berkawal ngau Jepak kita sudah datang buat penghujung program tu. Jadi bertemu baru kita minggu baru ngau topik kebukai aku datang baru berkongsi ngau kita hari ni palan kendur kebukai ke uliah di dalam wak kita. Mumpul dulu aku, hari aku, Syaruludan. Mula program Kini Kita.

Ya, peningah ngau lagunya ngujung ke jam kita dia tu pukul 2:15 minit ngali hari. Jadi sebarang maya berengkari pukul 2:30 tu lagi dia aku mai kita mendiang ke taklimat krisis bekalan global ke ditabu terus hari aras 32 Menara Komunikasi. Okey, tang sebarangnya kita gig terus berpindah ngau still lagu hari Heli Badu Kirua.

0: Ninti yang hari dua, pukul 12 tengah hari, nyentuh pukul 3 hari.
1: Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Gunakan lampu isyarat ketika membelok. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta. Berhenti dan jangan langgar lampu isyarat merah.

Ya, lagu Dope Dab Ari Carol Libau kebisik diminta peninggal kita hari live TikTok. Ngarap ke terperindang eh? Ngau lagu tu. Jadi yang munyik aku tadi sebarang maya, aku dekat mic kita mendiang ke terlibat krisis bekalan global ditabur terus hari aras 32 Menara Komunikasi. Atang kita lagi terus berperindang seraya kita ke nganti signal hari Angkasa Puridian. Kita berperindang ngau sini lagu hari Antonio Jawi Ingat ke Aku.

0: Krisis bekalan global oleh Menteri Ekonomi Yang Berhormat Akmal Nasrullah bin Muhammad Nasir yang disambung siar dari TV1.
1: Ikuti taklimat krisis bekalan global pada hari ini susulan daripada mesyuarat tindakan ekonomi negara ataupun M10 bilangan 11 untuk tahun 2026. Jadi saya mulakan taklimat ini dengan tiga mesej utama. Pertama, ekonomi negara masih berada pada landasan yang baik dan terus menunjukkan daya tahan dalam menghadapi persekitaran global yang semakin mencabar. Kedua, tekanan bekalan global sedang dipantau secara rapi kerana kesannya tidak semestinya berlaku serta-merta tetapi boleh bergerak secara berperingkat kepada harga barang, kos operasi industri, pekerjaan dan perbelanjaan isi rumah. Dan yang ketiga, kerajaan akan terus melaksanakan intervensi yang bersasar supaya rakyat tidak dibiarkan terkesan tanpa sokongan yang sewajarnya, khususnya dalam memastikan bekalan asas mencukupi, harga kekal terkawal dan bantuan sampai kepada kumpulan yang benar-benar memerlukan. Saya mulakan dengan keluaran dalam negeri KASA ataupun KDNK negara bagi suku pertama 2026 mencatat pertumbuhan sebanyak 5.4% melepasi anggaran awalan yang diumumkan sebelum ini iaitu 5.3%. Prestasi ini didorong oleh permintaan domestik yang kekal berdaya tahan, disokong sektor perkhidmatan dan pembuatan yang kukuh, peningkatan pelaburan swasta serta ketibaan pelancong asing yang terus merangsang aktiviti ekonomi domestik. Pertumbuhan ini juga lebih baik berbanding beberapa ekonomi utama dunia yang lain, yang mana mereka juga telah mengumumkan prestasi KDNK suku pertama 2026. Contohnya Singapura 4.6%, Filipina 2.8% dan China pada 5.0%. Namun, dari segi angka, Malaysia lebih rendah berbanding Vietnam yang mencatat 7.8% dan Indonesia pada 5.6%. Dari sudut pasaran buruh, prestasi guna tenaga negara masih kukuh dengan kadar pengangguran kekal pada paras guna tenaga penuh iaitu 2.9%. Ini menunjukkan asas ekonomi domestik masih stabil walaupun persekitaran global semakin mencabar. Jadi angka ini akan menjadi asas untuk kita bertindak lebih awal, lebih tersusun, proaktif dan responsif kerana kita tahu suku pertama itu merangkumi Januari hingga Mac. Jadi impak krisis bekalan global dijangka lebih ketara pada suku ketiga tahun ini, khususnya terhadap kestabilan harga, kos operasi industri dan juga pasaran buruh. Bagi tempoh 11 hingga 15 Mei 2026, purata harga minyak mentah Brent meningkat secara sederhana sebanyak 3.5% daripada $106 dan 16 sen setung bagi tempoh 5 hingga 8 Mei 2026 kepada $109 dan 85 sen setung. Peningkatan ini didorong oleh sentimen pasaran tenaga global susulan ketidaktentuan geopolitik yang masih berlaku dan juga kebimbangan terhadap kestabilan bekalan minyak mentah dunia. Dalam tempoh yang sama, kita juga teliti dari segi harga minyak mentah Brent yang bergerak dalam julat yang masih tinggi iaitu antara $105 dan 62 sen setung hingga $112 dan 15 sen setung. Jadi pergerakan ini menggambarkan pasaran yang masih sensitif terhadap risiko geopolitik dan jangkaan permintaan tenaga global khususnya daripada ekonomi utama Asia. Saya Saya beralih pula ke gas asli, cecair ataupun LNG, untuk kita lihat bahawa purata harga meningkat sedikit, iaitu sebanyak 1.7% daripada $17 dan 41 sen per million BTU kepada $17 dan 71 sen million BTU. Peningkatan ini menunjukkan pasaran gas global masih berada dalam keadaan terkawal dengan inventory yang mencukupi di pasaran utama dunia. Sementara itu, dalam sektor tenaga juga, kita teliti dari segi harga arang batu yang mana menunjukkan penurunan sebanyak 1.3% daripada $133.19 per ton metrik kepada $131.50 per ton metrik. Perkembangan ini menunjukkan permintaan dan bekalan arang batu global masih seimbang, khususnya bagi sektor penjanaan elektrik di Asia. Setakat ini, kita juga lihat dari segi kesan kepada pasaran kewangan domestik yang masih terkawal. Indeks FBM KLCI ditutup pada paras 1,740.22 mata pada 15 Mei berbanding 1,748.06 mata pada 8 Mei 2026, iaitu penurunan 7.84 mata atau sekitar 0.4%. Sepanjang tempoh 11 hingga 15 Mei juga, indeks tersebut bergerak dalam julat kecil antara 1,740.22 mata hingga 1,750.56 mata pada penghujung dagangan harian. Ini menunjukkan sentimen pelabur masih berhati-hati tetapi tidak berlaku gangguan pasaran yang mendadak. Hari ini juga kita telah mendapat data terkini yang dinyatakan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia ataupun DOZM untuk kita lihat kos sara hidup, iaitu melalui Indeks Harga Pengguna ataupun IHP bagi bulan April 2026, yang mana melalui indeks ini kita laporkan kadar inflasi negara. Jadi kadar inflasi telah menunjukkan peningkatan kepada 1.9% berbanding 1.7% pada Mac 2026. Walaupun terdapat peningkatan, kadar inflasi Malaysia masih sederhana dan terkawal berbanding beberapa negara serantau dan ekonomi utama dunia. Jadi kalau kita bandingkan dengan negara seperti Filipina, inflasinya pada 7.2%. Vietnam 5.5%. Indonesia pada 2.4% dan Republik Korea pada 2.6%. Jika kita teliti dari segi peningkatan inflasi domestik, terutamanya dipengaruhi oleh kumpulan pengangkutan yang meningkat daripada 1.6% pada Mac 2026 kepada 4.1% pada April 2026. Faktor utama adalah kenaikan purata harga diesel di semenanjung Malaysia kepada RM5.92 seliter berbanding RM4.12 seliter pada Mac 2026, serta kenaikan harga RON 97 kepada RM5.06 seliter berbanding RM4.03 sebelum ini atau bulan sebelumnya. Untuk kumpulan maklumat dan komunikasi turut mencatat peningkatan kepada 2% berbanding 1.4% berbanding bulan sebelumnya. Ini antaranya dipengaruhi oleh kenaikan dari segi harga yuran langganan televisyen prabayar dan bil pasca bayar talian telefon bimbit. Namun begitu, kumpulan utama lain bila kita teliti seperti makanan dan minuman serta perumahan masih kekal terkawal dan tidak mencatat perubahan yang ketara. Ini menunjukkan tekanan inflasi domestik masih tertumpu kepada komponen tertentu dan belum merebak secara menyeluruh kepada perbelanjaan isi rumah. Trend harga barang ataupun harga bahan makanan juga masih stabil. Purata harga bahan makanan terpilih yang dipantau untuk tempoh 11 hingga 17 Mei 2026 secara keseluruhannya bergerak dalam lingkungan negatif 3.8% hingga 4.7% berbanding minggu sebelumnya. Perkembangan ini menunjukkan langkah pemantauan dan intervensi kerajaan masih berperanan dalam mengekalkan kestabilan bekalan serta mengurangkan tekanan kos sara hidup rakyat. Sebagai sebahagian daripada usaha untuk kita tingkatkan ketelusan dan kesiapsiagaan awam, angka-angka yang saya nyatakan tadi juga boleh disemak melalui dashboard pemantauan krisis bekalan global yang mana kita telah muat naik dan boleh diakses oleh orang awam melalui laman sesawang Kementerian Ekonomi sejak 15 Mei yang lepas. Bagi mengurangkan tekanan kos sara hidup susulan peningkatan harga bahan api global, kerajaan akan meneruskan intervensi bersasar. Ini termasuk mengekalkan bantuan budi madani diesel sebanyak RM300 sebulan serta bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak. Bagi pesawah, insentif pembajakan kepada pesawah ataupun IPKP sebanyak RM300 sehektar mula disalurkan pada hari ini. Langkah ini penting kerana kos bahan api dan kos operasi pertanian boleh memberi kesan terus kepada rantaian bekalan makanan. Program ini juga turut diperluas ke kawasan desa dan kampung terpilih supaya rakyat mendapat akses kepada barangan keperluan asas pada harga 5 hingga 30%, iaitu untuk tujuan jualan rahmah yang mana kita perluaskan lagi juga harga 5 hingga 30% lebih rendah berbanding harga pasaran semasa. Untuk mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara ataupun MTEN pada hari ini, kita telah mendengar pembentangan daripada Persekutuan Pengilang-Pengilang Malaysia ataupun Federation of Malaysian Manufacturers, FMM. Berhubung impak krisis tenaga dan gangguan bekalan global terhadap industri pembuatan negara. Sektor pembuatan merupakan antara pemacu utama ekonomi negara, khususnya dari segi sumbangan kepada ekspor, peluang pekerjaan, pelaburan serta rantaian bekalan domestik. Jadi pihak FMM telah mengadakan tinjauan yang melibatkan 225 syarikat daripada kira-kira 4,200 syarikat ahli FMM, yang mana tinjauan itu merangkumi 29 subsektor pembuatan, menunjukkan bahawa tekanan yang dihadapi industri adalah menyeluruh. Isu utama yang dibangkitkan meliputi bekalan bahan mentah, peningkatan kos logistik, tekanan aliran tunai, daya saing ekspor, perancangan pelaburan serta keperluan mengekalkan guna tenaga. Dan menerusi tinjauan tersebut, FMM mengenal pasti 5 subsektor yang paling terkesan, iaitu otomotif dan komponen, makanan dan minuman, plastik dan pembungkusan, kimia dan juga petrokimia serta elektrikal dan elektronik. Secara keseluruhannya, dapatan tersebut menunjukkan bahawa tekanan yang dihadapi industri pembuatan telah memberi kesan berangkai kepada kos pengeluaran, kelancaran operasi, penghantaran ekspor dan keupayaan syarikat untuk mengekalkan momentum pertumbuhan. Jadi kita bagi ruang kepada pihak industri untuk menyatakan pandangan mereka. Justru di pihak kerajaan pula, kita sedia maklum bahawa perusahaan kecil dan sederhana atau PKS adalah lebih terdedah berikutan ruang kewangan mereka lebih terhad untuk menyerap tekanan kos yang berpanjangan. Sekiranya keadaan ini tidak ditangani secara berkesan, ia boleh menjejaskan output negara, prestasi ekspor, pelaburan masa hadapan dan juga pendapatan isi rumah. Oleh itu, kerajaan telah pun menyediakan sokongan pembiayaan yang bersasar bagi membantu PKS mengekalkan aliran tunai, mengurus tekanan kos dan memastikan kesinambungan operasi. Sokongan ini termasuk SME Stabilization Relief Facility, yang mana SME SRF ini digerakkan oleh Bank Negara Malaysia berjumlah 5 bilion bagi menyediakan pembiayaan modal kerja kepada PKS yang terkesan. Selain itu, kerajaan turut menyediakan sokongan jaminan pembiayaan kepada PKS melalui program Syarikat Jaminan Pembiayaan Perniagaan Berhad ataupun SJPP merentas sektor ekonomi termasuk sektor pembuatan tertakluk kepada kelayakan skim. Jadi kita juga bagi maklum balas kepada FMM bahawa SJPP ini juga layak untuk dimohon oleh industri pembuatan. Kerajaan juga menghargai usaha syarikat-syarikat yang mengambil langkah dalaman untuk kita terus kekalkan guna tenaga dalam keadaan tekanan yang dihadapi. Ini supaya pekerjaan itu dapat dipertahankan. Seterusnya, M10 hari ini turut meneliti cadangan penambahbaikan sistem kawalan diesel bersubsidi atau yang dikenali sebagai SKDS yang dibentangkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup atau KPDN. Berdasarkan data main subsidi setakat 9 April 2026, sebanyak lebih 368,000 kenderaan telah berdaftar di bawah SKDS. Jumlah ini melibatkan lebih 375,500 kenderaan pengangkutan darat barangan dan sekitar 23,000 kenderaan pengangkutan awam. Cadangan penambahbaikan SKDS tersebut adalah mengenai penyelarasan kuota subsidi diesel yang akan dilaksanakan secara seimbang supaya kawalan ketirisan dapat diperkukuhkan tanpa menjejaskan operasi perniagaan dan rantaian bekalan. Maksudnya, perkara ini juga selari agar supaya subsidi kita yang kita salurkan ini lebih bersasar. Jadi M10 bersetuju perkara ini akan disusuli selanjutnya oleh pihak KPDN untuk perincian untuk makluman pihak industri juga. Sebagai rumusan untuk ketika ini sepanjang tempoh krisis, M10 telah bersidang secara berkala sebanyak 10 kali termasuk mesyuarat pada hari ini untuk kita menilai situasi semasa dan mempercepat tindakan kerajaan. Setakat 12 Mei 2026, sebanyak 24 kertas pembentangan merentasi 13 sektor ekonomi telah kita bincangkan dengan 96 keputusan diminitkan. Daripada jumlah tersebut, 11 keputusan telah selesai dan 78 keputusan masih dalam peringkat pelaksanaan. Ini menunjukkan pendekatan kerajaan bukan bersifat reaktif semata-mata. Sebaliknya, tindakan kita adalah secara berterusan melalui pemantauan mingguan, penyelarasan merentas kementerian dan semakan status tindakan bagi memastikan setiap keputusan diterjemahkan kepada pelaksanaan yang segera dan berkesan. Kerajaan akan terus mengurus krisis ini berdasarkan empat keutamaan, iaitu yang pertama adalah untuk kita menjamin bekalan, khususnya makanan, tenaga, ubat-ubatan dan barangan keperluan. Kedua, memanjangkan dan mengoptimumkan bekalan sedia ada melalui pengurusan subsidi, kawalan ketirisan dan penguatkuasaan. Ketiga, mengekang kenaikan harga supaya tekanan kos tidak dipindahkan sepenuhnya kepada rakyat. Dan keempat, memanfaatkan peluang baharu termasuk dalam biodiesel, bahan api lestari dan juga sumber alternatif. Jadi kerajaan akan terus memperkukuh libat urus bersama industri, persatuan perniagaan, kementerian, agensi penguatkuasaan dan pihak berkepentingan lain supaya setiap maklum balas dapat dinilai secara menyeluruh sebelum sebarang keputusan dasar dimuktamadkan. Dalam mendepani cabaran ini, keutamaan kerajaan adalah untuk kita kekal kepada kesejahteraan rakyat dan daya tahan ekonomi negara. Angka KDNK yang baik memberi keyakinan. Tetapi realiti kos sara hidup rakyat, tekanan operasi industri dan ketidaktentuan global menuntut kita untuk terus berhati-hati dan bertindak pantas. Kita tidak dapat mengawal sepenuhnya harga minyak dunia atau konflik geopolitik global. Namun, kita boleh mengawal kesiapsiagaan negara, ketepatan dasar, keberkesanan pelaksanaan dan keadilan dalam menyalurkan bantuan. Itulah tumpuan kerajaan pada masa ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya peningah kita baru dah mendiang ke talimat krisis bekalan global ke ditabur terus dari aras 32 Menara Komunikasi. Jadi ngaunya kita dah datang buat pengujung program mula tengah hari hari YFM Iban Bintulu. Terima kasih ke pengunduk kita. Terima kasih lah dah bulan aku berkarya pengujung program tu. Jadi udah tu lagi kita bulan ngau pengulang program hari YFM Iban Kuching bawa rentak ngali hari. Ngaunya mumpuk dulu aku lah bertemu baru kita bawa ke Bukai ha, kita aku ngekak ke kita ngau Siti Laguri Swelin Sigat Tuai. Bye-bye.

0: 3 buah kenan, 4 muai tikal rembus ke Bandar Raya Kuching, Jembatan Darul Hana di ngengkang Sungai Sarawak ukai seminak nyambung orang ti berdarat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan dan megap cukup mana di Ayam Matal. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau jematan tu di dikagak menak gaya moden ngau lama nyengkilung bakau urup es tegap benar di pedak dikebat ke bak dua itik tiang ke bakau peniau burung kenyalang. Penegak jematan tu megak disukung dua itik kabel ketinggi 45 meter dari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah lur mata ke langit maya sabung lemai, ngau maya pajar pagi, kalai muak ke malam gak cukup, rindu di pedak, laban tidir rias lampu LED ke betekijap mayuh curah. Oke semina ulih ndur kita nimpai tebian sungai aja, jematan Darul Hanam gak ulih ndur medak pasar Bandar Raya Kuching, ngau bas berai ulih medak rampak genturung peniau, tiknya rapas mata, empat pemayuh ulih di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmur.
1: Hello, can you show me which way we can go to Tembera Canyon?
2: Siapa nya nih? Kok ada mau nyawa nya? Dia nyawa dah.
3: Aku ada yang belum muat. Tapi kurang muda kurang putih agak tinggal nya nih.
2: Lari aja tuah, lari aja tuah.
3: Haram tuah nak kau kia. Lari.
2: Oops, ukai kenyak cara kita ini mak penatai temuai. Tajak pan kita nak ngelala orangnya, tan kita patut memberi tucum ngegaya.
3: Laban tucum, budi basa, bansa kita.
4: Asia was so friendly. Good day, mate. Tucum selalu.
5: Mata ngai tinu, macam-macam lagu.

0: Lontara, Nali Hari, Sadalamay, and Marindang Malay.
1: Y FM, Sigulay, Sejalan.
2: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelalagi sepanuan.
3: Kita nyangka kala asa ati setegal penrindu orang bukai.

Hari tu kena 19 hari bulan 5 2026 10 minit dah lepas pukul 3 ngalih hari. Selamat ngalih hari ngagai kita semua. Pemaga terima kasih ngagai Syara Ludan ya kau dah bugul lain kau. Kita bawa awak ngelah tengah hari hari YFM Bintulu merindang kita ngelah lagu. Pemaga habis berkongsi ke berita serta info ya ke bukai. Ya hari ngelah tengah hari YFM Bintulu. Jadi kena terus ke program ba awak rentang gelai hari dia bergulai dengan aku Nancy tamu mentah ke isi ngau kita penglebat 3 jam tu jadi tu so program kita nak ada berubah lagi berkeselama kalau pukul 4 tu lagi dia bisik nembiak ke dekat berandau dengan aku buat program hashtag nembiak aktif ianya siku nembiak ke benar belajar sebengkah apalan pelajar tinggi kat nemu siapa ya tak dengar ke randau kami dua itu lagi ianya bergulai kau Cassandra anak budut au. Jadi terus bergulai kau kami buat YFM kena kita berperindang untuk sitik lagu gawai lagu hari Leo James Madai Begawai.

0: LT Elton Juan, Wakil Ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD, Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak Tauntuk, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD, Dekat Ngatur Makai Malam Gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami, Bersaup Begulai Dalam Serakup, Berjalan Seiring Dalam Perpaduan. Atau program yang berketuk, Keterubah, kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat di ulu ke Monsignor William Sabang dengan Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang TEWC Jalai Sampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKKD Mpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas, pateka datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku Mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Jerimpu Maya Misa ngau makai gawai Dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan nya kena menepan bergaya me kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerumpung Main Asal Katolik Dayak PKKD.

Ya, lagu ni Ricky Andrewson, Sepatin Bunga Jarau, Siti Lagu Gawai Merindang Kita. Maka berentak dengan hari meninggal lagunya. Tentu ya, gawai dengan semak-semak ni. Okey, nama kurang 2 minggu lagi dia kita hari kengintu hari gawai daya out kena 31/5/2026 tu. Jadi itu berkongsi kalau kita gaya hari di Bandaraya Kuching lebih lagi buat jalan P. Ramlee di tu gaya hari cukup hangat, cukup panas. Jadi kita ke luar benua kerja pengawal. Angkanya benua benda ke YFM kini jam ke dia tu. Anang terlalu lama buat luar ngai ke tubuh ponyak natan pengerai kita pan tentu ya ngacau pengerai serta pengawal ke dekat diadu kita au. Jadi nyebut berkawal ngau gayari tu peningah kalai gayari ke angat serta kemarau tu kemudian dia udah belabuh kena 14/5 tu tadi. Jadi di pelabok ke dekat Majak jadi nyentuk ngagai bulan 9 tu ilak. Lalu tu jakut hari Director Office Meteorology Sarawak ianya Carol Najib Ibrahim yang bisa madah ke bawah sepemajak musimnya dia angin dekat berpuput hari barat daya. Lalu tegalnya gaya hari di ngasuh lalu angat tu ngujung ke hujan sekedak kanan dur di Sarawak nyau Majak kurang tak pihak peninggal dia hujan kau ribut kudik mega agi uliah nyadi buat sekedak kanan dur tebal lagi buat kandang tasik adab utara Sarawak maya tumu pagi nyak berindik hari nyak mega diharap ke kita sama nyaga pengerai irup air kau cukup kena garik keman anak terlalu tebal anak gak terlalu mipau. Ok nama deh anggai ke kita pengerai kita anda mana out tu Siti hari Siti lagu hari Just M Jalang Bugulai Ngal Galang Tawi Sino anda boleh pulai gawai lagu dituju ngagai kita ke anda pulai gawai tahun 2026.

0: di CSP Global dalam telepon ni, Mac.
1: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya, tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance ke mai lagi utai bukai. Kelima harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih bayar awan.
0: Nyamai yang main tepi ya.
1: Keramadah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, duit now QR. Anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak pay ni, Mac.
2: Y Arena.
3: Y Arena.
2: Linting hari Sabtu pukul 7.45 lemai. Y FM 24 jam sari.
3: Segulai sejalai.
2: Segulai sejalai.
4: Y FM dia tu boleh dengar kita buat dini-dini indoor. Kita boleh dengar kena smartphone. Kau download RTM Click buat App Store. Google

Segulai Senyalai Gawai FM, bak program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepenuh mak sejam, hari pukul 3 kali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balatin lah dia bak industri music. Pegelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion, movie

Ya, lagu ni Shazliana, Baby Mimpi Belaki, lagu kena merindang kita bawa rentak ngelih hari 14 minit udah lepas pukul 3 ngelih hari. Jadi pukul 4 tu lagi anda ingat mendiang ke program hashtag Nembia Aktif au. Jadi tu ngenang berkawal ngau 7 batang pengawal kedekat diatur bersrimai ngau pengerami ngintu hari pengada yang di Pertuan Agong Renggat Menua Sarawak 2026 dekat diatur tur di Betong merengkah hari 11 nyentuak ngagai 14 hari bulan 6 tu elok. Jadi dia sapit Menteri Nembiak Lombok Gamain serta pemansang orang dagang ianya Datuk Gerald Rentap Jabu yang madaka pengawak tu ianya Betong Kitchen pengawak pemandang Rajah Kitai Jakuk Lalau Khas Pengerami Makan Selamat Ungkur Pengerap Bukai Pengerami Ngirup Teh Ngau Konsert Rakyat. Jadi Pengerami Ngirup Teh kena 14 bulan 6 dekat di Guluk Tuai Pemegai Menua Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar Seduai Binia ianya Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Jadi Pengerami Makai Selamat Ungkup Pengarap Bukai hari sebenarnya dia disadang dekat di Guluk Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg lalu berbak ngonyak megak dia kira 5,000 ikut orang disadang dekat Datai Meda Konsert Rakyat kena 14 hari bulan 6 tu ilaknya ngenang berkawal ngau 7 abatan pengawak ke dekat diatur bersrimai ngau pengerami ngintu hari pengada yang di Pertuan Agong Renggat Menua Sarawak 2026. Okey tu lagu gawai, lagu gawai hari Harry Francis, Melissa Francis, Shirley Nomi, Pemega Jeff Dom, Rosie Zingau, Baby Shima, Rami Oha, merindang kita bawa YFM rentak galih hari.

0: gawai kita keliak ngawai keliak tu nyatari macam.
1: Ati macam tu kan. Suah mak kalau tanya orang tentang terkini, pas minta nerang ke dia. Jadi gawai asal kita keliak di itu kita lembong itu padi lembongnya kita udah nggak tahu. Jadi ngabang kita dari rumah sebuah ngaji rumah sebuah nak sama hari. Udahnya, jadi dia tu utai kini lainnya. Dekumai gawai daya. Ya, bepun dari kumai Sarawak day keli ya Dayak day. Dulu agi hari hari tahu hari orang pun mungkal kawainya semua. Adanya nyu degaga ke mana? Kita kujaku awak ke lebak kita datunya berbuat ke nak anda masuk jam. Gaga siti hari indoor balai ban tadi sama bela tahu mintu utai ke kumai gawai. Lalu tang gawai tu kumai gawai daya lalu ya nak sama ngau gawai batu gawai kelingkang kau ke gawai
0: buruang kita
1: tamak bulu macam yang nak sama ya semina hari kena balai ban mengingat kederempu bisi adat bisi atur kena bergempuang ke penemu kena bergempuang ke ati kena ngampun pengendiri itu teh udah terkelanjur dan dikerja. Jadi nyak me tujuh orang ketua yang agak hari gawai daya tu. Jadi nyak nyak lalu gawai daya tu muka tahu dintu yang nangira nuan makai pengarap lama tahu ke nuan orang Kristian tahu ke orang pengarap bukai. Selagi ia ngumbai dan berapa bangsa daya. Jadi tahu yang itu gawai daya mau cara yang pun jadi selamat gawai daya moga ngagai bala kaban kedatang din sama-sama kita nyaga pengalikun diri sekumbang musim gawai itu.
0: Ya, terima kasih Pak Pengajar Inya Jimona Tawai beri selamat hari gawai daya ke tahun itu lalu sampai ke semua kita mujur dalam semua pengawal gayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua.
2: Aku Nisi Lundat dari Red FM Inggris dengan awak tu meri selamat mintu gawai daya ngagai semua kita lalu ngajah ke penghidup kita betua berlimpah gerah mudah boleh rezeki lebih dari tahun kuda sidak ti berdagang boleh untung sidak kebujan darah dekat boleh tawin ke penyana sidak kesakit dekat pulai gerai bakal selama sidak ketuai dekat gayu guru nguan menua sidak kenembiak boleh utai di julur ati serta mujur bak pelajar sekolah lalu ngarap ke gawai tahun tu mai pengerai penyenang ngau pengelantang ngagai kita semua

0: 24 lemai. My FM, boleh sejalai 24 jam sehari.
1: Ya, 24 jam sehari merindang kita. Jadi dia tu datang bak awak. Aku beranda engkau temuai ke bisik dekat beranda engkau aku buat program hashtag nembi aktif. Jadi minggu tu nembi ke dekat beranda engkau aku tu yang dah bak konti tang dia tu bak arus telefon nyalai nadai live buat Facebook. Kita engkau je bisik dekat medak kini gamal orang ke atau ketemuai ke engkau aku tu beranda. Jadi untuk lalu ke Nuan tu Cassandra Nabudut, selamat gelar hari, selamat lemai dengan Nuan Cassandra.
2: Hello, selamat gelar hari megak.
1: Cassandra Nuan di ni dia tu dia kas?
2: Mbak Sibu.
1: Sibu, awaknya dia tu benung belajar di Sibu sekali ke Nuan tu kemisi ke dia tu?
2: Aku sebenarnya udah habis belajar masa bulan 2 sarinya. Jadi dengan aku belajar ngambil lesen bersibu.
1: Jadi nuan tu sarinya nampak belajar di Kuchen itu mana? Ngau tu beri tapi puji megak lah baru dah temu belajar eh guys.
2: Ya, temu dah.
1: Dah berasai. Jadi, tentu belum meninggal tu tadi ke temu nama take dambi ke Sandra tu tadi. Lepas aku nyebut tadi Nuan, Nuan Pan bisik nyebut Nuan udah temu belajar muka di Kuching itu buat sebengkah palan belajar itu. Jadi awak ke Nuan pun meh amadah diri empu pendatang asal diri empu ngau nama kos ke bisik diambil Nuan main Nuan belajar atau ke Sandra.
2: Okay. Nama aku Cassandra Nabudut. Lalu aku asal dari menua Kenawit. Ngau aku anak nombor 3 hari kami 4 ikut diri menyadik. Lalu kos ke diambil aku berucing masa aku belajar ianya ijazah sarjana muda sains pentadbiran dengan kepujian. Ba University Teknologi Mara Cawangan Kota Semarahan.
1: Jadi ni pengalaman Nuan dah belajar di Kuching tu tadi deh. Okay.
2: Aku belajar pengalaman 3 tahun dari 2023. Maksudnya masuk dalam bulan Mac seingat aku lah. Dengan habis 2026 tu tadi dalam bulan 2 tu tadi, bulan Februari.
1: Okay, ni ke 4 tahun eh. 4 tahun?
2: 3 tahun total.
1: 3 tahun. Jadi nama kebuah Nuan milih kurs ijazah sarjana muda sains pentadbiran dengan kepujian tu.
2: Bagi ku aku milih kurs tu laban bidang pentadbiran tu kan penting dalam sesebuah organisasi company deh. Nah milih lah sektor swasta ataupun kerajaan bidang pentadbiran tu amat penting. Ya, aku milih kos tu sebagai pilihan pertama aku sebab masa habis ku masuk UMNAM lalu ngisi UPU, aku milih kos tu sebagai pilihan pertama.
1: Pilihan pertama. Jadi tentu ya bisa utai narik hati Nuan berkawal dengan bidang sains pentadbiran tu kes nama kini utai ke narik hati Nuan kini?
2: Bagi aku, utai kenarik atiku dalam bidang tu yang ngajar kita. Bahkan ni cara kita mengurus sesuatu, ngagak keputusan, ngau menyelesaikan masalah benarnya secara profesional. Laban pentadbiran tu kan ya berkait rapat, ngau penghidup kita manusia, ngau pengawak kita dalam masyarakat.
1: Awaknya kebuah Nuan ingin amat ngambil kos tu ne? Nanti dah ngambil ijazah sarjana muda sains pentadbiran tu. Sains pentadbiran tu. Jadi nama utai kos bukai ke kak dambik Nuan dekas?
2: Nanti nak ngambil tu, aku rasa aku ngambil bidang pendidikan. Laban bidang pendidikan pun besar yang pun market luas. Laban pendidikan kan memang diguna kita zaman dia tu.
1: Oh, ya. nya pilihan kedua majoriti tadi dah
2: pilihan. Ya, pilihan kedua.
1: Nanti nanti ke berapa itu pilihan nanti ke anak pun pelajar untuk sarjana deh.
2: Mayung direk pilihannya.
1: Oh, jadi duit itu nang segi ya kenika nang narik hati nua nama mat matu na.
2: Oh, pilihan teratas.
1: Jadi bok bidang sains pentadbiran tu ngasuh kira ke mujur menuan laban nudah tembok belajar gak neh?
2: Ya mujur.
1: Jadi buat pengelamat nang ke belajar ngambil ijazah sarjana muda sains pentadbiran tu tadi kes apa kini ke bisik ngasuh nuan ngambil kos tu tau ke munyi ku aku tadi nuan nang yang nuan pu ati nari ati nuan pu nang hari nuan ku aku
2: ni untuk ngambil bidang pentadbiran tu ka?
1: Nah, segi hari nuampu, kakak?
2: Oh, iya, iya. Hari ati aku mpuh pengambil bidang tu. Taman aku lebih suka benda yang dalam pejabat.
1: Rindu gawak berupi-upi ya sebagainya.
2: Oh, iya, iya.
1: Okey, tu berkawal dengan nuan ke belajar subak tu nakes. Nuan ke ngambil, nuan ke ngambil. Kurs sains pentadbiran tu tadi mayuh tentu ya mayuh subjek ya ke di pelajar kita sekumbang nuan ke belajar nya ke 4 tahun menyekurang 3 tahun lebih kan eh? Nama kini subjek ke pemadu di kerinduk ke nuan buat kurs tu tadi deh
2: bagi aku subjek tu mayuh jadi ke di kerinduk aku hanya mostly ya bahagian teori leban aku lebih suka kepada menghafal daripada pengiraan. Saya bangka tidak pengiraan matematiknya agak susah mimik lah bagiku.
1: Rindu aku ingat tu tai.
2: Oh ya.
1: Yeah. Oh arena ke ngira-ngira mbak lebih lagi mbak subjek matematik berkenyak lah neh. Oh, okey, okey. Jadi, peningat udah tu lagi kami dua nampur randau kami dua kujung kagi. Tunggu tu dulu untuk Cassandra. Mai peningat berperina dulu dengan lagu ku dah dipilih kita. Awak rentang kali hari lebih lagi bawa program hashtag nombor aktif. Udah tu lagi nanya berkawal gau cabaran atau ke pemar ke ditapik nuan sekumah ke udah belajar tu. Nek Cassandra.
2: Okay.
1: Okay, itu cerita lagu dari Honey J, Pilih Aku. Hashtag nombor aktif YFM.

Lompat Seranyawa, Mintiang Ari 6, Ngau Ari Minggu. Sepenglamak sejam, Ari pukul 3 ngali hari, Gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia ba industri muzik. Pengelandia jari, ngarang buuk, ngukir, fashion, mu

0: Dem Ban Ba Adan.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat, dengarkan.
3: Hashtag Nubia Aktif.
4: Hai, Monica.
1: Mari orang nanya, berkedi macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke?
4: Hello, Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhlas.
4: Hai, Larry.
6: Muji

0: Okay.
1: Tak ke bajet lah. Tang mana kita tak ke.
0: Hashtag Nembia Aktif.
2: But why FM?
3: Ya, yeah, hashtag Nembia Aktif lagi bergelai dengan aku. Baru telefon Cassandra anak budut. Ika berkongsi dengan kita. Berkawal dengan kos ke diambil ya. UITM tadi, nak Cass?
4: Ya.
3: Ya, okey. Tu laban nanti bila peringat bisa pada poster ke bawa Facebook YFM hanya berkawal dengan penanggul lukis ke Tegal ada boleh mengubah jalan penghidup. Jadi tu tentu mayu penguji

0: Pemar atau kecabaran ke sekuman ke belajar to the case jadi nama tai kedasai nuan pemar ke pemar tu besai pemanjai nuan ke belajar ngambi bidang sains pentadbiran tu tadi.
1: Bagi aku pemar ke nombor satu ianya duit laban ke ukai data hari keluarga bisa penatai pemisik jadi duit tu benda nombor satu untuk kita kan nyambung belajar tapi dia tu nyamai lah lebang kita boleh minta bantuan bakari yayasan Sarawak ataupun hari PTPTM kena nyambung belajar dan kita pun perlu ngatur duit yang kau mana meh. Selanjutnya, kedua bagi aku masa laban maya kita belajar bayu tu kan maya assignment, activity, presentation, ngau ujian lalu kita empu patut ngatur masa kita ngau mana awak ke kuliah awak ke kita kuliah lagi masanya untuk belajar ngau ngagak activity bukai.
0: Jadi hanya duit tip pemar atau kecabaran ke diasai nuan tu na kes.
1: Oh.
0: Jadi kelimpah hari pemar ke diasai nuan baka nomun munyikodoh tadi hari suku belanja tadi. Jadi sekuman ke belajar tadi nuan bisi ngambil beasiswa atau ke berkeni?
1: Bisa aku ngambil beasiswa masa aku hari aku semester 1 aku ngambil beasiswa hari Yayasan Sarawak.
0: Jadi pengalaman nuan ke belajar tu mega kelimpah hari beasiswanya tadi bisi hari suku bukai kini oleh mantuk nombor nuan mayana ke belajar tu harinya.
1: Tukung bukan hari apa inai dari impu ngau bala menyade sampai mari belanja tiap bulan.
0: Nuan dia di UiTM tu di Budian eh?
1: Ya di asrama. Di asrama disediakan.
0: Sekumbang hari sem 1 nyentuk temu belajar ya?
1: Masa sem akhirnya aku baluar ngau kawanku. Aku dia berasrama dari sem 1 sampai sem 4 je adanya sem 5 sem 6 aku dia dengan kawanku. Kami dua sama baluk nyawa luar.
0: Siti hari penanggul ke kuih Siti ajak sebut tadi duit penanggul yang tadi buat cukup belanja kau buat atur cara mengatur masa yang tadi mayana belajar enggak aktiviti buka kan eh? Jadi laban nu madah nyak Siti hari penanggul nuan tadi ngatur awak nu tadi tak kemasan tak belajar ngau aktiviti buka bekeni cara nuan dah kada nuan anapi utainya bekenya
1: bagi aku cara kena aku ngatur cabarannya tadi aku mengutamakan benda yang dulu baka contoh assignment tu perlu dianjung kumu baka contoh ya dianjung minggu depan jadi aku dulu ngadu ke pengawaknya dulu baru ku ngagak pengawak ke bukai ke kurang penting ge ku ngadu pengawak ke lebih penting dulu berbanding ngau benda lain.
0: Maya nak ke belajar tu dah kes nuan rindu belajar berkeni kes rindu belajar kiri sekali ke nuan rindu belajar berkumpulan
1: bagi ku dua-duanya belak mana kadang-kadang kami sekawan belajar berkumpulan Sik contoh bakal subjeknya susah jadi kami berkumpul bak sitin dua lalu kami tadi sama-sama merek pendapat ngegepangan diri Nama ke buah tok berketuk, nama ke buah nyak berkenyak, nama ke buah jawapan tok berketuk, nama ke buah jawapan nyak berkenyak. Kami kene ke
0: berkongsi
1: berkongsi idea ngau pangan diri. Tang kadang-kadang bisa gak maya kita ikak belajar ke diri contoh ke maya malam ataupun belajar ke diri maya pagi. Maya dan itu mu meh maksudku sebeda ujian sebenarnya belajar ke diri sejam dua jam.
0: Jadi habisi maya dah belajar induk belajar diri habisi maya kita bergulai beraban belajar bergulai banyak reti tadi
1: nak
0: nanti apa nuan tadi ni nyamai agik deh dua-dua
1: dua-dua hanya pula nyamai lepas kadang-kadang kita perlu idea
0: gak hari orang bukai. Dah amat yang selepas kita kan dah boleh belajar ke diri nanti nadai sawup hari kaban ke bukai.
1: Yeah.
0: Nemu gak kena ke penemu orang bukai kan eh?
1: Ya.
0: Jadi nanya tu limpang berkawan gau aktiviti ke bisik dia do di pasuk nuan ba main ke belajar tu tadi bisik gau nama-nama aktiviti kini. Sekumana ke belajar?
1: Bisik kalau ngau aktiviti. Tapi sebagai ahli aja lah. Ngau join aktiviti ke bisik ba UiTM. Dia leban bisa penyamai ke kita ngau join aktiviti tu. Bisa boleh kaban, boleh penemu baru. Pindang hati, boleh aktiviti. Ngau orang ngadu aktiviti.
0: Amat kena. Jadi nama aktiviti ke bisik di hak pasuk nan eh?
1: Antara aktivitinya ianya maka jabatan jabatan sukan pelajar dia kami ngadu aktiviti untuk orang sukan ngaga acara maraton fun run makanya ngau bisa ga aktiviti bukai baka aktiviti jualan-jualan bah dalam kampus lalu bisa ga aktiviti setiap sem yang aktiviti untuk orang ke baru masuk kan bisa aktiviti tidak ya ngadu persembahan so kami tu tadi menganjurkannya.
0: Oh, kira ke aktif direk kan wan ngau aktiviti ke bisa diatur by university ne?
1: Nak gentu.
0: Nak gentu.
1: Nak.
0: Nanti ditih kata
1: pada. Nak bakal orang bukai.
0: Oh. Kira hari kena dai bisi menyerti.
1: Oh ya ya.
0: Okey, guys tu ngetu baru merindang beninga sebab tu kujung kagi berandau berkawul ngau kos ke bisi diambil no antang dah tu lagi bisi gan lepak mimit tanya berkawul ngau maya no ke agi sekolah ba primary ngau secondary nak guys. Okey tu asyik lagu hari Abid Muti lakon #TheBative YFM.

0: malam nyentuk ngaga pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Aram ngerangkai ke Ngeli, buat program Leman Berita.
3: Di menua Kongo daripada Nga, bisik siku nembiak, bengal, agu, nak boleh berjangkau, tang ya boleh berlagu rek.
2: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
3: Jadi ulang terduang untuk peningat dini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena kena siku laki ku menurut tidur.
2: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
3: Ya udah diserang bini impung kena duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duku.
2: Begulangau Edmond Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: Hai, kami
1: Swave.
0: Kita benung dengar
1: Hashtag Nambia Aktif.
0: Segulai sejalai.
2: Ya, hashtag Nambia Aktif. Hagi bergelang aku baru selipun Cassandra Nabudut Kalai berkongsi dengan kita Mayu pengawak ke BC diatur ya, pelawak aku ke BC di Paswak University munyi ke daripada hari tadi kurikulum ke BC di Paswak ya. Munyi ku ya nak Mayu tanding aku bakal ke Mayu hanya tak ada nakas.
3: Boleh lah
2: aku itu ngai hari temu ramai orang pengawak ke dia pasok ya pelabak aku mah tu kena ke kes.
3: Nada.
2: Okay, tu lagi nanya berkawal dengan aktiviti ke kalak di Pasuk Anuan about university, about university tag. Tu nanya berkawal dengan aktiviti Anuan ke kalak di Pasuk Anuan mayanan lagi sekolah about primary ngau secondary tu. Lagi ingat nak kini nama aktiviti tu ke? Kau jadi sih ngari ke sekolah mayanya kini?
3: Bisa juga ke dike ingat aku lah maya sekolah rendah ngau maya sekolah menengah.
2: Mm-mm.
3: Jadi maya sekolah rendah wakil sukan kalah lepas mayanya agak rajin ngau orang bersukan.
2: Bada gamal bawa posternya sikit temu ke orang aktif sukan gitu.
3: Udah besar ya kurang ge.
2: Oh pia dah besar kene ke gamal besar ge ke kene.
3: Maya udah sekolah menengahnya kurang ngau aktiviti sukan. Maya sekolah rendah kalah gak jadi wakil peringkat sekolah aja lah. Ngau orang aktiviti sukan dalam acara masanya seingat aku dalam acara larian ngau lompat jauh. Lalu maya sekolah rendah megak kalah wakil ngau orang wakil pekit bercerita. Pun sama peringkat sekolah.
2: Kalau boleh lumur.
3: Nadai.
2: Okey dah ke bisik ngau ngeroh kai bimik banyak ne.
3: Au. Ngau orang ngeroh kai aja.
2: Au.
3: Dannya masa aku sekolah menengah kalau megak ngau wakil sukan. Dalam acara larian. Lalu masa sekolah menengah tu aku jarang naren tu aktif gig ngau orang bersukan laban engkau nyo manja malas ngau orang bersukan
2: atau kenyo kita kini naren nanti nua aja kes jadi nanti sukan nyo kurang bok kelab atau ke engkau bising ngau kelab atau ke persatuan kini bising ngau masa kini.
3: Bisa masa sekolah menengah kalau megak ngau orang wakil untuk pertandingan choir masanya seingat aku lah kalau ngau pertandingan choir.
2: Oh, nama berlagu untuk kes.
3: Choir. Nak sebakarnya.
2: Nak sebakar?
3: Nak.
2: Medak ke bakar belagu, medak ke choir lu belagu, kemana mu belagu nak kes?
3: Nak, lain.
2: Out.
3: Banyak masa sekolah menengah megak kalau ngau wakil aktiviti STEM. Aktiviti STEM tu sejak ke ngagak inovasinya. Salah gak ngau orang wakilnya peringkat dalam sekolah nyampu. Dannya aktiviti bukai main-main baka main badminton bisik gak. Ini ajak lah seingat ko. Bisa gak aktiviti bukai? Cuma kurang ingat laban utainya udah lama mai.
2: Oh, jadi ba university tu tadi. Nadai ngau aktiviti sukan bakanya agi nan.
3: Nadai.
2: Nang fokus ke belajar aja lah.
3: Ya, fokus ku masa ba you nya memang untuk study aja laban aku bagi aku nak mampu kak membahagikan masa main, ngau belajar, ngau mayu assignment bukai, ngau exam ke kadatai.
2: Amat, ngau aktiviti ke sampingan ke bukai kan eh?
3: Ya.
2: Jadi munyi ko di padah non tadi non amaya sekolah non sigi aktif ngau aktiviti nya maja besai nya kurang non pu aktiviti. Jadi nanti nuan uleh nikal baru kenika nikal baru kene ke ngerja ke nan asal lagi tindak ngau orang ngau aktiviti ke mayu hagi hari ke sebedau tu.
3: Nyesalnya sikit bisa leban patut ya kita perlu seimbang untuk akademik ngau kurikulum. Benarnya mana gak lah kita nitih ke ya kita seimbangkan akademik kita ngau kurikulum.
2: Banyak mai tadi nanti tanya nang sikit kau ngau mai hagi mai aktiviti kebukai kelimpah hari nang ya belajar aja ne.
3: Nah ya,
2: bisa gak saya nasa mimit. Okay guys, jadi Noah madah Noah dah temuk belajar api lama tu, dah bulan dua tu tadi ne. Jadi dia tu apa kini ke Noah kini ke bisa kerja pengawal nyambil sekali ke berkini ke dia pengawal non dia tu.
3: Setakat tu nadai, tapi pada masa akan datang cik tak ngigak pengawal kena. Kena direnpu meh, ngau kena family, kena support direnpu.
2: Jadi dia tu benar nganti tak ke benar nguji-nguji ngigak pengawak reti tu dia tu.
3: Ya. Bisa nguji ngigak pengawak.
2: Di ni buat company sekali ke kau perintah.
3: Dua-duanya aku bisa nguji minta cuma boleh ke endaknya aku nak namulah leban nitih rezeki mega.
2: Aman. Atang nanti diberi peluang no rindu agi gawak company tak ke gawak perintah tu kes?
3: Bagi aku dua-dua tu belak mana sebenarnya. Sama ada gawak company ataupun gawak perintah. Dua-duanya belak bisa ngelebih hempu ngau belak bisa pengurang hempu. Bendanya nitih nitih individunya hempu perspektif. Nanti ya rasa company tu mana ge? Boleh ge yang milih company yang tak ya rasa soal kerajaan tu mana ge? Boleh ge yang milih kerajaan. Tapi bagi aku dini-dini ku boleh ku bersyukur aja lah ngau rezeki ke boleh ku.
2: Arti non nak milih meh arti non kau gaw company sekali ke gaw perintah. Asal bisi pegawai ke keman ngau tak ke dipelajar nuanya neh.
3: Ya, betul.
2: Ni nak Nur Nona minta tu tadi buat company kau ko buat sama kini ke buat sibu dia kini buat kucing itu dah bisa minta?
3: Bisa minta area aku minta buat dalam Sarawak aja laban bedau berani kak ngagai menua luar bedau berani kak
2: Kediri.
3: Uji cabarannya.
2: Jadi menyadik Nuan mana tadi kita bisa empat ikut menyadik Nuan ke nombor tiga nak ke tuai gali Nuan dua ikutnya udah gawak atau dua udah gawak mana dua-dua gawak ni
3: ya
2: di Sarawak di tu
3: semua tidak ya gawak buat Sarawak di tu magang tidak tiga lah ngau adikku ke biak leban aku je yang nyambung pelajar ke tinggi di hari kami empat ikut dari minta baik.
2: Ya. Saya dah ya kedi ke di kucing ni tu saya dah ya guys.
3: Okay, ba muka ngau ba miri.
2: Ndak sama ndur gaknya ne. Nak ngawak ke engkau rezeki nuan di kucing di tu kini nyau mayuh ndur kita menyadi.
3: Ya, betul.
2: Jadi tu pula baru ngagai kos ke diambil nuan tu tadi. Nanti munyi ke di padah nuan buat pun program tadi. Nanti dia nak ngambil kos kos sains pentadbiran ngau kepujian tu tadi. Kos pendidikan kat diambil nuan tapi kena tadi ni. Jadi buat kos pendidikan tu laban kos pendidikan tu pan tentu ya pelabaku mayu fokus ya. Jadi ngagai pendidikan tu berkeni ke kak dah ambil nuan eh. Jadi cikgu aja.
3: Ente semua aku ngambil pendidikan, aku kak ngambil dalam bidang bahasa Melayu. Laban bahasa Melayunya nyamai gig dipelajar bagi aku. Ataupun bisa gak subjek buka itu ngayat hati ku bakal tidak moral ngau pendidikan jasmani.
2: Sikit udah bisa berarti ke kos tu mas benda tu ne?
3: Bisa cuma nadai rezeki dalam bidang pendidikan tapi dekat nguji baru.
2: Ini nemu nampung baru belajar lah nak ambil kos pendidikan ke? Sagi umur ke cukup tu deh?
3: Ya.
2: Lagi boleh nampak pelajar ni ke. Oh, jadi tu hanya ke datang buat pengujung randau tu kes. Jadi sebedar tu pengujung ke randau tu ke nemu ke siapa orang ke suah merancang dan buat semua pengawak meh kelebih lagi maya nak belajar tu tadi.
3: Okay, jadi orang ke merancang ku dalam semua pengawak kelebih lagi untuk belajar tu enak. Ke pertama, dia empu meh laban entik kita entik hati kita nak cekal nak tan ngeja pengawaknya. Kita sigi nak ulih tak ulih ke tak ke di kedekat kita. Maka contoh saja orang bisi merek cakup perancang yang kita nak menerapkan bendanya dalam diri kita sigi nya nyadi. Udahnya orang ke merancang ku mega apa inai derempu ngau family derempu tidak ya amat nyukung tu nyambung belajar laban aku je ke dikarap ke antara kami menyadi.
2: Jajak ne?
3: Ya.
2: Oh, okay. Jadi hacker penudi tu guys, nama kiri pegerak tinuan gagai nembi rebak dia tu guys.
3: Pengharap hatiku ngagai orang ke rebak baru dia tu tidak patut. Patut nyambung belajar leban dia tu udah mayu bantuan diberi ngagai abalan nembiak bakal contoh bantuan dari abang Jo nya lalu moga nembiak ulia minta bantuan dari tidak yayasan ataupun PTPTN ataupun beasiswa yang bukai masalah keuangan masalah duitnya bukai itu nanggul mai dia tu so ngarap ke balan nembiak rebak baru dia tu anang putus asa meh dalam belajar laban masa kita belajar tu memang mayuh yang pu cabaran dan kita perlu tan hati perlu cekal kita empu hatinya perlu set kita empu mindset boleh maju ke depan.
2: Okay, terima kasih dengan Cassandra. Lepas sudah halim pa merandau dengan aku apa guna hashtag nombor aktif tu ke. Harap kena mujur buat semua pengawal kerja-kerja Nuan.
3: Okay.
2: Dah tu elok mau ada boleh pengawal madah diri kau ni.
3: Alright.
2: Ni nemu di kucing itu bertemu kini.
3: Amin.
2: Amin. Okay, Cassandra, terima kasih sekali lagi ngagi kita ngari ke YFM ngari ke Nomujo sekali lagi lalu bertemu baru bawa ke bukai Cassandra.
3: Okay, thank you.
2: Sama-sama. Yang tadi temuai ke BC di kagau aku beranau dengan aku buat program hashtag yang aktif yang nyat Cassandra anak budut ke sudah berkongsi dengan kita pejalai sekumbang ya ke belajar buat UITM. Terus boleh dengan kami buat hashtag yang aktif minggu baru mendiang ke tanduk randau tu. Jadi buat awak kebukai hari kesama dekat bergulai dengan temuai ke bukai buat program hashtag nembe aktif lagu duitnya lagu ke kena ngujung ke hashtag nembe aktif lagu hari dan sini isi atiku tak sebenarnya tu lagu hari Van Calvin Reta Bergak.

0: dengar ke cerita dengan suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Highlight mancar lembaga induk ya, induk.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai dan siut masak belakang tu lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau, malam kita.
1: Aku memayang keteriba kamu yang apa tuai yang udah putus pala. Agak berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat dan tuya. Bak YFM. Kita udah sedia. Udah sedia ke menurut siapa juara capai kumialan minggu tu. Sama ketika lebih surat kabar, ketawa engkau kami.
3: Alah, duduk.
4: Alah, duduk.
5: Alah, duduk.
0: Lagu engkau.

0: Begulang o kami na mag-festisen. Ari na, pukul 1 yang hari, Buatlah FM.
1: Kita rindu ni nga kan telah.
2: Bet mau baru nga kita.
1: Begulang o kami, ba bagi ga entelah.
2: Ni nga keseluruhan begulang o kami, ba program bagi ga entelah. Harus telefon kita yang mengkang-mengkang selama 082-258-633 atau 082-258-634. Ya, jadi telah ke Terubah Pandak Munyito ya. Dengar mana-mana. Ucik, nah. Au.
3: Au, au.
2: Ngelalai kenapa tu, Cik?
3: Au, kan ngelalai ke orang picak mata ni.
2: Ah, nyak baru betul. Ngelalai ke orang picak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ayo, lagi ke perhatian ke baru?
2: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ah, ya, ya betul, nah.
2: Semina ba YFM.
3: Dekat nombor, randa berkaul, ngau pemuju, serta pegerinduk tidak kena bil.
4: Lepas sih tak sedih, memang lukis deh. Walaupun sama gak, hari kami sama ni biasa. Kami gak.

0: Arab ke kita yang tadi nyukung sida yang enggak benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh. Pia mega ngi bala orang ko dah enggak ku bulai yang lama tu kadang-kadang sino kati ngenang ya ke udah enggak bulai ku udah ngejang ke benua tu apakah sida ni yang laja sangin coba ni yang banta bayung ni yang Albert Remini ni yang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM de ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: Dr. Meh Patricia Agustin explore program ba YFM
2: ba aku me orang ya kemaru ya sida ba benua kau nadai orang sida maka aku narendor mentah ada sini maya aku baik ke kereta rabu ke pasar beli garam aku ngantuk lalu terlantak ke pon kayu ujung ke mua aku balat bakal dia tuh ngelik jauh limpa mua panas sigar lagi penolitan ke makanan buah panjol nadai lagi nadai orang kak kaku nesalu di nadai merti ukanya pingat udah baik pulai
3: anang nangena belunang tenglikuan lepuk baik ke kereta bak jalan aluan pesan tu dari YFM.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu via mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFM segulai sejalai.

Lagu ri Betty Bawe bagi yang ngejo jam dia tu pukul 5:19 minit. Lemai sama lemai ngagi kita ke pukul kami buat YFM. Pemegang terima kasih ngagi kita ke ndaya udah pukul kami. Kejauh di tumu pagi tadi. Tentu ya jam dia tu tambah lagi kita baru tu jalai belum mulai ke diri ngagi ndur ngagi rumah kita pun mana. Tak kengka je bising ngetu ba pasar kini berbeli ke lawak. Jadi tu berkongsi ngagi kita gaya hari ungkup 12 jam tu peringat kalau berengkah hari pukul 4 lemai tu tadi gaya hari di pelabak ke hujan serta kudik bawah sekerandur di Sri Aman, Sibu, Kapit, Bintulu, Miring, Gau Limbang serta di pelabak ke nadai hujan bawah ndore ke Bukai. Jadi muak ke malam tu nyentuk ngagai tumu pagi lah di pelabak ke hujan bawah sekerandur di Serian, Sri Aman, Betung, Sri Kai, Sibu, Kapit, Miring, Gau Limbang serta di pelabak ke Megak nadai hujan bawa sekedar ndur out nya gaya hari ungkup 12 jam berengkah hari pukul 4 lemai tu tadi pukul 5:30 tu lagi dia kita sama mendiang ke tanduk leman berita bugulai dengan Mr. Edmund Langi serta ngujung ke rentang gali hari sali tu bugulai dengan aku Nancy Tambom Taka isi kena 19/5/2026 tu Siti lagu gawai sebedau abu gulai kau Mr. Malangi buat tanduk lemah berita tu lagi lagu hari Ricky L gawai nyadi kelambang rentang gali hari YFM.

0: aku Elsie Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD, Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak Tauntu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD, dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami, Bersaut Begulai Dalam Serakup, Berjalan Seiring Dalam Perpaduan. Atau program yang berketuk, Keterubah, kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Sampian Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas pateka datai boleh beli tiket lah. Tahu bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Aramai kita ngenak kain asal Jerimpu Maya Misa ngau makai gawai Dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan yang kena menepan bergaya mah kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerumpung Main Asal Katolik Dayak PKKD.

Jadi aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bagian Kuching. Dito aku ka ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching bergulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak unit pergigian dekat nganjur Siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run untuk dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayu oleh milih penyawah 3 km atau 5 km ni tiah ke penekak ataupun kemampuan diri empuh lah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran tau ke nengah pautan ataupun link ke dipadah laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyedia kemayuh macam aktiviti baharinya bakal booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma merasa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama lebat dah.

Oi, hai. Nama berita kita pendengar. Bergulai baru ngaku. Edmund Langi dalam program Leman Berita kita ke minggu tu. Nama berita kita tentu dah lama ngantik betisi radio. Adakah nemu nama cerita kita ke minggu tu? Jadi harap ke kita dah duduk jenuh lah. Barang kan kerja pengawal jeruk lekak dulu. Utai kebat dapur pedak padam dulu api au. Jadi aku bisik Leman Berita 5 itik ke minggu tu bekas lama. Nanti kita udah setuju, udah sedia, udah nada apa nama, bahram kita mensang. Ngagi Leman Berita kita kerubah ke sekali tu. Leman Berita kita kerubah tu pendengar aku mai kita mensang ngagi menua India. Aku nemu kita nasi gerindu cerita dari menua India. Beketuk cerita ya. Aku ngenang kita kena jadi YouTuber ne. YouTuber munyi ko sekedar orangnya. Mayu cara kita ya dekat ngagak konten. Konten ke depan kita mayu mana-mana ya. Aku rindu mendak konten orang makai-makai. Nemu ngagi tempat kena kalah depedak. Udahnya tadi konten utama dalam kampung, orang inti, orang berikan, orang ngasu berburu. Oh, cukup rindu, aku cukup rindu konten kebesarnya. Jadi tiap ikut kita, nang segi udah bisik penemu ngepenglandik dari impo, maya ngagak konten. Baka aku ngagak konten Leman Berita. Nanti kita tergisi yang ketawa, kira dah time konten kubak kita. Tapi ya, tetap support. Program Leman Berita kita ya tiap ya hari 6 ngopi mega atando ya hari 2 di menua India ada dia siku YouTuber engka kita ngelala tau kena ya ngagai semua YouTuber tau bernama Ritesh Kumar ianya balah damai danu orang meh ke Tegal sidaknya tau tadi kelalu ngaga konten ti nak boleh diterima orang. Mayuah konten pada kita tadi nanti konten bertundik bisa nadai nak konten bertundik tang ya tu tundik kalau balat berkena cara bertundik jadi nembiak ke bernama Ritesh Kumar tu cara bertundik tadi nampar mua orang bak stesen kereta api tadi cara ya nanti lebuah kereta api nya mansa selo kenya luka bekejang titi ya kaya kereta api nya siapa kenya nguak hari kereta api nya maya kereta api nya udah ke lajunya tadi lalu dia tampar ya kabarnya sikoknya tadi ngagai yang enak kamera mendak gamanya seraya sedap terkia di ini orang kena tambahan nyup petir terpedak nyup sebingau nyup terbaik malah buruang ngelingi ubu-ubuan ketergal dia tanpa genyet dia sintak genyet nya tadi peningal ya Ritesh Kumar balat ya danu orang bala netizen dedian nganu ya laban mayo konten cukup ada guna-guna nembiak bernama Ritesh Kumar nya uji kita anang nyukong programnya anang nyukong kontennya ge jadi ya tu bala benar danu orang semua tak kada share orang kada share apa dalam YouTube nya semua jakok demba-mba kura danu anu orang nembiak ke bernama Ritesh Kumar tu jadi nya mata deh ulah kada gagak ya nadai konten bukai Ritesh Kumar tu sigi konten merek orang semetap kira ke gens kuntap mentok ngaya tu kengujuang kayanya tadi ya ada bantah diriput orang agak upis tu berkuasa jadi raban penerit adat yang tadi ngipak amai kena Ritesh tu ngerja pengawal jadi pak orang nadai nganti-nganti orang bala polis ngau ya ke berkuasa tu tadi ya ke bak stesen kereta api daripada orang ya ha nyir yang ngau kabarnya berjalai nya tadi peningau berjalai titi hai orang ke depan kereta api nya tadi benung ngepai bala bye-bye lah kita bertemu baru ke orangnya tadi titi akhirnya ya kereta api dah laju orangnya kira ya nak boleh nurun alu semetap demal ke peningau bisik sekedarnya tadinya terpercik insya apa benar balat tamparannya tadi peninggal ke ngujuang kaya tadi lalu dia perkas surat kelanya nama dia nembiak bernama Ritesh Kumar tu tadi dia tangkap orang dia tasat polis serta asuh orang minta ampun ngagi orang tambang ke dia beri yang sama tak peninggal nah dia nemu meh nama ulah ya udahnya nama nasib nama terpenyadi penghidup ya peninggal banyak kenyak ya tadi dia jamah dia kerja orang nya hal yang pu siapa ngasuh ya mari orang semetap pelaba aku sigi semetap me lah orang akhirnya tadi Leman Berita kita terubah kita mansang ngagai Leman Berita kita kedua sekali tu ianya di mana Bangkok di Thailand sawadika di Thailand di peninggal aku dekat ngendang senentang jelucit tikus menyukurang tak kita iban nyebutnya cit jadi jelucit tu ya kita nemu jelu ciet tu ni siukan jelu mana tu jelu kamah jelu ti mengasuh kita yang nyatari nyungkual medak ciet aku nantu rinduk medak ciet
Ah, lama mayu pengalaman nanti mana ngecit. Tunjuk jari kalau de kreat cit. Nya mentari peninga ya, kisah aku ngecit. Tang kisah ke sekali tu, rahsia ngecit tu peninga. Ketegal jelucit tu meh rahsia sikut lelaki ting lalai ke duit hari bini ya, udah ditemu. Aku nanmu kena ngecit tu, apa-apa aku dah lunyuk-lunyuk ya mecit tu. Citnya tadi, udah makai ngeriat duit ke de simpannya, de lalai de galau ya, badalam kereta peninga. Jadi, pemayuh duitnya tadi 45,000 baht. Pulang ngagi duit kita 5,600 piak meh 5,500 5,600 duit kita duit ke dekret cia tu nadai daripada ke nama laki tu tang duit nya tadi dikumpal ya tancang mana-mana tepuk ya dalam dashboard kereta dikupak ya tepuk dalamnya tutup ya baru nadai bini nemu yang nyimpan duitnya dia. Ah, pandai laki itu ngelalai ke duit. Terima ya duit simpan. Purwak ke dia tepuk, tepuk, tepuk. Pelabak kaku bau duit tungka narit hidung ciet. Ke ngujung ke ciet besarang dia. Lalu berpakai ke duit 45,000 baht. Tau ke 5,000 setengah duit ke degalau lelaki itu. Jadi laman berita The Smart Local. Madah ke duitnya tadi. Lebuah ya ke mersa duitnya begau ya tadi peninggal. Pedih mati. Apo siapa banget ngerusak ke duit ketuk ngeriat duit kamai yang tu cik tu lagi kita kau ya didinga bini nama teh de putap ke di Solo laban ke nyudah de temu orang nak sengaja nyebab dah di Solo abis duit ku de kredit cik bak dalam kereta tu nak de guna-guna cik tu ya kenapa nu nyimpan duitnya dalamnya de kat lalai reku piak ku bini ya dah kaban. Alo temu rahsia mayanya. Nah, dah mai dengan nasib terkena ke bini ke mana? Sama betulua ngumpul kerat duit kage bisa. Balat-balat duit dia tahu 45,000. Jadi munyi ko cerita duitnya udah danjuang ngagai bank di menua Thailand de dia. Jadi benua dia adu kenya. Laban orang dekat nentu ke sekali ke duitnya tadi ulih dia ganti tau kena. Ah nya tadi peninga cerita ke nyadi di menua Thailand dia. Semadi ngendang cerita di menua Thailand ngendang cheat ke make duit tu tadi. Di Semenanjung Malaysia pun cerita ke sama. Ah awak ke ku nyambung mimian au. Di Semenanjung Malaysia dia nitih ke cerita ke duit aku hari laman Instagram ya ke dokumai dunia kaum hawa. Jadi siku Indo di Semenanjung Malaysia dan bisik bersadu bak dalam laman Instagram. Ya betul si cerita ketau ya. Laki atau tadi ulah nasi nyelai. Ah nama penyelai ulah laki atau. Tiap kali udah terima ya nindiang diri berdiri bersebelah rak kasut bini ya. Berdiri sebelahnya ngagak diri giga utai nusun-nusun kasut. Utai dia nasi udah tusun mana. Nada utai ke mengambur, nada utai di pelampu. Nepi giga bandornya. Tang laki itu nak. Tusun mana-mana adu mana seraya ke bejaku. Untuk adu ketuk tu tu tu ku ya. Iran bini ya lihat hati nama ulah ya tu tak kak Nadia kok bini ya peninggal kedua kali nak dengan awak ketiga kali keempat kali nyusuah lakinya kia pansiak bini peninggal lebuah laki nurung kerja digigak nama tak digigak itu berkutak kasut cik-cik ya peninggal dia debat dalam kasut bini kejar yang lama dia kenal bini ya nyudah mapuak-puak kasutnya laban nak dia kenal dia laki nyimpan duit peninggal mayuh mayuh duit bergumpal duit 50 dengan 100 dia simpan laki ya dia okey disimpan dilalai. Laki yang berdalamnya peninggal dalam merak kasut. Hanya tadi peninggal duit cerita. Jadi cerita tu dikirim ke kabanku Radan Ngadin ya. Hari kucing terima kasih ngeginuan. Kudah share cerita aku terubah tadi. Lelaki dari Thailand ke ngelalai duit hari bini tentang the credit cheat. Kedua tu tadi tambah ke kumimian. Cerita di Semenanjung Malaysia. Lelaki ngelalai ke duit dalam kutak kasut bini ya. Kita bangsa ngagai leman berita kita ketiga ke sekali itu. Leman berita kita ke nyadi di Mexico City, di menua Mexico, dedian. Jauh kita bangsa. Aku ngenang senentang tepagang dalam bilun ketika pilot tak ingat. Kalau nak kita bikinnya tentu nak kalah. Aku pun sama nak kalah. Tang bak menua Mexico City itu bilun tu kak angkat, kak bekejang. Tang nak muka-muka dia, no pilot yang itu. Alu berjakuk ya. Ngagai orang mayuah tadi ngenak radio. Minta ampun ngagi kita semua kaya
aku tu pelabak ke aku. Nau, lihat aku dengan juang kita ngagen dua ke tujuh kita tu. Laban aku, ngobalah kaban aku di tu, kira ke, ndak gawak mesari tu. Laban kami tu, alu berdau dah bayar gaji. Tiga bulan, masuk empat bulan gaji kami tu, ndak dah bayar company biluan tu. Nadai jalai kami kenyal. Nama terkena kami makai, nama terkena kami berbeli, berbayar hutang kami. Aku pilotnya kira ke, minta ampun ngagi kita, au, duduk mesti dah pilot, ngau penuluang nya tadi berdepannya. Nah, dai duduk duga-duga dia. Ke ngujuang kora tambang dia tadi nyo berpeluah dalam biluan lalu betelepon ngai gupis ke bukasa. Jadi perkara tu jadi ba company biluan Magni Charters, sebuah company biluan sewa di menua Mexico dia jadi sida ya ba rantau jalai kak nuju ngagai palan kenua ngelantang kati ba Cancun di Mexico de dien. Ha, kak mansang kien mai ora tambang ke nyewa nyatar biluannya tadi. Hanya mereka tegak nak bayar gaji masuk 4 bulan ke ngujuang ke balad deriba biluan tu ngai. Okay, seminarnya aja kok sidak ya. Bayar kerja obat ayam nak dibayar. Udahnya bayar-bayar kebukainya tadi. Nadai deh bayar company itu. Jadi company itu mada hukai kami ngai mayar. Tang untuang company kita ini majak tusut. Kena babayar ke biluan, babayar ke minyak, majak nikik rega. Kengujuang kami nak tu lih mayar gaji kita penuh 4-5 bulannya. Kok sidak pingan. Jadi bala upis ke bukasa pada biluan ba Benito Juarez di Mexico City, madah ke driver biluannya, pilot biluannya ngau kabannya udah ditangkap. Lalu Dubai kerja ketika perkara tu. Jadinya ma tadi cerita kejadi di Mexico City ngenang driver biluan ke ngai nganjuang orang mansang agen 2 ke 7 ketega keringat gaji nak dibayar. Hanya ma tadi alamat berita kita sama maka dikirim ke kaban aku ngadan Radin ya Hari Kucing. Terima kasih ngai genuan pelabak kaku kita belalak dulu tau udah kira lagu tu lagi kita bisik 2 titik leman berita nama leman berita kita nya kita bersabar pendiam ke dulu lagu tau.

Hello, Mansang baru leman berita kita ke sekali tu leman berita kita keempat. Round kedua dia tahu ngagi kita ke baru mendiang ke kami. Jadi ba round kedua tu aku dekat berengkah ngau cerita ke nyadi di menua Sydney di Australia dia nama yo apalah kita ba menua Australia din. Gawa ba Perth, ba Sydney kaban ko bisi mega ba udahnya ba Melbourne bisi, ba Darwin bisi. Jadi harap ke kita sama meda mendiang ke program kita ya. Tahu didengar kita dengan arus MyClick RTM. Ya, nenek ingat. Jadi kita mansang lagi leman berita kita itu. Bekini kita selalu berbayar ke barang. Kelebih lagi barang pemakai. Nanti subah kita berbayar dengan duit, main mata duit. Bayar kita duit. Berapa ini? RM5, RM3, RM4. Suak kita duit nak. Udah tunsuang orang baru. Duit pula yang ajar kita. Tang ke dia tu, laban kudah maju. Kita di perancang ngena QR code. Berbayar ngena online dia tu. Nanti kita kat beli barang tadi. Datai orang nanti udah nganjung mi ke kita. Lalu scan je QR code. Ni buah berkena ke duit lagi. Ya mana dia kenyak. Laban lama tu nanti kita kat beli barang. Nyo berkeluar ke duit. Nyo nak lah lepik tu kerpai duit. Yang tadi ketegal berbaik ke duit. Habis itu sekedap bank yang tadi. Lebuah orang mayuah berambil ke duit. Nah, ada lagi duit 100, duit 50, atau duit RM10 pansuat ini. Nanti jangan keluar ke duit 1,000. Akai, segi 27, meh penebal duit ambil kita. Hanya tadi, ada perancang orang berbayar dengan QR code. Jadi, bak menua Sydney, Australia, Din. Sikok lelaki berbayar ke barang pemakai. Nada itu nak memarnya barang pemakai. Sida ukai makai tersas barang. Ukai makai asai. Ukai makai mi. Ukai makai tai kuih-kuih pia. No, orang tu nada. Mal tu nampak orang tu. Nampak kena yang maya pemakai. Bulu kecil ya. Wah, okay. Ya, tentu kita madah tadi. Hanya ya pemengar dah pansuat. Tadi bedau ya banggar, bedau ya bola. Tu banggar ya dia tu kita dengar kita dulu. Dengar dulu. Jadi ba kes tu pendengar ya lakinya ngau sida sebilia. Ha, ngumbak ke diri ngai nak makai ba sebuah restoran tip marga. Udah depan si aku ba dini restoran tu. Jadi restoran tu ya ketebilang di benua Sydney dedian. Ya kedokumai sida nama Pony Dining in the Rocks. Tempat tu dari segi makai ke eksklusif. Pemakai kemal marga lagi dengar kita lagi regah makai tu. Ngai anci-anci betul dodo sila tu sepintu bilia. Bakal kemayuh duit deh. Datai sila sebiliaknya tadi daging capi minta ke dempak sila stiknya. Okey daging capi sila sengapak nak. Tu daging capi isik kena sikit lembut. Utai ke de sumai rana lama 3 minit aja ngangat ke sepiak-sepiak tadi. Lalu dempak maya agib darah. Bunyi kau ni yang akai sebab warna irau kita buat. Darah hanya nyak lah vitamin ni. Bunyi kok orang tuai kali ya. Makai, mesidaknya tadi ya, makai tomahawk stick. Berga $140 sepingai. Duit menua Australia. Pulai ke duit kita semak RM400 sepingai. Kau ngujuang kau tak ada bayar sidak. Yang kau mayuh mau tak ada empat ke bukai tak kememar. $600 Australia. Kira ya 1,700 duit kita di tu. Lebuah orang nyawa ke bil pemakai ngagai lelaki tu. Nadai daripada kenama tu tadi. Dia ada yang ngangau ke orangnya nama tu. Ya, maliak ngagai nembiak ke nganjung bil ngagai yang ngasuh mayar yang tadi. Risetnya deh. Tu harga teh dempak kita $600 campur dengan cukai sekian. Nama aku maya tu pihak. Ko lelakinya madah ngagai nembiak nganjung. Awak jaga kita makai tu dah betul tu riset tu nunjuk dengan nombor meja kita. Ujang kok lakinya. Kita okey main berjual ke makai. Kami makai. Pedak kita. Kita dempak degagak kita. Bulu minyak dia kau ya. Begini kita pernah ke pemakai taban satu. Kau lakinya peningat mandah ngagai nembiaknya. Nah dah aku nemu tuan kau ya. Aku tu nganjung bil aja. Nah boleh. Padah ngagai manager kita. Aku nak aku berbayar kau tu. Dan suah kita makai bulu-bulu nak mendak tu. Kadang nak tu bulu gundai capi tu. Kau lelakinya peningau. Abang sang, menembiaknya terau. Dito dulu tuan aku madah ke menijar. Datai menijar madah nama tai tu. Kau menijar nanya. Tu. Kau lelakinya bulu nama tu. Uji pedak dia tu. Buka lah ke mata kita nya. Pedak tu. Ukai berpingai ku aja nya. Berpingai bini ku nya. Nyokang kual bini ku. Mendak bulunya.
Kok lagi itu peningah? Oh, nadai kami bernah ke bulu tuan semua tu itu dah bersih kami anang-anang mulak ke ku. Ngai ku aku sikit nak mayar tu ku. Kok lakinya peningah mana? Ya Allah benar ngai ke dia. Ngai ku. Report ku ngai ke polis kita lagi. Ku ya. Kita tu dekat ngasua kami sakit. Bempak ke bulu tai. Uji anak ku penggelan nama bulunya. Alu capu-capu sedak lari. Ngagak dia ringat eh laba ngai maya $600 nya tadi. Tau ku RM1,700. Ke ngujuang ke manajer restorannya tadi. Lalu terus apa dah? Uji kita mana CCTV nya. Nama ke dengkahnya dia. Lain lari ya tau ke pedak orang peninggal dalam CCTV. Sigi de pedak orang lelaki tau nama pengawal ya. Lebuah ke sidau dah makai semua bapaliak pangan diri nya tadi. Alu gini-gini yang ya tadi dan tuan de bulu kecek nya tadi peninggal. Tuan yang kah tapi ngai. Tuan de baru bulu kecek kah tapi ngai bini ya. Hanya ngujuang de tangkap orang. Lalu de report ngai ke polis. Tangnya me tadi polis nak uliah ngaga nama-nama utai ke patut ya ba kes ke masa tu engkanya ada undang-undang mengelaban orang ke bengkah ke bulu ba dalam pinggai makai tanya tadi awak ke video tu ko restoran yang tadi dikunci ko ngau restoran ke bukai awak kena nerima sidaknya sebilia nya tadi peningal nanti ada duit berbayar padah mana-mana nuci pinggai kini kita jadinya tadi leman berita kita dikirim ke Brother Bell EL ya. Terima kasih yang nuan ku dan ngirim ke leman berita cukup manah ya. Berbayar ke pemakai ngena bulu kelebih lagi bulu kecil ya. Kita mansang ngagi leman berita kita ke penudi sari itu. Nah, dek ngau dah sigi awak ya makanya. Nah, kita mansang ngagi menua Fujian di menua China dedin. Pakaian kereta, aku ngenang senentang kita ke pakaian kereta. Itu kira ke ngenang senentang orang kaya. Engkanya kalau mayuh duit, nada utekat agak-agak. Lepas duit kalau mayuh deh, nada utai ke nak uliah dibeli. Nyo ngerja utai kena patut-patut masih dah ya tu. Jadi tu cerita ya. Jadi orang tu tadi peninggal selalu kita pakaian kereta baru rumah. Ba atas jalai bisa orang tadi pakai yang ba pakai yang 2-3 tingkat orang tu tadi pakai yang ba rumah tang rumah saya dah tahu tinggi 44 tingkat ba penthouse penthouse tu ukai apartment ukai kondo gitu tang sigi rumah tang yang tadi bertingkat-tingkat rumah mana rumah besar bisa peguang duanya merai no mandi semua lengkap nada terkenadai jadi rumah bangsa penthouse tu bisa padang lempu padang semen degaga ampu dia engkah kereta peninga orang kaya billionaire tu tadi ukai millionaire ge billionaire liun-liun duit ah kenya arti ya ya udah beli kereta bangsa Rolls-Royce Ghost bisa orang salah sebut Rolls-Royce salah ya Rolls-Royce bangsa Ghost berga $350,000 Amerika. Pulang ngagi duit kita 1.4 juta ringgit sebuah kereta. Berat ya 2.5 tan pemerat kereta tu ya. Ketegal pemanah gamal kereta antar pindingan. Dia ada lakinya, oh saya au kereta tu. Dia pakai yang baru nalah tu. Dia panciang mayau kami. Dua ukui bagi saya, betesai ke tekak buat tubuh ngainya dia tu. Nalah dure-ure orang apa. Oh, nak lihat tu. Nyamai pakai yang ku batas rumah dia dengan ku ya. Ya lalu ngupah company crane ya ke company crane selalu ngagak rumahnya nyak kedupah ya ngangkat ke keritanya tadi lalu pakai yang ba luan rumah nyampu tadi din tingkat 44 jadi nadai murah oleh naban kenya ya ke pakai yang ba luan rumah nadai dah kena ya menyak laban nyak pakai yang berdalam rumah ni maya kederibanya tak duduk ada aja bayar pemanah gamah keritanya nyak tadi punya kakuri pun nadai nemu cara ngau duit makanya mencari sidak ya jadi nyak mencari pendengar ngujuang ke leman berita kita ke minggu tu jadi leman beritanya dikunci ke Siko Balarti mendiang ke program leman berita ianya Alvinson Lampun Fidim. Terima kasih lagi kita kuda bergelai sejalan dengan aku dalam program leman berita kelebih lagi kita ke udah berkunci ke cerita ngaku ke minggu tu. Terima kasih ya awak kita meruan gerai belama dalam semua perkara ke di kerja kita. Terima kasih ya mumpuk aku dan menangi hari studio ke sekali itu. Bertemu kita ya, bapak maya kebukai. Bye-bye.

0: BCSP Global dalam telepon ni, Mac.
1: Hati tu dah, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari Perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebu merah pun.
0: Nyamai yang main mentepi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, Duit Now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
2: YFM, segulai sejalai.

0: Kita Tiatu belum mendiangka YFM Sekulai Sejalai.
1: Program Sarawakku Sayang 2026 terus ke pengeram itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Katinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti bekas lama dekat diatur ianya mandang ke pengawak pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah dapur Sarawak gerai berjual mencabut tiket bernasib konsert rakyat malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai. Program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.

Ya, Tony Rumpanggau, Raja Ram Rancha, lagu Rancak Bergawai, lagu ke terubah ya. Dipilih kami untuk biasa damai, lemai itu 19 hari bulan 5 tahun 2026. Mana hari kita di Kota Semarahan, Gau, Bandar Kuching, tebal lagi bila kita ke Benun Dreba, jam ke detik dengan kami dalam peringkat pengangkut ya. Ngerak ke Semampai, Likun, kita ke Dreba Nyawai, Lantang Hati. Okey, sambil-sambil ni kami nyedung agai pengu ujung program kita sada lemai ungkau pihak lemai tunggau DJ MATUD Konti ya 3 jam kami juga tahu didengar secara online ngena RTM klik tahu ke ngena channel kita My TV. Bakal selama lemai hari 2 urung pukul 6.15 lagi mendiang ke hello why mirih bulan kau kabar aku lagi bana ya. Okey, udahnya urung pukul 6.40 macam sekedar pesan ke BCD terima kami, okey, sekali ke dengar WhatsApp di konti atau ke dengar email kami ya. Lagi aku macam sudah kita nyingkang agai jam kedua sada lemai ungkap ya lemai tu ya kebenar berapi bak dapur jam ke itu ya. Terima kasih laban ke ninga kami nyadi ke stesen pemindang hati kita nintin hari nintin jam ya. Isna nalang kau lagu ya sebentuk tincin.

0: aku Marina Jara, nuju kita ke Benun Teriba, berjimat au, berbasa ke undang-undang Jalan Alun, nuan dekat selamat datai bandul ke dituju. Ana nuka frekuensi radio nuan, YFM di Miri 95.7 enggau 98.0 FM. YFM, segulai sejalan.
1: Hello Y Miri.
2: Hello Y Miri.
1: Berita hari utara Sarawak, nintiang hari 2, 6, 15 minit lemah. Halo, selamat lemai peningah. Terima kasih kita ke sampai milih YFM. Jadi pangan pemerintahan kita lalu lemai itu nak bakal selama gintir YFM Miri. Mai ke kita berita bahawa Hello Y Miri. Jadi berita ke terubah dari aku ke lemah itu. Jadi munyiku dah di gerah ngelama tu tahun tu Dayak Bidayuh National Association DBNA dipadunya di ketua pengatur pengerami gawai Dayak bagi menua Miri di ke 20 tahun 2026 sudah mujur diatur kena 16 hari bulan 5 2026 tu tadi bas bengkau dia ke Tebilang di Bandaraya Miri. Lalu pengeraminya dipenyadi Yang Berhormat Dato' Sri Roland Sagah Wiin, Menteri Pelajar Innovation dan Pemansang Bakat Sarawak. Berjakup buat pengeraminya yang madah ke penau dan pemansang muda Malaysia terusnya di fokus Sarawak dikena nyapai status pilih menua maju mengai tahun 2030. Koya perintah ngemerat ke bidang STEAM, Artificial Intelligence, Ekonomi Digital ngau Tibet,

0: dikena ngada ke pengerja pengawak ke ngembuan pengelandia serta kompetitif. Jadi pengerami gawai dayak megak jadi pelasar ke berguna dalam menegap ke penyerakup serta ngetan ke pasar ke asal pupur raban bangsa di Sarawak. Jadi kelemah itu aku berkongsi ke pemutus pekit Dayung Sangun keligit orang ulu kuma iban ngau keling belawan . Jadi kategori Dayung Sangun pemenang takal champion nya Melini Joyce anak Jerman. Lalu kategori keligit orang ulu pemenang tau ke keligit orang ulu tahun tu ianya Rini bulan Juni. Lalu kategori kuma iban, jadi kuma iban gawai daya Amerika tahun tu ianya Benesa Sarawak anak Swell. Lalu kategori klaim pelawan tahun tu ianya pula ngagai Mavis anak Buyong. Jadinya pemutus pekit Dayung Sangun keligit orang ulu kuma iban ngau klaim pelawan nyerumba pengerami gawai dayak bagi menua miri ke 2026. Lalu kedua tu anggu yang ngagai pengerami ke dekat diatur di Long Lama . Jadi berita mana ngagai peningah kita di Bram serakup kayan Sarawak bergulai dengan agensi perintah di Long Lama dekat ngatur pengerami Menasa Baram 2026 kena 20 agai 20 3005 tu ilak di Long Lama. Lalu dekat di penyadi Yang Berhormat Dato Sebastian Teng QU Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif dan Seni Pemerintah mayu macam paket di ngerindok hati pemanjai pengerami itu bakal paket powerboard kena 20-23-25-2026. Lalu ukai seminatnya aja temuai megak dekat di perindang mayu macam paket tradisional ngau budaya bakal paket nyumpit, paket nyala, paket manuak kuih bangkuang, paket manuak kek pico, paket ngajar datun culut, paket ngajar solo ngau panggau pemerintah area artis menua kita itu ngau mayu hagi. Jadi anak-anak ingat datamih ngagai Pesta Budaya Baram 2026 ngerami budaya main asa ngau semangat komuniti rakyat Baram 20-23 Mei 2025 bak Dewan SJK CKT Long Lama Baram. Lalu berita ke penudi debai aku bawa sada lemai kita ke lemai tu peningah bakal ke ditemu kita yang lama tu gawai daya bazar ngau Ethno Culture Festival berserimai ngau pengerami nyambut gawai daya Renggat Sarawak 2026 ke diatur di Miri tahun tu ianya ba Permai Jaya di Miri . Jadi lemai tu lagi . Ngagai bala peningah kita ke diau di Miri pekit keligit orang ulu dekat diatur. Lalu bisik megak panggau pemerindang komite pengatur megak bisik ngangau ke penanyi Rusiana Urai ngau idua seling merindang malam tu lagi . Lalu pergilah 20-25 bisik pemerindang bergulai dengan band Ari Curtin Music Club. Lalu artis ke merindang malam pergilah ke bisik diundang ianya menua Hudson. Lalu 21-5 tu ialah pekit Kumang Sarawak dekat diatur. Lalu penanyi ke diundang malamnya ialah ianya Ramless Water. 22-5 bisik panggau pemerindang bergulai ngau dunilang . Lalu ke penudi kena 25-6-2026 inya pengerami nutup gawai daya bazar ngau Ethno Culture Festival ti dekat di penyadi Yang Berhormat Datuk Dr. Pengua Mangkir. Lalu malamnya bisa ngundang penanyi terbilang menua kita inya Gabriel Mawan ngau meka bisik merindang malamnya inya pemenang pekit karaoke gawai daya Vaza 2026. Jadi ukai seminarnya aja mayu macam program bukai ke dekat diatur malamnya kalai komite pengatur bisik ngundang semua sidak kudah nyadi Johan tau ke champion baka pekit sapi duo pekit ngajat ngabetabuh pekit kuntau solo ngau beraban ngau mega pekit tarian panjang orang ulu pekit genam pampat pekit Little Miss and Mister pekit Dayung Sangun pekit klaim pelawan pekit keligit orang ulu ngau pemenang pekit Kumang Sarawak. Jadi malamnya komite pengatur dekat mandang ke baru semua pemenang-pemenang ke udah menang bak tiap bagi paket ke disebut aku nya tadi ya. Jadi ngarap ke mense mayuh leh ngenatai ke diri ngagai palan gawai daya Vaza ngawai no culture festival di Permai Jaya. Jadi berita tadi ngujuang ke hilo wai miri kita ke lemai tu pulai baru ngagai YFM di Kuching. Selamat lebay, bye bye.
1: Kuching 0.3 FM.

Segulang sejalan kau kami di YFM bagi menikah lagu reward sejalan banyak kita hari belimbing di sebuyau nya ya boleh tahu yang maya gawai okey. Sama berarti ke hari di mana kita ungkap ya lemai itu berikan pukul 4 lemai itu tadi 12 jam dikeluarkan UPIS Meteorologi Malaysia ya. Habis beribut di kandang menua Seri Aman Sibu Kapit Bintulu Miri Ngau Limbang di mana buka ke hari mana malam lagi Ngau Tumu pagi lagi habis hujan Bak Serian Seri Aman Betung Seri Kai Sibu Kapit Miri Ngau Limbang di bagi mana buka ke hari kita mana ya gaya tasiknya ya begitu lumbang ke 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi angin berpuput dari barat laut ngau pengelaju 10 nyentuk ke 20 kilometer sejam kesuah pengangat ngau penyelap di benua kita 24 nyentuk ke 34 degree Celsius ya. Bila kita ke baru muka radio ingat kami sadar lemai ke lemai tu sebab lemai terima kasih laban ke semampai milah kami jadi ke kaban kita nintiang hari ya. Malam Agi Muda ku Ika Saiful udah nyanyi ke lagu rancang lagu Ari Sylvia Banyi nanggahnya lagi ya Anak Temuai.

Ya, saya sigat berbaji anak temuai datang abang kena jeling kena kemuning bala kita kami ke kurang handsome tu berkeni dah. Bekayamkan namanya wajaklah berteluk dinding ni. Kena perintah bala kita wai Sylvia Banyi anak temuai. Okey, sepeda aku macam pesan berat. Lagi merindang bala kita ia ke benda derba jam ke dia tu lagu rancang Alexander Peter. Ngau lagu ya Anang Mangah.

0: Cara nganyung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya datang derawak aku macam pesan ke BCD. Terima kami di YFM. Kalai pesan ke terbatu pesan pemati diterima datari Tayai anak Lindang. Madaka pemati apa ya yangnya Lindang anak Manggai tau ke Apai Tayai kudan adai kena ke malam hari 1-18 hari bulan 5. Niang Apai sedat tu dekat di sungai ke malam tu engkau malam pagilah ianya 19 engkau 20 hari bulan 5 baru mahyampu bajalai SK Anau Lubu Ambawang Tatau lalu dekat di Anjung pagi hari 4 21 hari bulan 5 tahun 2026 bak pendam sungai Bangkit Sangan. Pesan dituju ngagai semua kemampelayan bak batang Sangan di Entajum, Lubu Ladung, Arif, Penyarai ngau semua kemampelayan kenglala Niang, Lindang, Anda Manggai, tau ke Apai Tayai, kena boleh diberintai ke Ditu Magang, nama bala kita. Penara kasih letak telefon ngagai anak ya, ianya Tayai, ngenak lumur 013-223-3812. Pesan pemati kedua, datari Jimbau anak Usup ngau Ede anak Luang, madaka pesan pemati itu dituju ke ngagai bala kebabelayan di Tituak Ilik dua buah rumah, Tituak Ulu dua buah rumah, Nibung dua buah rumah, Semanjuk Berenggang tiga buah rumah, San Semanjuk tiga buah rumah, Bunuk Beging, bala di Batu Lapan, Memaloi, di Pelasuk, di Paris, Bunuk Ilik, di Mujan, Mejuang, Murad, rumah David Nyato, Ngemah tiga buah rumah, rumah Anau Bilaan tu, rumah Ani Kesit, Lubuk Subuh, dua buah rumah, Serubah, dua buah rumah, Merindun, Sebeliau, dua buah rumah, Gua Sukat, Sungai Kurak di Semunjan, Anjai, Sebilik di Tajur, Sayang, Tau ke Jundah di Ansarai, Limbang, rumah Bun di Niah, bala di Kelasin, rumah Jipun Masjid, rumah Usid Barit Roban, rumah Layang Nanga Ibus di Roban, Boy anak Asun sebilik di Batu 15,000 Kerangan Mak di Limbang, Munan anak Renau sebilik di Niah, bala di Sebangki Lubu Antu, engkau di Semuih Sujang. Okey, pesan tu madah ke Berdai anak Jampi, Berdai anak Jampi dan Nadai kena ke 18 hari bulan 5. Niang tu dekat di sungai kena ke malam hari 3, 20 hari bulan 5. Dianjung ke pendam kena ke pagi hari 4, 21 hari bulan 5, 2026. Pesan pemati ketiga datari Dula anak Kasa madah ke apa ya Kasa anak Jubang. Kasa anak Jubang dan adai 18 hari bulan 5. Niang tu dekat diintu kena ke malam 20 hari bulan 5, 2026. Barumah Joseph Bangkung Pantu Sri Aman lalu dianjung ke pendam 21 hari bulan 5. Kena ke hari 4 pesan dituju ngagai kapal pelayan ke dia di Pantu, di Seduku, di Sapak, di Kerangga, Serapak, Lacau, Kubau, Empelanjau, di Seremban Ulu, di Kara, Mawang, Selantik, Jiru, Ladung, Semunjan, bala di Kuching, Miri, Bintulu, Ngau, di Sibu, Ngau, semua bala kita akan boleh diberintai ke Ditu Magang. Penerangka sila kita tahu telefon ngagai Dula Anak Kasa ngenak lumur ya 012-879-4546. Ngalih ngagai pesan ngetas ulit ngau muai yang terbalu tu datai ari uri anak apu tau ke indai bungup tau ke indai tua rumah nyai madaka pengawal ngetas ulit ngau muai yang terbalu niang laki ya niang Michael Mah tau ke mawan pengawal tu dekat diatur kena ke malam 22 hari bulan 5 hari 5 baru mah Jimmy tau ke Joseph Berayang Ulu di Roban, diatur dengan cara sembiang, minta bala kita ke sama si datai maya penusah rabat tu tadi, sama datai ngagai pengawak ngetas ulit tu ya. Pesan ngetas ulit ke sekali tu, ianya pesan ngetas ulit ex Tuan Masyarit anak Tambun. Jadi pesan dituju ngagai bala kaban belayan di Miri Bintulu Kucing Seri Aman, Nanga Kesit, Nanga Kumpang, bala di Sekayu Batang Unduk. Ngau bala kaban belayan kena boleh diperintai ke Ditu Magang. Bala kita ke ngelala niang ex Tuan Masyarit anak Tambun, pengawak ngetas ulit. Adakah diatur 23 hari bulan 5 hari 6 pukul 10 pagi ba rumah rumba titikah diundup kalai penerang kesilir. Kita atur telefon ngagai Syai Enia ba lumur aku 019-8189-285 tau ke telefon ngagai Scott kena lumur aku 019-8189-289.

Ya nampung baru awak nuragu macam pesan, okay, pesan ngeta sulit niang dulung anak Abbas kena ke malam 23 bulan 5 2026 pukul 8 malam pesan diterima datari Duri anak Pilung tau ke Indai Dylan ngari ke sidak sebilik mana ke pengau ngeta sulit niang Indai sidak ia dulung anak Abbas kena cara sembiang pesan dituju ngagai bala di Sungai Suang nengah temiang di Sungai Iran nengah sebuluh Sungai Ketiba Bas Batu Labang Bangkit Ayat Nangga Manap di Kapit Sung Bintu Lemiri Kucing Gau di Sabah Gau semua kita kenala Niang Indai Sidatu Niang Dulung Anak Abbas kita dipinta datang ngagai rumah nombor 4 Lorong 1 Jalan Charles Linang MLNG Housing Tanjung Kidurung Bintulu penerang kesilik kita tahu telefon ngagai Duri Pilung dan lumur 013-8382 566 tahu ke Jani Jaun 013-566-5612 Pesan ngetah sulit kedua pesan diterima data dari Tua Rima Flora Ngau Ling tau ke Pak Madaka pengawita sulit ngau ngupas dan terbalu nak cara sembiang niang apa sidak ia jugi tau ke kedua balik nama ia Bujang Anak Luing pengawak dekat diatur 26 bulan 5 hari 2 pukul 7 lemai baru Rima Flora nangat 3 ulu sebetan di Seratu pesan dituju angkai semua kabar belayan kediau di Seratu Betuang Serikai Seri Aman Kuching Bintu Lemiri Sibu Engkau semua kita di sebarang alain Durdiau ke ngelala niang tu penerang kesil kita tahu telefon ngagai tu rumah Flora Balu Meria 010-30-24 096 tahu ke ngagai Park Link 017-6181-464 Pesan gawai ngergang tau keberantu tu data yari seriat anak lakai ngari ke sidak sebilik mesan kebala kabar belayan jauh ngau semak kita dipinta data ngagai pemberantu niang apai sidak ya niang lakai anak Udin pesan dituju ngagai bala kabar belayan ke diau di samak di Sungai Putung Sebujuk Sungai Antu Indonesia Langgau Indonesia Sungai Biru di Kawung Radau Sungai Tanduk Buluk Kumpang Empit Entawak Batu Lintang Kelasin Purai Sungai Tenggak Bayai Panggau Batu Besai Poai Kelawah Sutung Melugu Pakit A Pakit Sungai Melaban Baladi Sebangki Panjai Ngagai Baladi Temiang Nyelam Tintingkah Empadi Ngau dipilih menua Indonesia Nyemberakai Ngau Ketungau Ngau Pontianak pengawal berantu dekat diatur 29 hari bulan 5 bang rumah John Ricky Pangkit B Seri Aman kalai penerang ke Siliak kita tahu telefon ngagai Serit Lakai 014-283-6595 tahu ke Kian Lakai ngelak lumur 019-356-2028 Pesan ke sekali itu diterima datai dari Jelendai Anak Mawang Madaka pemberantu niang apa ingau indaya ianya niang Mawang Anak Sawung Ngau Engkiang Anak Bansang Adakah diatur 29 hari bulan 5 2026 kena ke hari 5 bak rumah Dina di Ulu Lasi Julau Pesan dituju ngagai kaban belayan ke diau di Dijih Mukah Ngau Dijih Selangau Batang Mukah Kabar belayan di rumah Intiang Batang Sungai Lasi Julau di suai engkau semua kita kenlala niang mawang anak sawang engkau engkiang anak bangsang kita dipinta datang ngagai rumah Dina Ulu Lasi Julau samengulu pengawak berantu ke dekat diatur kepenudia pesan gawai antu datari Tony anak Min tau ke lai anak langkaung natai ke pesan gawai hantu serta merekat ke regang niang bugeng anak jimbai tau ke sunggau pesan dituju ngagai kabar belayan di Sungai Biru Sungai Putung Sebangkoi Sebujuk Kenyungan Guntung Entawak Bayai Panggau Batu Besai Sebutung gua ngau kita kenglala niang bugeng anak jimbai tau ke sunggau pengawal diatur 29 hari bulan 5 hari 5 minta kita datang ke rumah panjai kampung Pakit B hanya tu rumah John Ricky di Seri Aman. Pukul 7 lagi temenin ke tanduk program Aram Mansang. Tang sudahnya merindang bila kita engkau lagu kedisada Ricky Anderson. Engkau recam cukai.

0: Selamat bertemu baru ngaku bala peninga ba program arah mansang. Site program ya ke dikeluarkan hari Indopis bertanam Sarawak. Jadi ba program arah mansang ke sekali itu, kita bergulai ngaku Lee Hendrik ke alai minggu itu, aku dikamai, kita ninga ke randau aku ngau siko usahawan ke bisik ngadu projek nanam sayur ngena cara hidroponik. Dikena nambah ke penatai pemisik, ianya Encik Richard anak nyangau. Hari Rian Batang Betuang. Ngau tau, aku ngalu kenuan Encik Richard ngagi randau program arah mansang. Selamat bertemu Encik Richard.
1: Selamat bertemu Encik Lee. Terima kasih hal.
0: Sama-sama. Kuliah nuan pengungsi ngau bala peningkat kita dalam program arah mansang ke sekali tau. Bekini nuan tau berpun bertanam sayur alu keterubah ya nanam sayur kena cara hidroponik kena dijadi ke penatai pemisik. Maka ke dia tau Encik Richard.
1: Terima kasih Encik Lee. Nanti beketuk aku nusui mimin tentang cerita aku ke tanam sayur tu keterubah aku tanam sayur tu start tahun 2018 yang kena cara petigasi ya. Jadi udahnya mendak gaya tanam kena petigasi dan aku lalu rindu mendak cara tanam hidroponik udahnya aku pun lalu start tahun 2023. Kalau kerja mega, aku masa ke diri medak bala dor aku ke berjalai dor aku ke melawat medak rindu amat aku medak sistem hidroponik tu ba tempat orang bukai. Jadi budanya aku pada lalu start nombuah ke hidroponik tahun dalam tahun 2023 nya kemarin.
0: Oh, jadi tadi tahun 2023 dia tu dah tahun 2026 kira ketiga tahun lah dah gereja ke ngadu ke pengawal projek tanaman hidroponik tu ya tuan.
1: Ya, terima kasih. Ya.
0: Jadi tuan nak ke dia tu agi mayu bala petani tak ke orang ke nanam sayur agi empai nemu cara-cara tak ke penemu siliat nanam sayur kena cara hidroponik. Jadi tadi ulian nuan cerita ngaji bala peningkat kita. Bekini nuan tau bisa julati engkau tau bisa terbuka rundiang nanam sayur kena cara hidroponik tu.
1: Begitu ya tuan. Jadi asal SP aku baluadin bisa orang mayuah bala ke muji bertanam sayur kena cara hidroponik. Tapi engkau tidak ya bedau bedau motor sapti lebah utai ngena cara tu kau sida ya ngumbai nanam hidroponik tu ngena kos kebesai sigi amat ya sigi amat ngena kos kebesai tapi ngena cara kumpul jadi aku madah kebala peninggal kita ngena cara tu aku berpun hari dulu subak ngadu kutu ngena cara kemit dulu kena aku berpun aku ngepun ke ngena cara ngena 60 lubang. Budanya baru aku mesti nambah baru okay. Aku besar lagi hanya tahun 2023 aku mesti ngadu ke kira ke ngadu ke besar lagi lah hanya 20 kaki 45 kaki untuk besar rumah sayur aku kumpul sayur indoor tempat aku nanam hidroponiknya. Jadi aku nyerita ke mimit udahnya nggak bakal ke nyak bega aku saya ku tidak cukup sayur kejual aku nyak lepas minta agi bisi yang dia aku lu ngagak besar lagi nyak kena cara 90 kaki 20 kaki jadi semua semua pot aku dah dikagak aku nyak semua dia bisi kurang lebih 4,000 lah 4,000 pot
0: 4,000 potnya tadi mengenakan bapa itu rumah hidroponik ke bisa diaduk ke nuan ke dia tu deh.
1: Jadi ke dia tu ia ke dengan lah rumah hidroponiknya tidak termasuk mini hidroponik hanya bisa 2 itik ya.
0: Rumah hidroponik dan seluruhan pot dia tadi ianya nyampau 4,000
1: lebih lah
0: 4,000 lebih jadi maksud dia sitik potnya tadi sitik pun sayur dia tuan.
1: Siti pun sayur. Kenapa ya? Kira ngagai siti lubangnya siti pun sayur.
0: Cara nuan terus ke tanaman sayur hidroponik tu dari tuan beka bisa beza ya kini nanti dibanding ke ngau tanaman ngau cara konvensionalnya dari segi beka contoh rutin cara penyelenggaraannya semuanya.
1: Bisa. Leban เอกบัตรเดียวชาร์ลน้ำมันตัวคิดว่าก็ตะกุกิตตะกุใบกิตไอเงริเปย์เนี่ยบิซี่ลาติไปเนี่ยบูชูร์กิตไอมัสเตก็ตุ๊บดูโลซิสเต็มเนี่ยโลกัมกิตไอละ
0: บ
1: ทเนี่ยตะกุดแก่ไงเกียบูชูร์อีกเนี่ยดิบัจจ์กิตไอรูกี้กิตไอน้ำมันบัจจ์มาอยู่ฟันสุดเปียะโลยืนยาวเด้ดอกดอกปอกสายุร์เนี่ยที่อุตัยก็บอกเนี่ยสกิดดอกเลียดิคลาริกเก้ชั่วมาเอกเดตโต้ orang ke nana metroponik aja paham mutanya jadi nanti salah tika bertanya terus bertanya ngake aku empu pun ada salah utai bekerja boleh berkunci utai bekerja ne
0: bagi nah hidroponik tu tadi senang ge lah nah ngau ya jam 4
1: cukup senang lah ya jam 4 keluar kasir jadi uliah nitiah ke target hari bulannya tiba ke kita ngena sistem ndak untuk masa sayur ya boleh ngagai nama tu ya boleh ngagai 28 hari ya boleh habis dalam sepun sayurnya tadi lah boleh ngagai ni maya kita nanam 28 hari sigi ya boleh di habis ya ya
0: hari penyampau kos dikena ngepun ke bertanam sayur kena cara hidroponik tu berapa ungkos kos ke udah dipelbelanjar kenuan
1: jadi kos sistem hidroponik tu ia buat aku cukup besar ya mat leban ia ke semua dikira hari nyentuh hari ia kemit sampai ke besar sampai ke tu lah sampai ke 4,000 potnya aku bisa ngeluar ke kurang lebih 40,000 kos lah ya ngau rumah ngau payip semua lah semua utai kena material ke dia lebannya besi semua utai nya mahal magang-magang jadi utai nya tak boleh dielakkan lah lama kita ngadu tapi anak takut ke kosnya laban kosnya boleh dicegah kita hari pun kita berindik kita berubah-ubah aku rasa kumpul aku nyebut cuba aku ngadu lah hari start hari projek hari pokok ngadu 500 dulu aku ngadu ke 60 pot udahnya mujur udahnya baru aku ngadu ke 1800 pot udahnya baru aku ngadu ke nambah lagi ngagai 2400 pot. Ah, kenapa ya tuan?
0: Halo nak ke Kedeto lah tuan, harus ngagai 4000 pot ya.
1: Ah, Kedeto dalam masa 2 tahun aku boleh ngadu ke pokok kunya pusin baru ngagai 4000 pot. Bekenyap ya tuan.
0: Ah. Jadi jurai ke kos nama kos kena nuan ngadu ponik tadi tuan. Muka contoh tadi paipan ke pot nyempu ke
1: mana dah tanyanya. Jadi laban kena laban kosnya asal sepi aku ia ndak sekali non jadi sekali aja non ngagak ya kira ke dalam masa 3 atau 4 tahun baru ia bisik de repair non lah asal sepi aku lah aku dah tu lah laban nadai tu cuma kos non ke terubah aja ia bisik ke nanggul mimit utainya mayuh ada sebut tapi pupuk lah aku akhirnya ke ngajar bala kita ke di luar din akhirnya ke pupuk anak takut kerganya jadi ti ia mujur bisi market utainya uliah de perundian ke uliah utainya nambik kita baru ya ya
0: terubah nuan udah nanam sayur kena cara hidroponik to nama utai ke tampak nas bakal atau ke beda maya nanam sayur kena dua cara to tadi serta berkeni nuan ngatua ke projek nuan to tuan.
1: Jadi beda ni tak mayu lah laban kena cara lama kena aja ya kena tanah jadi tu ya tuci kena air ngah baca AB nya aja nya aja apa beda ya mesti nyelai lagi jadi sistem ya pun ya kena sistem bakal reti elektrik ngau kena air lah kena air lah kau kita ini jauh anda beda ya tapi sayur ya tetap kurang lebih lah bakal kita kena nak mengenak tanahnya tadi tapi pembersih ya bisa bersih lagi lah tak ada pedak aku lah banyak utainya tak ada cik kita kualiti tapi size pay aku bisa 95% dan bersih lah sayurnya pihak ya
0: hari
1: yang kena tanah
0: dia memang yang beza yang tadi tuan tiba-tiba dibanding ke keamannya nanam sayur kena cara konvensional dibanding cara hidroponik tuan. Nama antara jenis sayur-sayur kebisa ditanam nuan ngena cara hidroponik nakak ke dia tau?
1: Jadi aku nanam dia tau bisa dua titik bangsa Dia tu aku nanam sawi manis ngau sawi kerinting kita ini deh, ya ke tebal lagi orang nyebut ya sayur kiu-kiu ke bala ke meli. Jadi bak penemu kami ke belajar sebab sayur kerinting lah tapi gelung-gelung daun. Jadi keutamaannya ke dia tu nang ya sayur ke kerintingnya lah lebatnya ke diman lagi dan menua kita dia betong dia tu deh. Jadi aku nanamnya dulu laban dulu sebab aku bisa nanam 4 jenis. Jadi aku meda ia ke diman lagi, kelaju lagi, mesti lagi market, nyak sayur kerinting kita nyak. Udah nyak kedua, sayur sawi manis kita ketinggi, hijau.
0: Jadi tadi bukan nuan nanam mengenai cara hidroponik itu tadi tuan sama 28 harinya kak setua ya uliah dihabas ke bisa beza laban sayurnya nak sabaka?
1: Sama. Sayur daun tu cuma salad aja ia bisa kira kurang lebih sama lah. Tak bentuk jauh bidaya ripangan. Asal aku keudah tanam aku dia tu nanggai aku madah kita lebih hendang amat 28 hari ya aku udah jawapan muni kau kita lepas kita sama belajar bertanam tu baru bertanam tapi aku madah nada itu lebih hari 28 hari nama ya bisi ngagai ngelui ngagai 40 hari sayur banyak pun aku nak menagama lagi jadi ke selalu nada 28 hari lah.
0: Berarti dari tuan teh bakal contoh nuan habas hari to dah hari ke 28 nak. Berarti ya ke kebila dia habas nuannya hari to hari ke 27 ya. Sebab bila elu mangai 28. Lalu bekenya me kira ke beka kitaran nan tadi tuan dah mangai 28 lalu dia habas kenya tuan.
1: Jadi aku dapat nyawat nuannya tadi ke 28 nya kira ke lagi bisiklah delay sampai di sayurnya tanda habis dia jual. Ngagai 35 hari agi lah agi mana tapi ya selalu ada kalau lebih harinya lah laban sitik table nya sitik pam sitik jalai aku kira ke merik kira 300 batang sayur dalam deh jadi indah estimate indah segi ulih di harvest dalam masa 4 hari segi habis lah ya
0: apa ngau nolong nuan dalam ngadu ke projek tanaman hidroponik nuan tuan
1: jadi ke dia tau ngintu 4,000 nya dan aku kediri lebah bedau oleh mai orang ngasai spek aku jadi ia kami harvest

0: masa singkat, pandak lah banyak berguna ke lemai dan yang pagi pun dianjung kita. Jadi tanya saya spekonyo lama akhirat tip mai hoda lah ni teh ke peminta hari orang ke beli ni maka anjung pagi lah kena ke lah banyak ngai ke masa yang tak cukup. Jadi ke pasal ngintu tentang kediri lah. Ulih itu 4000 jo ulih itu ada tusah.
1: Berapa anggaran uli hasil berat sayur ke ditanam nuan kena cara hidroponik dalam kandang sebulan serta berapa anggaran uli hasil untung nuan dalam kandang sebulan gak tuan?
0: Berat sayur laban dalam rekod ia kudah tu bisi 14 city table aku dia ti semuanya pusing habis city kumai kita city city sekali lah ya sekali dalam sebulan 28 hari laban yang tak sama no mayan anam laban tanya tak boleh diserta ya habis pusingannya ya bisi ngeluar ke urung ya 700 kilo berkenyak lah 700 kilo dalam city pusingan city pusingan jadi pusingannya nitih gaya ti nitih ndak gaya ti sebut kita sebulan nitih gaya peminta ti pemintanya laju tapi ya maksimum sikit 700 kilo lah dalam sebulan jadi laban anggaran ya ti ngagai tahun kira lah reti tolak munyi kurang tolak tambah kira beri lah dalam sebulannya 500 kilo lah nah beri 700 lebihnya kadang-kadang ya bisik kusuang enggak nitih-nitih gaya peminta deh itu dua jenis sayur ditanam tadi
1: sebulan tadi 500 kilo anggaran
0: 500 kilo anggaran anggaran sebulan jadi aku nyebut leban rega sayurnya enggak tentu sama kadang-kadang ya bisik niki ya nurun jadi anggaran setahun lah leban rekod dalam setahun udah kira maksimum rekod ya kau udah tadi tahun 2004 dalam rekod aku bisi keuntungan bersih dia aku bisi 15,000 pialah jadi untuk ketika kita nyebut tahun 2025 tu tadi aku bisi peningkatan laban sayur aku nya operasi ke city table nya baru ke city greenhouse nya baru aku bisi ngagai 27,000 dalam anggaran setahun teh ya udah tolak minyak udah tolak semualah bersih artinya lapan eko udahnya senang gik ku ngirai dalam setahun-setahun okay, sebulan setahun tau
1: setahun
0: gak salah diingat
1: ataupun setahun tadi bah, tahun dari 25 anggaran untung bersih nuan tadi mangkai 27,000 tadi ya
0: 27,000
1: ngau tadi namanya hasil berat ke uliah di harvest nuan dalam masa sebulan tadi dalam 500 kilo ya tuan untuk kedua-dua jenis sayurnya ya mana nyata ngenang ke nyata tadi kita berjaga pasal pemerat ngau untung bersih hari nuan nanam sayur dengan cara hidroponik tau uliah nuan madang lagi pada tinggal kita sayurnya sama dan nuan nganjong sayurnya udah dibungkus ke atau ke anjong ngau alu fresh cara sayurnya sudah di harvest ke atau ke kini tuan.
0: Jadi nganjung sayur nang diri empu nganjung laban selalu ya orang ngode kita aku lalu anjung lagi kedai sekali tu area ni tiah ke peminta ti bisi area betong tapi tebal lagi area betong lah
1: okay.
0: Jadi aku nganjungnya ti bakar ti orang bukainya ngambil aku nak jual aku RM10 dalam siti bungkusnya RM10 jadi ti ya bisi supermarket di Singoda sidak ya selalu ya ngambil sampai itu ya estimate 30 kilo tidak semestinya 30 kilo mungkin lebih mungkin kurang anjung meh 30 kilo agak-agak lah banyak disimpan dalam bakul deh bakul dan yakin tidak mampu mengadu nimbang utainya ya
1: dia ya ke dibungkus kena plastik entry tuan berapa nya sebungkusnya berapa pemberat tadi tuan
0: ski nitiah ke rega ya laban sayur bisi kadang jual ku nitiah ke rega lah RM8 RM8 jadi sekilo lebih lah sekilo 200 makanya lah ya RM10 laban ya sekilo lebih dalam laban dalang lang ke ti beri kita RM8 jadi aku nanya customer aku sidak setuju ke jadi si di agih kaku RM10 seti bungkus ya
1: kira tetap dari RM10
0: seti bungkus ti modal

0: Setengah yang ngambil 5 penyerti, nah. Tapi ya mesti 600 gram ya lah.
1: Minyak pemerat ke ya ke 10 ringgit yang terdalam 1 kilo lebih ya.
0: 1 kilo 200 ya lah, 1 kilo 200 lebih gram-gram lah. Lebihnya kadang-kadang bisa tendang lebih lah. Kayaknya dikurang harinya, lebihnya sayur tu ngai jadi dipatah kenuan dalam sepuan ya dan ya ngai jadi lebih gram tu cun-cun gram tu susah kita ika kado ke deh. Dia bisa lebih ya. Lebih untungnya ya, kena arti ya. Tapi ya mati 10 ringgit, kena ya.
1: Teh sayur kerjong ditimbang nak bako dari tuan John orang kis market ya tuan.
0: Anggis
1: di area di betuan tuan. Teh ya ke nyatanya deh tuan. Teh ke buka ya ke dibungkus tuan nak plastiknya. Anjong ngaji jual kis apa?
0: Jual ngaji bisa kedai kan, nang kedai lebih lagi ketebal lagi ngaji kedai mie lah. Kedai mie kita di betong itu sudah mayuah nemu deh ya. Mayuah ke ngambil ngaji aku ya, ya. Jadi sida pun ngode bisa enggak ngode setengah ni tak gaya kedai ni tak gaya customer sida info jadi utanya dia anjong ku magang otai betanya ya ya mau pagi anjong ya habis lawan pun kurang lebih lah ku 7:30 habis ngadong sayurnya aku averse-nya labanya ngainya dia averse maya bisi mata panas ko kitanya lagi terang mata panas ndak boleh averse. Ya cuma yang nanti udah lindap mat baru sayurnya ke mana de pedak de leban nanti dambik nuan kalanya gamal ya de basuk nuan ya kan nama tu kalayu gaya ya. Hai sampai pukul 8 ke 9 malam lah habis packing ya. Kenyak kau ya.
1: Nama antara bantu ya ke bisa dipinta engkau ya ke udah diboleh nuan sekumpulan udah jadi usahawan tani dalam pak nanam sayur kena cara hidroponik.
0: Nyok mana matanya neneh. Jadi ke terubah tu aku meri besar terima kasih ngagai Jabatan Pertanian Betuang Ketai danya lu meri terima kasih mega ngagai Jabatan Risda Risda bagian mayuah mantu aku dalam pengawal bertanam sayur tu lebih dar tinggal aku mega ngagai Aida Serato terima kasih ngagai Jabatan Ketai di tu mayu Muhammad bala tu kok mantu jadi bunyi kuakunya tadi lepas ke dia tu sida tu des rampur kaku magang lepas nang nadai doku magim mana magang-magang lepas sida tu nata nyuka tiap minggu sida tu monitor aku deh jadi sida yang meda gaya bakal tu sida merik khusus bakal Jabatan Risda yang bisa merik khusus jadi aku ngarap keti Jabatan bakal ti pertanian bisa ngadu ke utai bekenya nanti salah lah utainya bapak penemu aku mana amatnya labanya udah meri bantu ngagai aku lu hari segi penemu hari segi geran-geran ke udah diberi kitanya jadi utainya udah cukup mana nabak aku jadi udah tahu Arab ke kita dah lejuk lah bantu aku ya ya jadi ya ke keterubah hari pertanian keterubah bantu sidak subak sidak agi hari petigasi sidak visi mantu aku hari segi baja kira geran 5,000 mayanya visi mantu aku lalu meri aku petigasi 500 polybag jadi aku meri saya terima kasih lah agai bala pertanian betong udah mantu aku tapi takut kenyak lah ya sidak dah lejuk meh ngebata ke aku maka tadi manandar ga bisi bala sida rep tanian datai nyuka tapa jadi aku ndak nemu laban utainya da ndak di bukai de pinta aku lah artinya tapi aku kira ke bersyukur nar sida tak datai lu nyukat ba tapa bandur aku ditu jadi asai spe aku engkau tak bisi aura-aura kau datai ma rep tanian pia ya tentang hidroponik tu deh.
1: Ya kiranya mata desi dah kereta itu lo nyuka nguji kesuaian alai tempat nonuan ke ngemsai ke manzang ngage projek tanaman hidroponik saya nuan boleh nuan berkongsi mega ngau bala peningkat kita kursus atau ke latihan ke bisa di pelajaran nuan ya ke amat merek nuan penemu dalam ngatua ke projek tanaman hidroponik nuan tau
0: hanya pak manah mat soalannya Tuan Li aku meri besar terima kasih ngagai Semtek Betong laban aku tahun 2023 aku bisi belajar dia lah masuk ngagai Semtek selama kursus ngambil selama 6 bulan. Udahnya aku lalu ngambil penemu dia lah. Dalam masa 6 bulannya SISP aku ukai setakat belajar aja. Aku lalu nombor ke hidroponik tu laban senang muniku aku senang dor aku bertanya ngai bala cigo bala lecturer ke ngajar ngau berkongsi ngau bala kita maiwah lah ngau bala ke sama belajar dia pasal hidroponik tu. Jadi kenyap mega ngai tujuh ku ngai bala risda ndak bado-bado. Nah kira ke nadai sanggup nulung aku nganjung aku khusus habis ke tak saya ke speku dah habis menua kita di Sarawak di tu dor aku khusus dan juang sida pasal hidroponik tu. Jadi tu ilak pun aku bisi dan juang sida baru dalam bulan 2 tu bisi dan juang sida ngagai serikai untuk khusus hidroponik tu mega. Jadi harap ke pertanian kita ada betuang di tu ilak bisi ngadu ke khusus nambah ke penemu kita. Okey hari jabatan siti aja lah. Wah kesama bersawab ingat penemu pihak. Jadi utainya buat sepi aku mana hamat utainya. Bakal ti bisi belajar bisi khusus ngagai tempat lah banyak mana. Kadang-kadang kita khusus pun bisi lawatan ngagai farm ngagai dini-dini tempat lah. Eka udah di lawak aku khusus dengan bakal ngelamat tu. Eka upis bertanam tu mayuah laban aku selalu berkongsi penemu ke sida ya, ya akan merilah utai bekerti ambil kebanding laban aku ndak nemu tu tadi bisi dan juang ke Bintulu tapi nyak pada aku bisi engkau tak anjuran jabatan-jabatan mayuah labannya bisi berkongsi engkau bala sida UPM ke baru-baru tu dah kami tu bisi bekerti bengkel di UPM sama bergulai dengan sedaya UPM mayuah utai ke dikunci ke kami hanya bagian maka tanaman ternakan ngau aqua aqua kutur kurang lebih kenyak lah nyari utai ke bengkel kami nyak nyari mana naga penemunya nyak pun mayuah antara jabatan ambil ambil bagian nyak bah nyari nyak utai ke mana lah utai ke baru dia tu nyak ke baru amat di kerja baru dua kurang lebih dua minggu aku dah lah utainya. Jadi baru dia aku udah tahu ilah harap ke mayu lagi utai bekerja wakangan nambah ke penemu ngagai bala petani atau ke bala ke betupi ngau bala ke berikan utai ke bekerja. Jadi cadangan aku nyak cukup mana amatnya
1: Minta nuan mereka Jakob Perangsang menuju bala peningan kita yang ke Bendong atau ke Bisik Julu Ati dekat Berengkah atau ke Ngepuan diri jadi usahawan tani ke bakal nuan Datuk tuan.
0: Jadi Jakob Perangsang aku ngai bala Nemia mau bara ke luar din kita tani tu ndak bakal kita ke gawak bak company ndak bakal gawak berperintah nyadi barun diang aku pertanian tu nadai pincin ya sentiasa sagi-agi kita dapat bakal reti kita sehat jadi kita agi uliah ngerja pertanian tu. Jadi aku ngajar bala nemiak ke din kita kelepasan bedau bisi pengawak anang takut kita laban ilmu asai ku ilmu ke kita nya cuma kita nambah kerja agi penemu pertanian tu lepas tu ulih menatai ulih nambah ke penatai pemisik ngagai bala kita ke dulu artin eh laban aku ngasai kumpu dulu subak aku gawak pun bisi income ke lebih eh. Jadi ndak megak tak bakal ke tu laban aku dia tu aku nyung kerja full time ba tu jadi mayu hagi megak ke ulih ke dia tu hari ke dulu subak labannya dulu subak masa nuan terhad dah cukup jadi dia tu aku jadi pertanian sepenuh masa jadi aku ngarap ke kita di luar din mayu lah ke berdaun tu nemu pasal tu ke lebih penting sebenar kita ngerja ilmu pertanian tu dah tahu nak pergi ke dulu dah tahu nak dipelajar ke dulu baru kita ngadu ke ya tapi apa penemu aku kita ngadu ku tanya dulu numbuh ke diri belajar mega. Jadi baru dia aku sampai dia tu pun aku sentiasa lagi belajar ke pasal pertanian tu. Leban kadang-kadang ada kumai kita bersiti-siti menua cabaran kita pasal mayuah lah hutai kenekul dalam dalam pertanian tu deh. Jadi asai ko nyamah mari perancang lagi bala di luar din. Hutai tu manah magang. Uliah, uliah kerja, uliah ke penatai pengisi tu.
1: Ya, mana mai nyako perancang ke di kunci kenuan deh. Cerita tadi ngarap ke belah pinggang kita tadi kira ke bisi boleh mari sila nyako perancang dalam kerja ke nama sebatang pengawak ini ketama ke utama lagi ke bak pertanian tu lah tadi tuan rundi yang kita itu tadi kanya di usahawan tani buka kenuan kita tu ngicak ke ngarap ke tadi nyako perancang tadi anak asuh sila pet nanti ke saya ke bisi peluang tadi sila uliah go ambil peluangnya lah belajar tadi ya tuan.
0: Ilmu datau ngadai lah.
1: Ya, ilmu datau lah. Kami dari unit radio Indo UPS Petanam Sarawak mari besai terima kasih kagi nuan Encik Richard anak nyangau laban mari awak atau kang meluangkan masa berkunci ke penemu enggak bala peninggal kita ba program Aramansang. Kita dekat bertemu baru ba program minggu kebukai. Aku dekat mai bala peninggal ninggal karandau ya kebukai kena kita berkunci ke penemu ngambai ke tau muka ke penatai pemisik orang petanam betupe enggak bumai. Terima kasih.
2: Penyakit influenza A dia tu nyomajak ngerekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza yang kaum kabin, rengok, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari berampit. Anang ngagendur mayuh orang, enti nadai kebuah. Ngena sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngerkai.
3: Jam kita di tepgol 7.30 minit lemai. Dia tengok nabur ke berita lemai hari YFM Iban Kuching kena ke lemai hari 2.19 hari bulan 5 tahun 2026 batang berita. Serok negap ke penduduk jadi palan untuk mengatur hap pengawak dagang gau dagang temuai di menua tu. Sarawak ngerikut ke penatai temuai 1.24 juta iku basuku ke terubah tahun tu. Sarawak numbuh ke 22 komiti kerja untuk pengawak nyedia ke diri lumba ngau main C 2027. Kita mending ke isi berita. Kita ngepun ke ngau report AUM Council Negeri Dun Sarawak Bahari ke 7 AUM ke terubah penggal ke 5. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang MTCP Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah nyimpul jerai Jakuya Sarito tadi. Bajaku di Pansukia Sarawak dia tu majak negap ke penduduk ia nyadi palan kalai ngatur pengawak dagang gau dagang temuai di menua tu. Sarawak udah mujur mata tau ke ngenuku ke hak nyadi palan dia ngatur sepenyampau 53 bengkah AUM besai gau dagang antarabangsa. Tu dipelabak ke oleh mata lebih 25,000 ikut delegasi lalu gaunya oleh meri empas ekonomi lebih 205 juta ringgit. Naka bulan 4 tu tadi bisik 20 bengkah pengawak dagang udah diatur. Ia madah lebih hari setengah delegasi bisik gau ngulu aktiviti ngelantang kati lalu gaunya merik penguntung tambah ngagai industri dagang temuai ngau ekonomi menua tu. Berbangganya Datuk Seri Abdul Karim megap madah ke 1.24 juta penyampau penatai temuai bisi direkod ke di Sarawak Bak Suku ke terubah tahun tu nambah ngagai 4.5% entik dibanding genggau timpuh ke sebakar dalam tahun siti tu kemari. Asia Mengkang nyadi pun penatai temuai Sarawak ti nyau mansut ke hasil 52.6% hari semua penyampau temuai ke raun ngagai menua tu. Hari penyampaunya 48.8% hari menua-menua ASEAN. Berbangunnya dagang temuai domestik terus nyungka industri dagang dagang temuai ti ngenatai ke hasil 45% dalam tempuhnya. Taja betapi ngau pemar dunia ti indak tentu tang penyampaunya mandang ke industri dagang temuai Sarawak, Majak, Ngerembai serta Tegal. Ngenang pengawal ke Sabaka, Dato' Sri Abdul Karim Madaka Program Sarawak Malaysia My Second Home SMM2H udah ngayan ke penumbuh ke cukup nyulut kenyau hari baru kuasa upis menteria dalam tahun 2020 subak naka bulan 4 ke tahun tu 2191 peminta udah dikemendarikan ti dibanding kenggau 1240 peminta dalam tempoh 2007 ngagai 2019. Kenyari bulan 1 nyentuh ngagai bulan 4 tahun tu bisi 121 peminta timungkur 217 kurang ngambi bagi udah dikemendarka lalu harinya peminta ke pemandu manyuh data dari benua China, Amerika, United Kingdom, Singapore, ngau Taiwan. Program tu udah tulihkan RM605,000 bayuran pemprosesan lalu duit ke disimpannya tetap bak penyampau RM60.5 juta. Pengawal nyikap diri ungkap lomba engkau main C 2027 hari baru kluster Sarawak berjalan engkau mujur serta nitiah ketimpuh ti udah ditetapkan. Menteri Pemansang Nembiak Lomba Engkau Orang Dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah lebih ia nyimpul jaku ba'aum Kaunsel Negeri Sari itu tadi madah ke Sarawak numbuh ke 22 komiti kerja dikenang atur bidang operasinya. Komitinya kemegai tanggung pengawak bak menyebegah sukut nyengkau mengatur teknikal dikenal tentu ke semua pengawak nyikap diri diperjalai kenggau cara ti bergempung efisien serta nitiah ketimpuh. Sarawak megak diberi megai tanggung pengawak mengatur pengurami berjadi Sukan C Malaysia 2027 kena 18 hari bulan 9 tahun 2027 hilang bak Stadium Sarawak. Ia mana Sarawak jadi palan alain dur ngatur 17 hari 38 bengkah lumba enggak main TBC dipekit ke. Nyalai tanggung pengawak Sarawak megai pangku pengawaknya berguna benar dikena ngemujur ke pengawak temuka lumba enggak main C Malaysia 2027. Berbangganya Datuk Seri Abdul Karim Madaka Sarawak ngungkep ke agih belanja ti boleh RM636.5 juta ungkep lumba enggau main C 2027. Agih belanjanya dikenang ngangkat ke pemanah 11 iti peringkat guna lumba enggau main ti benung diperjalai ke serta nitiah ke timpuh hari baru langgur pemansang Malaysia lumpar ke 13. Bajam ke dia tu semua pengawal ngangkat ke pemanah projeknya benung diperjalai ke serta nitiah ke langgur ke udah ditetap ke antara peringkat guna ke bisi disengkawum ke ianya Stadium Sarawak, Stadium Perpaduan, Arena Lawn Bowl, Palan Latih Wushu ngau Palan Tenis Padang Sarawak. Projek ngangkat ke pemanah Stadium Sarawak di Sadang Tembuk digagak kena 29/1 tahun 2027 tuilah. Semua palan dipelabak ke uliah beroperasi penuh bak suku ke terubah ngau kedua tahun 2027 dikena nyedia ke diri napi lumba ngau mainnya. Berbangunnya Datuk Seri Karim Megamadah ke Perintah Menua udah ngemendar ke pengawak nganti nama Stadium Negeri ngagai Stadium Taha Arifin. Atur pengawak tu dikena ngenang jasa niang Datuk Haji Muhammad Taha Arifin tinumbuh ke gerempung Main Bull Sarawak FAS bak tahun 1974 menyak. Ia belak ia megak berjalai ke tanggung pengawak ke cukup besar nampak pemansang lumba enggak main kelebih lagi main bul di Sarawak. Sarawak udah nyapai tikas nyulut serta tulis ke pemujur kebesai manyuh bengkah pekit lumba ngam main, udah jadi champion ba Piala FA Malaysia tahun 1992, ngau champion ba Sukma ketiga kali berjurut dalam tahun 1990, 1992 ngau 1994. Pengawannya udah diaku nyadi kebasa kepatun ngagai sikut tukuh. Ti udah meri servis ngau komitmen ngagai manyuh pemansang ngau pemujur main bol di menua tu. Kita datang benda-benda yang ke berita lemah dari kami di YFM Iban Kucing.

18 juta ringgit sudah diagih ke untuk pemansang jelu tupi dikena negap ke stok genetik ngau produktiviti jelu tupi dengan pengawal ngambil bangsa jelu ke berkualiti. Menteri Industri Pemakai Komuniti ngau pemansang wilayah Dato Sri Dr. Steven Rundi Utom madaka manyuh macam stesen nupi jelu benung diangkat ke pemanah ngambil ke deras lagi berjalan ke operasi ngau standard facility yang mada stesen nupi jelu karabungan tengah ungkus 1 juta ringgit dikena ngangkat ke pemanah palan latih veterina ngau quarter staff. Nangkan kenyak stesen Maragang ngau Long Sebangan Megal udah diangkat manah kagi ndur nupi kerbau ngau kambin dikena belanja 500,000 ringgit serta ngemanah kagi begunan upis ngau quarter staff. Ia madah munyinya menyimpul jurai upis Menteri Yabat Dewan Undangan Negeri Sarawak sari itu tadi. Berbangunnya Dato Sri Dr. Steven Rudy Utom madaka upis Menteri Ya Megat nyukung pengawal ngangkat ke dagian capi ungkup sara diri dengan lembaga penyatuan ngau upis Salkra. Ketujuhnya dua buah palan nupi ngau ngemesai ke capi benung digagak bau rimbas betuang ngau setenggang bau. Dua buah palan tu di sadang tembuk digagak bak suku ketiga tahun tu. Berbangganya dua bengkah palan baru ke digagaknya oleh ngundang kapasiti 500 ikut jelu lalu ngonya dengan nambah ke kapasiti feedlot Salkra hari 300 ngagai 800 ikut di Mayang Serian. Regal ekspor pemakai udah nikik ngagai 1.12 bilion ringgit atau ke 15.3% enti dibanding engau 971 juta ringgit dalam tahun 2020 sebab tang tajak pihak regal dagang pemakai agi mengkang bak penduduk ke sebaka. Maya nyimpul jurai dari upis Menteri Datuk Seri Dr. Steven Rundi Utom madaka ungkup suku keterbah tahun tu aja hasil dari ekspor pemakainya udah manggai 1.63 bilion ringgit. Sarawak udah ngerekod ke hasil dagang pemakai tibulih 6.64 bilion ringgit dalam tahun siti itu kemari enti dibanding engau 6.44 bilion ringgit dalam tahun sebedau tu. Ia madah gaya tu mandang ke ekspor pemakai benua ke tegap serta endak kelalu berpanggai ba import pemakai ari luar. Berpengawal ke sebaka, Dato Sri Dr. Steven Rundi Utom megak bisi ngelansak pasal industri nupi babi di Sarawak. Yang mana Sarawak dikarapkan oleh ngerembai ke sektor nupi babi ngau merimpas kebesai lebih datang bat tahun 2030 hilang. Inisiatif tu nyelintiang pemenyeh babi ke ditupi SPP ianya 500 ribu ikut nengah pemansang bak kandang endur nupi babi Pasir Putih di Kuching ngau Selangau serta mega nupi babi moden di Ensengai Semunjan. Kandang endur nupi babinya disadang oleh ngasil ke 860 ribu ikut babi setahun ngau rega pemansut 1.29 bilion ringgit. Pemansang tu dekat ngengkah ke Sarawak jadi pengekspor kebesai di menua tu. Temegak dekat nambah ke guna proses arus pejalai untuk market domestik engkau antarabangsa. Industri temegak dekat nyam ngurang ke ungkus dagang pemakai tebal lagi bak sektor jelu tupi. Program Pemansang Gerempung Bangsa-Bangsa Bersatu UNDP BCRT dengan nempak kerjasama ngau perintah Sarawak bak pengawal ngatur perambu serta beranak ke pukuk ngau cara timeruan serta tegap pagi. Perkaranya dipadah ke Sapit Resident UNDP Malaysia Singapura ngau Brunei Besian Hizo ngagai Sapit Premier Dato Amar Awang Tengah aliasan bak upisya di Kompleks Dewan Undangan Negeri di Kuching.
penemuannya numpu ngagai pengawal negap ke kerjasama pemansang menteri dengan cara bergempung bak menyebegah sektor yang kaum ekonomi ramah ngau rampak menua. Bak randaunya dua bengkah hari Raban sidaknya megak bisa ngenang pasal pengawal ngagak strategi pemansang terlebih komprehensif serta nyedia ke pelian pengawak kebetul. Itu dikena nentu ke pemansang menteri di Sarawak ulia diatur enggau meruan inklusif serta tegap ungkup pengelantang ngagak rakyat.

Sarawak Micro Electronic Design SMD Semiconductor dekat bekerjasama Gau Company Bukai dikenal nyaup Sarawak ngemansang ke teknologi semiconductor berenggat pemansia. Cara tu ngambil ke teknologinya boleh dikerembaikan untuk ngagai berenggat pemansang application commercial ngau industri. SMD Semiconductor megak udah nyain sempekat MOU ngau dua buah company bukai sari tu tadi. Chairman Sarawak Micro Electronic Design SMD Semiconductor Datuk Seri Wan Lizazman Wan Omar mada kepengawak nyain sempekat MOU nya kemungkur dua buah company Photovoltaic Foundry Private Limited hari Singapore ngau Jiangsu Linyang Energy Company Limited hari China. Ia mada munyinya ngagai pengarang berita udah nyain sempekat MOU di Kuching sehari tu tadi. Pengawal nyain sempekat MOU-nya sama di kemata ke Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng. Berbangunnya pengawal ngemansang ke bakatnya di kebatang perkara tunggak kuing industri semiconductor Sarawak dikenal nentu ke manyuhagi anak Sarawak ngawal diri bak sektor teknologi berga tinggi. Ketua Pemesai Eksekutif SMD Semiconductor Syariman Jamil nerangka pemansang bakatnya nyadi siti ari pelasar ke berguna dikenal numbuh ke ekosistem semiconductor menua tu. Antara inisiatif ti diperjalai ke ianya program penguasaan semiconductor ngau program latih khas sepenglama 6 bulan dengan ngada ke pengerja pengawak ti landi bab bidang reka bentuk chip semiconductor. Naka kedia tu program tu udah mujur ngada kelebih 50 ikut engineer reka bentuk chip menua tu. Pengudah nembuk ke latihnya sidak ke ngambil bagi bab program tu dekat nerima gaji ke terubah gawak minimum RM5,000. Kelimpah harinya SMD Semiconductor megak udah meri kelala program tidit pelanja Dr. Falsafah PhD ngau kerjasama University Bristol. Program tanggung pengawal Rama Korporat CSR Kediatur YFM Bidayuh dikenal mantu komuniti di bau pedawan gau serian nyedia kediri ngintu pengurami ari gawai gau jelania pemesai tahun tu. Pengurus YFM Bidayuh Jiut Anyi madaka raban sidak ia berasai gagadi laban oleh meribantu ngagai komuniti dibuguna kebantu dengan program CSR kelibagi nyerumbak musim pengurami gawai bantu ngau barang ke diguna ninting hari bakal minyak makai beras ngau kebukai dikarap oleh ngelempung ke tating belanja penerima sebelah musim pengurami. Program tu mengukur 18 siku penerima hari 16 buah genturung pendiau ngau kerjasama UPIS pengintu pengelantang pendiau JKM Bau ngau Serian serta bantu hari orang siku-siku. Kedek ujung ke berita lemai kedai ke lemai tutu batang berita dibaca baru. Sarawak negap ke penduduk jadi palan untuk ngatur hap pengawal dagang engau dagang temuai di menua tu. Sarawak ngerikut ke penatai temuai 1.24 juta ikut bak suku keterubah tahun tu. Sarawak numbuh ke 22 komiti kerja untuk pengawal nyedia ke diri Lumba Ngau Main C 2027. Berita lemai kita ke lemai tu 19/5 tahun 2026 ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi serta disalin Desmond Ganai hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Sarito 19 Mei dalam tahun 1994. Perintah Sarawak minta bala company kapal melaku ke penyakai kapal Bab Nuatu mengakai ikas antarabangsa dikena ngurang ke belanja duit pangsut hari Sarawak mengenak penyakai kapal menua bukai bekas Singapura Ngau Kelang. Menteri Pembangsaan Pengawal Industri Sarawak Dato' Abang Haji Johari Tun Openg madah ke company kapal menua tu patut cakah melaku ke kapal sidak mengakai menua bukai lalu melaku ke megah penyangkai kapal Bab Menua tu dalam rintai nama kapal antarabangsa dikenal tentu ke megah import ngau ekspor boleh diatur menak penyangkai kapal kelebih lagi di Kuching namik ke Ungkus boleh dikelimat dalam timpuh ke Panjai. Ia megah madah ke kaul dagang ke Bekatu boleh matak menyahagi company luar meranak ke Pukul dilalu boleh negap ke Sarawak bak pengawak dagang antarabangsa. Berbangalnya, perintah Sarawak Megah merambu dekat negak penyangkai kapal kebaru Bak Senari dikena nambah ke aktiviti ekspor di Kuching, Sibu, Mau Miri, arinya penumbuh Midway, OSK Lines, Borneo, Sendera Berhad sudah nyadi ke tanda kawal kemana company menua tu ngau multinational ngangkat ke Sarawak berkempit bak peringkat global. Jerana cerita lama Sarawak itu disedia ke Upi Sakit Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
1: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
2: Kita nyangka kala asa hati setegal penerindu orang buka.

0: kita tiatu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Aku LC Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tahu ke disebut PKKD, Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD, dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami, Bersaup Begulai Dalam Serakup, Berjalan Seiring Dalam Perpaduan. Atau program yang berketuk, Keterubah, kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat di ulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengerami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Sampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nombor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan nya kena menepan bergaya me kita.
2: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerumpung Main Asal Katolik Dayak PKKD.
3: Tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik sekian, kita pun GDP mesti dinaikkan. Kita mantapkan semua sektor-sektor yang boleh menjadi pemansang kepada ekonomi kita pada keseluruhannya. Bukan ekonomi aja, tetapi sektor sosial. Maka timbullah beberapa langkah kita, termasuklah nulung ibu bersalin, anak lahir beri 1,000. Asal ada seorang yang lahir 1,000. Dan juga bantuan bersalin, bantuan-bantuan kepada anak-anak kita. PTPTN kita bantu supaya anak kita sekecil kena tahan pasport, kena berhutang, kita bantu. Waktu mula ya dulu. Dan akhirnya kita rasa ekonomi kita mesti kita ubah. Kita sih dapat bergantung dengan ekonomi lama. Kita menggunakan kaedah teknologi. Sebabnya kita lancarkan digital ekonomi. Dan kita yang pertama mayau make telefon, make SP. Waktu COVID pun si ada tu susah kita ya.
4: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
5: Ya, bila kita kaki ninga kami, jam kita pukul 8.04 minit malam. Jam ketiga kita sada lemai ya. Baru dah mending ke lagu tadi. Ianya sepengudah berita kita lagu ke di sada artis Akai Dambai Production. Gau lagu sida ya. Ianya gawai setahun sekali ya. Di Sibu Kalaya 10 iku Raban Balai Udara kita dekat sama berpekerjaan. Kita ya, bah renggat kira-kira penudi ya, ngerebut gelar kemang gawai Dayak Sibu 2026 kedekat diatur ujung minggu tu 23 hari bulan 5 bah diatur bersimbang gawai mantar gawai Dayak Sibu bah sebuah hotel terbilang di Sibu ya. Kalau program tu diatur ngau kerjasama gempung National Dayak Sarawak SDNU Sibu, Serakup Indo Dayak Sarawak SRDS Sibu, gempung National Orang Ulu Auna Sibu, ngau gerempung National Dayak Bidayuh DBNA Sibu ya. Kalai sida ke boleh gelar kumang gawai Sibu dekat nerima prize mata duit RM4,000 bah penduduk kedua RM3,000 penduduk ketiga RM2,000 kalau tidak kebukai sama belak dekat boleh prize sagu hati ianya RM800 Siku ya. Hongkong bala kita akan gaw masuk paket kumang gawai Sibu 2026. All the best kalau kita nyengkau di Nuabu Kai. Biar kesama ramilah kita ngintuk rami gawai ke tahun tu ya. Andrew Bonnie James joget anang dak pulai gawai.

dengari 101.3 FM. Balik kita ke Benung Makai. Okey, tahu ke baru dah makai. Ingat kami di selampur menua kita ya. Okey, baru rumah panjang ba menua ulu kini wai. Ngarap ke berbrem terang di dinga ya. Ini tiap kepada Ramagan hari ketua Director Immigration menurut kita Dato' Zakaria Saban yang pada pasport Malaysia antarabangsa terbaru dekat dikeluarkan kena ke 1 hari bulan 6 tila. Ianya diciri kenggau 94 bengkah tukuh pengelikun. Likun lagi dikena kita ngambil ke pasportnya ya. Mar lagi dekat dicelak tiru orang ke endak bertanggungjawab ya. Dekat dikeluarkan secara bergerenggat empat upis pasport dari upis Immigration Malaysia JIM jadi ke pemungkal program atau ke pengawal kedekan luar ke pasport Malaysia antarabangsa di baru ya. Kalai pasport kedekan kita ke ngelamat tu aku ya ngembuan 49 bengkah tukuh pengelikun tang udah di tuku kagi engkau 94 reti ya kira ke sekali lipat ya. Dia kena tentu ke pasport kitanya likun di kena mar di celak tiru raban-raban orang ke endak bertanggungjawab ya. Yang natai ke penerangnya udah ke ngulut sebengkah pengawal inya Majlis Anugerah Perkhidmatan Cermelang JIM aku udah dikemujur ke Menteri Dalam Menua Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail di Putrajaya Sari itu tadi ya. Perhati ke pasport bala kita wai ngai ke nya undah ambil setempuh ya. Okey, lapan kita nemu kita ikut berjalan hingga gai menua luar tentunya Siti Ari pengawal tahu ke kersa ke patut dibaik kita kelibah hari maikat kita lebih kita ke daftar masuk ngagai palan penyangkai bilun di menua kita. Kita terus berenang di diri lagu dari Ricky L. Lagu ya A sampai Z. Okey, dan menyediakan lagu gawai Adi Sada Manca Bujang Semalam Maya Gawai untuk bala kita ke Benung Kisua ya. Ngecuak buak malam dewai ni nemungkannya dibantu bala ucu kita, bala nak kita ke laki kita ngecuak buat bini, bini ngecuak buat laki udahnya ya. Ciri-ciri orang bahagia nih.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

0: Begulai sejalan.
1: Ya, balik kita lagi segulai sejalan kau kami. Sada lemai, ungkap ya lemai itu. Terima kasih. Pukul 8.30 lagi. Kita mending ke main asal. Ungkap ya lemai. Hari 2 mending ke Ramban ya. Dikena aku ngujung ke program kita. Sada lemai pukul 9. Ninga ke berita hari pusat berita di Kuala Lumpur. Ditangkan dengan program pemerintah malam 3 jam. Megah ya 9. Ngagai pukul 12. Tengah malam tu lagi ya. Bila kita akan gini dengan kami bak selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih ya. Kita ke udah join DJ MA Tau ke Tiu di Konti ya. Okey, ngarok ke malam lagi lebuh kita ke belalak nyawai. Okey, kita tinduk boleh mimpi ke mana tinduk jenak. Sudah kita nya Dani ungkap ya pagilah 20 hari bulan 5 hari 3 pagilah ya. Kita ke Benung kerja pemak barumah bak palam palam gawa agi dengan kami. Terima kasih manyu-manyu. Ngarap ke terus merindang hati diri dengan kami juga secara online hingga RTM klik tau ke channel My TV di selampur menua kita. Terima kasih manyu tu lagu ke penudi anda ungkap ya sadar lemai kita ke lemai tu ya. Lagu ke Dubai Louis Bennett ngau lagu ya Martina ungkap bila kita ke bisi bernama Martina. Hai sama lemai. Terima kasih laban kaki lekat ninga kami. Tentu ya YFM segulai sejalai. Ingat pesan DJMA bakal selama. Jangan lupa untuk bahagia.

0: program Sarawakku Sayang 2026 terus ke program itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg tak layak aktiviti bekas lama dekat diatur ianya mandang ke pengawal pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah dapur Sarawak gerai berjual mencabut tiket bernasib konsert rakyat malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu Sarawak maju makmur jaga Sarawak into Sarawak.
1: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang laka khas Sarawak. Sarawak, tanggalah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
0: Yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak.
2: Tak geli geli tau tisi aku langit laki tang aku nadai. Maneh nya mati ya ladan jawa angkun.

limpahnya baru abah lamandi ika nuan sa gangga aku gungguang da kumai pangpung tang ila tuah

de pati yang ki iladan nung yang na tempat de mangai ada tangkai aka ladan naga jurai munyinya sa arunai jawang saya.

Inya aya bujang si pulang gana si pundang malu nubae inzet ke tume kaki bi jalai na sempat amat tarang ke hata apangai aku wada mungu ko pansa aga dro tang ama muni.

Nya nda aku mai ata rengka ya ata apa ngai hade mungu ko pansa adro o guntu alma amunyi nya baru manga e hade ye empran tinggal ala mayan tang ila padi.

gali guyang buruang di jampong di lubang maye zaman naga nangkan angi aga antudi laki aga diri beku aga jaku gaden lawun la segiang wakin kiang namai dayan yang

0: pisang
1: kalian. Nian wanhu putwa burung.

biar silahku kedua beli ikan emang. Oh iya, lu gak ada yang habis tanu.

tasa burung nabia ni mata jawang dilubah mai eh kama naga langkan ngaga antudi laki ga aliri dua ga jawai gari ni na pantai jira

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Tahanan GSF warga Malaysia meningkat 25 orang. Empat keutamaan digariskan hadapi krisis bekalan global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam. Tahanan rakyat Malaysia yang menyertai Global Sumut Flotilla GSF meningkat kepada 25 orang, manakala 4 lagi masih meneruskan pelayaran ke Gaza. Perkara tersebut disahkan Ketua Pengarah Sumut Nusantara Command Center, Datuk Sani Arabi Abdul Halim Arabi. Tambahnya 40 bot misi GSF 2.0 telah dipintas dan diceroboh tentera Zionis, termasuk 15 bot yang membawa rakyat Malaysia. Sementara itu, Malaysia mengecam sekerasnya tindakan Israel memintas dan menahan ahli serta anak kapal GSF di perairan antarabangsa berhampiran Cyprus ketika melaksanakan misi kemanusiaan menuju ke Gaza. Kementerian Luar dalam kenyataan menegaskan tindakan itu merupakan pelanggaran nyata terhadap undang-undang antarabangsa termasuk undang-undang maritim dan hak asasi manusia. Malaysia turut menuntut pembebasan tanpa syarat dan jaminan keselamatan semua yang ditahan serta mendesak kapal berkenaan dilepaskan dengan jaminan keselamatan. Krisis bekalan global dijangka memberi impak lebih ketara terutama suku ketiga tahun ini, khususnya membabitkan kestabilan harga, kos operasi industri dan pasaran buruh. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, tekanan bekalan global sedang dipantau kerana kesannya berlaku secara berperingkat.
3: Kerajaan akan terus melaksanakan intervensi yang bersasar supaya rakyat tidak dibiarkan terkesan tanpa sokongan yang sewajarnya, khususnya dalam memastikan bekalan asas mencukupi, harga kekal terkawal dan bantuan sampai kepada kumpulan yang benar-benar memerlukan.
2: Beliau berkata demikian menerusi taklimat krisis bekalan global di Putrajaya. Tambah Akmal, kerajaan akan terus memberi tumpuan kepada langkah memastikan bekalan asas mencukupi selain mengekang kenaikan harga supaya tekanan kos tidak dipindahkan sepenuhnya kepada rakyat. Sementara itu, Akmal Nasrullah turut menjelaskan empat garis keutamaan ditetapkan kerajaan bagi mengurus krisis bekalan global.
3: Kerajaan akan terus mengurus krisis ini berdasarkan empat keutamaan, iaitu yang pertama adalah untuk kita menjamin bekalan, khususnya makanan, tenaga, ubat-ubatan dan barangan keperluan. Kedua, memanjangkan dan mengoptimumkan bekalan sedia ada melalui pengurusan subsidi, kawalan ketirisan dan penguatkuasaan. Ketiga, mengekang kenaikan harga supaya tekanan kos tidak dipindahkan sepenuhnya kepada rakyat. Dan keempat, memanfaatkan peluang baharu termasuk dalam biodiesel, bahan api lestari dan juga sumber alternatif.
2: Tambah beliau, kerajaan juga akan terus memperkukuh libat urus bersama industri, persatuan perniagaan, kementerian, agensi penguatkuasaan dan pihak berkepentingan. Setiap maklum balas akan dinilai secara menyeluruh sebelum keputusan dasar dimuktamadkan. Mengenai bantuan Budi Madani Diesel, Akmal memaklumkan bantuan sebanyak RM300 sebulan itu dikekalkan, termasuk bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak. Ia wajar dalam mengurangkan tekanan kos sara hidup susulan peningkatan harga bahan api global.
3: Kerajaan akan meneruskan intervensi bersasar. Ini termasuk mengekalkan bantuan Budi Madani Diesel sebanyak RM300 sebulan serta bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak.
2: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Berkukuh keupayaan perisikan dan perancangan strategik, Jabatan Imigresen JIM tegas Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, langkah penting itu bagi mendepani ancaman sindiket rentas sempadan.
4: Sindiket ini tidak lagi beroperasi secara konvensional. Mereka gunakan pasport yang dimanipulasi. Mereka palsukan identiti, pertukaran dokumen perjalanan di lapangan terbang transit, penyalahgunaan visa. Mereka eksploitasi teknologi dan kelemahan sistem antarabangsa untuk mengaburi penguatkuasaan imigrasi. Laluan migrasi tidak teratur hari ini telah berkembang menjadi satu operational ekosistem yang sentiasa berubah mengikut tekanan penguatkuasaan dan peluang yang tersedia.
2: Menurutnya, JIM juga perlu berada beberapa langkah di hadapan sesuai dengan ancaman semasa. Beliau berucap pada Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Jabatan Imigresen Malaysia di Putrajaya. Pada majlis sama, Datuk Seri Saifuddin turut memberitahu, Pusat Pengasingan Pelarian dan Pemohon Suaka PPK-PPS akan menjadi perintis pembaharuan kepada pengurusan pelarian komprehensif negara. Manakala laporan pelaksanaan projek khas berkenaan akan dibentangkan kepada Kabinet bulan hadapan. PPK-PPS dijadual dibangunkan di Bidor, Perak.
4: Kita ada tugasan tambahan, Dato' Alif, siapkan laporan perjemahan menteri biar dalam bulan Jun, dalam minggu kedua begitu, kita laporkan sebagai nota perjemahan menteri kepada rakan-rakan jemaah menteri di atas permintaan yang amat berhormat Perdana Menteri, sebab kita berpeluang untuk memberikan perincian terhadap satu projek khas yang sedang kita jalankan sesuai tanggungjawab yang diberikan oleh Majlis Keselamatan Negara di bawah tajuk pengurusan pelarian secara komprehensif.
2: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Berita seterusnya, lebih 1,000 laporan diterima kes gangguan seksual membabitkan mangsa lelaki sejak tahun lalu. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, peningkatan laporan itu menunjukkan semakin ramai mangsa tampil mendapatkan bantuan dan membuat aduan.
5: Kes-kes gangguan seksual ini bukan hanya melibatkan wanita tetapi juga lelaki. Maka kita perlu menghormati ya gender, tak kira dia lelaki ke perempuan, dan lelaki juga tidak mahu diperlakukan seperti mana wanita.
2: Dalam pada itu, Datuk Seri Nancy turut memaklumkan keperluan bagi meminda Akta Keganasan Rumah Tangga 1994. Ia susulan lebih 4,000 kes berkaitan telah direkodkan antara tahun 2021 hingga Oktober tahun lalu.
5: Jadi secara menyeluruh, apabila kita nak meminda satu-satu undang-undang, kita perlu mengkaji. Sebab banyak yang perlu kita kaji, takut ada bercanggah dengan ataupun kita mengambil isi yang sudah ada dalam undang-undang lain. Maka itu perlu dikaji sebelum kita mengkaji. Lagi pun akta ini bukan di bawah kami, cuma kami akan bekerjasama dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan pindaan akta, dan mereka akan sentiasa ada mengadakan mesyuarat untuk melihat apa lagi yang perlu kita lakukan, dan kami akan memberi input kami.
2: Menurut beliau, pindaan tersebut perlu bagi memastikan undang-undang sedia ada kekal relevan dan lebih menyeluruh dalam menangani isu berkenaan. Program Kembara Pendidikan Tinggi akan diperluas secara berperingkat ke seluruh negara sebagai pendekatan baharu merapatkan institusi pengajian tinggi dengan masyarakat serta menyumbang kepada pembangunan komuniti. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, program akan dilaksanakan melalui kerjasama Universiti Awam, Politeknik dan Kolej Komuniti. Universiti Malaysia Terengganu dipilih sebagai universiti peneraju bagi pelaksanaan program tersebut. Pasukan Perubatan Tabung Haji berada pada kesiapsiagaan tertinggi menjelang operasi masyair bagi memastikan jemaah haji Malaysia dapat berwukuf dengan selamat. Timbalan Ketua Rombongan Haji Perubatan Dr. Muhammad Zamri Harun berkata 224 petugas bersedia menghadapi cabaran cuaca panas dan pergerakan besar-besaran. Sukan, atlet angkat berat Muhammad Aznil Bidin dan pemain squash Eng Yen Yao dipilih sebagai muka baharu program Road to Gold RTG. Manakala pelumba basikal track Muhammad Syafirdaus Syahrum kekal dalam program berkenaan. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari turut mengumumkan pengguguran bergu campuran Goh Soon Huat dan Shevan Lai selepas terkeluar daripada ranking 8 terbaik dunia. Selain itu, RTG kini dinaik taraf sebagai program sepenuh masa dan dua atlet muda Nur Alisa Muhammad Farid serta Elvis Presley anak Clement sedang dipantau untuk ke program Fast Track. Sebagai tajuk utama disampaikan sekali lagi. Tahanan GSF warga Malaysia meningkat 25 orang. Empat keutamaan digariskan hadapi krisis bekalan global. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Maktar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Sabtu, 19 Mei dalam tahun 1994, Perintah Sarawak minta bala company kapal melaku ke penyangkai kapal Bapnuatu ngakai ikas antarabangsa dikena ngurang ke belanja duit pansut hari Sarawak ngena penyangkai kapal menua bukai bekas Singapura Ngau Kelang. Menteri Pembangsaan Pengawal Industri Sarawak Dato' Abang Haji Johari Tun Openg mada ke company kapal Menuatu patut cakah melaku ke kapal sidak ngagai menua bukai lalu melaku ke megah penyangkai kapal Bak Menuatu dalam rintai nama kapal antarabangsa dikenang nentu ke megah import ngau ekspor boleh diatur menak penyangkai kapal kelebih lagi di Kuching nami ke Ungkus boleh dikelimat dalam timpuh kepanjahai. Ia megah mada ke kaul dagang ke Bekatu boleh mata menyahagi company luar meranak ke Pukul dilalu boleh negap ke Sarawak bak pengawal dagang antarabangsa. Berbangalnya, Perintah Sarawak Megak merambu dekat negak penyangkai kapal kebaru Bak Senari dikena nambah ke aktiviti ekspor di Kuching, Sibu, Mau Miri, arinya penumbuh Mitsui, OSK Lines, Borneo, Sendera Bahad sudah nyadi ke tanda kawal kemana company Menuatu ngau multinational ngangkat ke Sarawak berkempit bak peringkat global. Jerana cerita lama Sarawak itu disedia ke Upis Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: BCSP Global dalam telepon ni, Mac.
1: Kati tu dah, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelipa harinya duit bantu hari perintah serawapan masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah.
0: Apuan. Nyamai main mentep ya.
1: Keramadah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, Duit Now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up rawak pe ni Mac.
2: Ada ngira di dia lain warga tu. Nonton tetap bingak ke YFM.
3: Di. Mama.

lagu hari Duna ya, semampai lagu hangpun kawak pemerintah malam kita di YFM ke malam tu peningnya. Bergulai baru kita malam hari dua ke malam tu. Kalau kita bergulai dengan waku Sam, sepenglama 3 jam tu lagi ya. Terima kasih kita ke Agi mendiang ke kami di YFM. Nak ngira hari ni kita kuliah mendiang ke segmen pemerintah malam kita ke malam tu. Kita ke di rumah engkau baru dah baduk makai ke malam tu ya. Lupiak maka kita ke benung kawak shift malam. Ngau kita ke dalam kereta Nangira kini ke pejalai atau ke pemindah kita ke malam tu. Ngarap ke sama berjimat ya, lebuh ke deriba jauh malam tu. Okey, jadi bak tusun program kita nang bakal selama peninggal ya. Jam ke terubah ngau ke dua atau lagi merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang. Pihak muka kita akan ke besi dekat berperindang ngau lagu-lagu kita ke malam tu. Tak ada salah muka tahu ngenatai ke peminta kita bak Facebook ke YFM. 10 malam nabur ke berita malam. Lalu bakal selama 11 malam tu lagi kita boleh mendiang ke tanduk program galeri artis. Okey, nyak ke tusun awak pemerintah malam ke malam tu ya. Lalu tentu ya kita berperinang ngau lagu-lagu gawai. Kena lama lagi kita harapan bangsa Dayak kedeka nyambut pengerami hari gawai kita ke tahun tu ya. Okey, nyadi lagu kita ke sekali tu hari Joshua Josh, Aum Mari Gawai.

0: baka papandiaw, Mel. Ya, manya ah. Mel. Oh, Mel. Apo, nama uta di beli nuanya nya bedunjong uta ba troli? Nya tu Brian kada jari para ringko babaik ke barangnya.
1: Be, de nya isi. Nasib na di bise. Tu, tu. Tu ge. Nulung ku ngasu ke troli ku tu dulu. Pada di barang ku tu. Nya nak tepegai ku tai jari ku tu. Gege meh kucia di makai kampuang. Asu din, dujung din kereta ku.
0: Nya aku harap kenuan tu meh. Tenakan nakak ga penyewa kereta indo tu. Nya dujung tanjung din kengkah kereta tu ya.
1: Iya, nama yo te lara. Asu kaja dia ne.
0: Apo? Nama kereta indo tu nya syarat. Ku mai ku tu aja barang dibeli nan tadi Mel. Nya kapo utai tu ngmayo tu ah? Nya nade agi bonet ga penduduk belakang tu undur engkah barang wan.
1: Eh, seselit ke dia aja meh. Tu ai lemenit, tu kue, tu ai kute, ai semeti ya nak mayu ah, ke 30 keria aja. Bedaunya, ni ke kue, kia, baju, tancut, kawan melanek gi, bala gelas, pinggai, mangkuk, bedau magang si, bedau beli magangnya.
2: Ancik deh, utai kena beli mel maya pengrami itu. Mata si kamu, bedak utai kena jual orang, tang berunding meh. Patut kena utainya dibeli. Nama guna nanti kita beli ya, bukan nama. Takut bulan bedak hapus, nyawa ketup ketunjuk jari.
0: Bah, dah tu mel, dah tusun ku magang barang tu. Aram, tu makan kompua, makan kepadanan tadi deh. Neh, nama bangku tunya penuh ngebarang deh. Dini anak ku duduk ada mel. Mel.
1: Nai, amat dah. Kasih tu dah kabar kutu.
2: Pesan tu dari YFM.
3: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke di panduk, api hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisa habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anak panik. Meruang ari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kalau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digigak, nyawa nadai ganti. Pesan tu ari aku Marzella Sigai, Begulai dengan YFM, nyelia managi hari kengerana.
4: Lintas hari radio, kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Iyalah tu kawai mengka ari baby Shima ya maya ari kawai harmoni kaku tadi nak lama ge kita ya bangsa raya kedekatnya buat pengerami ari kawai tentu ya merindang kita ngau lagu-lagu kawai dikena ngericah ke pengerami ari kawai kita ke tahun tu ya. Okey, jadi ya sebedau ngenatai ke peminta ari bala peninggal kita ke malam tu atau ngenatai ke dulu ya. Kalau ya perintah Sarawak bisik mansut ke penerang Sarito setipak ngau peruntukan baru section 5 ordinan ari permisi besai kalau tuai pemegai menua Sarawak udah ngemendar ke ari permisi besai ketegal hari bulan ke sama ya nyalai 3 hari bulan 6 2026 nya hari permisi besai ganti ungkup hari Wesak ke nyadi kena 31 hari bulan 5 2026 lalu 4 hari bulan 6 2026 nya hari permisi besai ganti ungko pari kawai daya ke sama ngau hari pengada yang dipertuan agung ya nya kena 1 hari bulan 6 2026. Okey, nyak tadi penerang hari perintah Sarawak berkawal ngau hari permisi besai ganti ungkup menua tau ya. Okey, lalu nguyang ngakai peminta hari bala peninggal kita ke malam tau peninggal ke terubah kita Yen Will ke malam tau dekat berperinang ngau lagu Anang Belalai Maya Kawai Koya hari tim Sadung FFP merindang peninggal kita ke malam tau ya. Okey, lalu pihak Mekah Alex Delta Bina Wata Barau hari pentik baru sekarang ke malam tu dekat berperinang ngau lagu hari Ramlis Walter Richah Gawai merindang bala kaban meh ke suah dituju pesan ngelamak tau koya. Okey, Boniface IP hari selepin malam tu dekat berperinang ngau lagu hari Rem Jana koya kaliah ke pulai Kennedy Amari Lampir Miri dekat berperinang ngau lagu kawai hari Ricky J ngau meka Sabrina Michael Aik Tapai Sarawak merindang peninggal pihak meka merik selamat hari kawai ke dekat datai. Eh, lalu pihak meka Susi Juliana Risibu ke malam tu ya dekat berperinang ngau lagu hari Ricky Anderson Sepatian Bungai Jarau nuju bala kaban belayan meh. Okey, lalu pihak meka Nora Piling hari Batu Niah dekat minta tebah ke lagu Ari Anthony Melikai Pengerinduk ya nuju Seri Enti Nita Sapit Kanau Indai Sangan Ini Darah Baji ngau meka bala ke bukai. Okey, lalu pihak meka Adeline Wilfred ke malam tau Ari IPD Ulu Terengganu nya dia dekat minta tebah ke lagu Choir Pesan Hari Kawai Hari Artis ANP Kuya merindang dirimpung kau beka bala di benua Sida Apai BJ bala bakota Semarahan nak tinggal ke beka entua ya Nambi Lohom kau ajan Jawa ba sampun baru meri selamat hari kawai ke dekat datai ya. Okey, Rani Genang selamat berjalan ke pengawak kuya terima kasih ini tinggi ke malam tu dekat berperinang ngau lagu hari Winnie Albert dan nak ngikak lebih merindang Sida Syasha Manda Bulan Pengerindu Nenek Beatrice Datin Sulu Cecilia Malung Nurin Stamos Valentino Paul ngau ke Bukai. Okey, lalu pihak meka Samuel Mudin Nari Sibu Jaya nanti bisi awak lagi kuya dekat berperinang ngau lagu hari Heli Bado Kiro merindang dengan dirimpu kuya. Okey, pihak meka Andrew Jai Masing dekat berperinang ngau lagu kawai hari Winnie Albert ngau Jeffrey Nyaloi merindang bala kaban Facebook WhatsApp ngau peninggal YFM ke malam tu.
Okey, nya sekedar hari peminta bala peninggal kita ke bisik mendiang ke YFM ke malam tau ya. Itu lagu hari Reken Gau Meka Bob Haris Gawai Udah Datai.

0: atau ngenang gawai kita keliak ngawai keliak tu nya tarik megang.
1: Ada yang saya kan, suah makul tanya orang minta terkini asmin nerang ke minta nerang ke dia. Jadi gawai asal kita keliak di itu kita lembong itu padi lembongnya kita udah tahu. Jadi ngabang kita di rumah sebuah di rumah sebuah di rumah sebuah nak sama hari. Udahnya, jadi dia tahu utai kini lainnya. Dekumai gawai daya, ya bepun dari kumai Sarawak day kelihat daya day. Dulu agi hari hari tahu hari orang pun kal gawainya semua. Udahnya, nyu degaga ke mana? Kita ke Jako, awak ke lebah kita dia tahu nyu berbuat ke nak anda masuk jam. Gagak siti hari indor balai ban tadi sama bela tau ngintu utek ke kumai gawai. Lalu tang gawai tu kumai gawai daya lalu ya nak sama ngau gawai batu gawai kelingkang kau ke gawai
0: buruang kita
1: tamak bulu ngintu ya nak sama ya semina hari kena balai ban ngingat kederimku bisi adat bisi atur kena bergempuang ke penemu, kena bergempuang ke hati, kena ngampun pengendiri itu saya sudah sekelanjur dari kerja. Jadi, nyak me tujuh orang ketua yang agak hari gawai dayak tu. Jadi, nyak lalu gawai dayak tu, moga tahu dintu yang nangira nuan makai pengarap lama, tahu ke nuan orang Kristian, tahu ke orang pengarap bukai.
0: Iya.
1: Selagi ia ngomai di rumah rapan bangsa daya. Jadi ia ngintu gawe daya mau cara ia mpuh. Jadi selamat gawe daya moga ngagai bala kaban kedatang din sama-sama kita nyaga pengalikun diri sekumbang musim gawai itu.
0: Ya, terima kasih Pak Pengejar yang nyaji mona kawai beri selamat hari kawai daya ke tahun itu lalu sampai ke semua kita mujur dalam semua pengawal gayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua.

lagu ke bisi dipilih peninggal kita ke malam tau yang awak pemerintah malam. Jadi bakal selama pukul 10 malam tau lagi kita deka mendiang ke berita malam ke ditabur ke terus hari YFM. Lagu hari Stella Philip Lalau Pegawai berdau kita mendiang ke berita malam. Jam kedua lagi kita nampung lagu-lagu pemerintah, pemerintah Ribala peninggal kita yang

FM. Pukul 10 malam. Selamat malam pendengar, dia tukar nabur ke berita malam. Pemujur Kuching City FC atau ke KCFC masuk peket Asian Champions League 2 atau ke ACL 2 disadang oleh meri empas ke Besai ngagai sektor dagang temuai Sarawak serta nyawa penua tu nyapai saran terdekat mata 5 juta ikut temuai dalam tahun tu. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Pengau Seni Pemerindang Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke perkara Kalai Kuching City FC sama ngau masuk peket main bol peringkat Asia dekat meri awak nur ngangkat ke nama Sarawak tang kelebih lagi Kuching nyadi palan tip mana rawun kelimpah hari kenyadi palan lupa ngemain tika sentera bangsa. Ya maksud ke hajakunya ngagai pengarah berita udah ya ketemu nyimpul jurai ngari kupis menteri ya bah awam kaunsel negeri Sarawak ke 19 hari itu tadi. Ya megak sama merik tanda bahasa agar aban pengurusan ngau tim Kuching City FC sudah masuk rengat ke penudi benar pekit Piala Malaysia. Kuching City FC ditagak dekat bersatu pengelaban Johor Darul Takzim JDT FC kena arinam tu ba Stadium Nasional Bukit Jalil. Berkawal ngau perengka guna ba Stadium Sarawak, Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke Stadium Sarawak di Kediato diberi nama Stadium Taha Arifin lalu bedau oleh diadu ke baru. Ya madah kagih belanja RM7 juta diberi jam Kediato nyangka nak cukup laban ke udah bisi perambu terdekat ngangkat ke pemanah perengka guna serta ngangkat stadiumnya nyadi stadium ke moden kena mulai ke stadiumnya nyadi ke lambang pengagati kebala peminat tim main bol Sarawak. Nyalai perambu terdekat ngangkat ke pemanah perengka guna bak stadium tu, semina dekat ditetapkah entik lomba ngau main Asia Tenggara udah tembok diatur, lalu agi dekat nguna stadium ke bisik diatur, laban kenadai cara bukai dikena nyatup kriteria ke ditetapkah kena bermain pak Liga Super ngau CL2. Pengawal ngatur program Belanda malam tau ke Breaking News Run 2.0 diasai ke maneh benar dikena merangsang orang nitiah ke gaya penghidup ke berpengerai kelimpah hari tenempak Sarawak nyadi palan ke maneh nur ngatur lomba marathon di Malaysia. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke program Belanda tinjeng kaum marathon penuh ngau setengah marathon nang udah maja angkat di Sarawak setipak ngau pengawak tidak ngirik rakyat ngau budaya hidup ke berpengerai. Datuk Seri Abdul Karim mansut ke jakunya ngakai pengarah berita bahawa kompleks Kaunsel Negeri Sarawak lemai tadi. Berbak ngonya mensia mayuh dah diperansang sama ngomasuk program Belanda Breaking News Run 2.0 terdekat diatur kena 11 hari bulan 7 nyinila. Marathon Siri 2 nya ke diatur gerempuang pengarang berita bagi menua Kuching KDJA bergulai dengan gerempuang pengarang berita Commonwealth CGA disadang dekat dipasuk kira 1,200 sekorang hari raban media, raban pengerai, orang terinduk ke perkara fitness ngau orang periman. Programnya ialah dekat dibagi ngagai dua kategori ianya 3 ngau 7 kilometer. Community Reskilling Program tau ke RECP Petronas udah jadi pelasar ti nyawab ngangkat ke pemanah sosioekonomi Mensia Mayu tang kelebih ke raban B40 dengah peluang kawak ngau peluang nambah ke penatai pemisi ruang bilia. Programnya megah udah nyawab ngirik raban sidato ngau penemu tiba kawal ngau industri minyak ngau gas. Director Ba Advanced Technology College Upis Pengerja Pengawal EdTech JTM Campus Miri
Teknologis Dr. Mustal Makmun madah ke program ditumbuh ke Petroleum Nasional Berhad Petronasnya dekat nyedia ke latih pemun teknikal ngau latih pengawak dagang ke Mensia Mayu tidiau ndak jauh hari batang paip gas Sabah Sarawak SSGP hari lawas nyentuk ke Bintulu. Yang madah ke bak semanjai tahun 2024 ngagai tahun 2025 tu kemari 73 ikut orang udah diberi latih bak program tu lalu sidaknya dia tu gawak bak sektor minyak ngau gas di Miri ngau Bintulu. Mustal mansut ke penerang tu bak pengerami tembok latih scaffolding level 1 di Miri ke dipasu 16 ikut orang. Yang akan abur ke berita malam, berita tu ditusun Ratna Saimin dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Selamat malam, salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Aku LC Elton Juan, Wakil Ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersaut Begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk keterubah, kita dekat berengkah ngau misa gawai diatur kena hari 5 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengerami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Tampian Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nombor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai ulen beli tiket lah. Tahu bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Aramis kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai daya. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan yang kena menepan bergaya sama kita.
3: Komiti Pengatur Malam Gawai Daya 2026 Gerumpung Main Asal Katolik Daya PKKD.

Margaret M. Jalang ya, pulai meh hari gawai angka dalam seminggu dua tadi. Kita dekat mulai kediri ke menua bersimai gawari gawai. Setahun sekali aja ya, kita ke uliah bergulai ngau diri serumah diri sebili lebih lagi maya ke nyambut pengerami hari gawai kita ya. Harap ke mulai ke diri ngau likun lebih lagi kita ke angka jauh hari menua ya. Okey, lalu ngenang hari gawai mega ya. Bisik sekedar rumah panjai ke udah baum engkau diri serumah lapan dekat merambu sekedar hari pengawak ke dekat diatur nyerombak hari gawai itu elak ya. Angka bisik dekat ngatur mayuh macam pekir ya. Engkau pengawak ke bukai dikena kita ngericah ke hari gawai kita ya. Okey, jadi datai buat jam kedua wak pemerintah malam ke malam tu. Okey, ngatai ke peminta dari bala peninga kita atau peminta dari Bibiana Rubina ke malam tu. Dekat peperinang oleh aku dari Jessica M. Jalang menerima kad gawai ku ya. Atau ke lagu lalu kerwai lagi dari Jessica Timah ngau gilbat kawang nuju bala kaban meh ke malam tu ya. Okey, lalu pihak Mega Rica Unup ke malam tu. Dari Simpang Semuncan dekat Ninta tebah ke lagu Margaret Daim Jalang. Pulai meh hari gawai ya. Lagu ke baru dah didengar kita ya. Okay, Lina Bugis dari Kota Masai Johor minta tebah ke sebarang lagu gawai meh ke malam tu ya, merindang orang ke mendiang ke radio. Lalu tu Boy Cindy dari Ketungau Tengah Kalimantan Barat peninggal kita dari Indonesia, selamat malam dekat peperinang lagu hari Sima ku ya.

Wai ko ya, merindang pala kaban pelayan pala menyadi di nak ngira di ni sida ya meh ko ya. Okey, lalu pihak meka Rosaliau ke malam tau. Dekat peperinang ngau lagu hari Christopher Kelly selamat hari kawai. Merindang pala kaban sida Sunti, James Anyau, Jessica Itan, Gina Landi, Emilia Amy Richard, Sujar Sumerino, Mary Ubon Martin. Ngau bala kaban ke bukai meh ke suah dituju pesan. Okey, lalu pihak megak ke runsin dan tebang ke malam tu. Minta tebah ke sebarang lagu kawai meh ku ya. Kita nyau semak ke begawai. Merindang sidak serumah ba paling. Sidak jenis sebiliak ba Taman Maliha. Selamat hari kawai ke dekat latai ku ya. Okey, Libang Jimbun, selamat malam. Bulan pegari ke malam tau dekat peperindang ngau lagu hari Silvia Banyi anak temuai. Merindang dirimpu meh ke malam tau ku ya. Okey, lalu pihak meka Alexis David Picu ke malam tau dekat peperindang ngau lagu Aib Mata Bari Kawai hari artis PBP. Kena merindang sida Cecilia Malun, Sylvia Andrew Bada, Carolyn Mead, Majori Albert, Alice Spencer, Angelina Mieng, Stephanie Langi, Abby Mary, Cindo Umpuyau, Simau Bakar, ngau pala kaban ke buka ya. Okey, lalu pihak mega Intan Bakit ke malam tu dekat berperindang ngau sebarang lagu kawai ku ya. Benung ngagak kuih tiram tau ke lidah buaya. Oh, ya, merindang kita ke benung bergagak ke kuih, bergagak ke roti, bergagak ke kek, ke dekat dinah mayari gawai tu ialah ya. Okey, jadi tu lagu gawai hari Don, Bestie, Big Turn, Gau, Kirik, Sampal Berami.

0: Hai, nama yang kamu jap.
1: Jap, jap, kini kena ya. Wih, kan pamari gang. Nama tu binci yang bapak setiap mayohnya.
2: Neh, deh, biar bu nyau. Nyau nang lala. Aku sekumbang deh dah butuh yang seperti yang tau. Nyau bisa kurang mimit inci. Nyau pendek lagi, gemal deh pada aku.
1: Eh, mama teh baik dia. Nyau penuh tunjuk 10 jari dekat setiap magang.
2: Apa?
1: Mak raya dia kia.
2: Eh, berbalik ke perengkau mimit menya. Kena kita bergawai lah. Kita nyau kan gawai dah tu bu nyau.
1: Apa? Jap. Mimit tu deh. Nyau singit tu buah tati yang pasti yang mayuhnya pada kemimit.
2: Oke nama tu bu nyau. Kedua ke kita dekat begitu gawai. Nyau ngembali perengkau yang mayuh tu. Awak kebala tidak tahu ngusung aku lah. Pecah perut maka yang makai dah lah. Ditupik aku. Nah siapa boleh nama. Nak dek mengah kaban aku bu nyau. Lagi siapa kurang dini kita makan nampain nandian baru mah kaban bu nyau kurang ne. Nah dek garampir aku bernama. Oke aku siku jambu nama ngau dede ilah.
1: Pedak di perut dinya. Nyau bajak besai-sebesai. Ayah. Mayuahnya air beli. Siapa tersangkuang mayuah tu?
2: Nah, nyangkuang balak kaban kita hilap meh. Ya katirin apa tuat nyangkuang balak kera.
1: Tusah, tusah baik dia tujap.
2: Nah, lapa tau tusah dia punyau?
1: Katina tusah. Nanti dah habis berawai. Aku punyau putus seperti yang tu. Gandor di sebanai lah. Duit aku gada pinjau dia lah. Pulai ke aku gada pek dia lah. Ujap, ujap.
3: Berbelanja meh nitih ke pemisik diri. Pesan tu hari YFM.
2: Nyau, bisa 10 ringgit deh nyau. Kena tambah yang kupulai.

0: 哎呀，那么慢起那边，我路不能变，没那个路嘛。
1: Tutup itu kita sepiak. Nya, lo memang sindap meraga. Lumpur pakai kita. Teng abang ya, Nya.
0: Mbak ya, malu mak kita yang ngoy. Sepiak dia, Wai.
1: Au, ah.
2: Haram makin ngoy aku. Menuh keraga, aku tau. Bisa dempak kita yang pulai pergi lah.
1: Ngai kami baik, Nuan. Lumpur pakai orang.
0: Haram pulai kita. Pulai ke Diko jadi. Haram pulai kita.
1: Pulai-pulai, haram.
3: Okey ya, lagu gawai mega ya hari David Keme, Jeffrey Andrew ngau mega Rosita Matthew berancau puang. Lalu sebelum tadi lagu gawai mega ya hari Veron Giang ngau mega Augustin Buang berami malam gawai. Sekedar lagu-lagu gawai ke lebih hakik kena kita berperindang ke malam tau ya. Mai jam kita 10.37 minit malam. 11 malam tu lagi kita mendiang ke tanduk program galeri artis hari DJ Mawad ya. Okey, jadi hakik ngatai ke sekedar peminta bala kaban pendengar kita. Selamat malam Sen Ipa ke malam tu. Hari nuju pesan dari gawai ku ya ngagai bala kaban Facebook ngam ka bala pa rumah kabang Batu 14 Jalai Bintulu Miri. Okey, lalu pihak meka Charlie Ramos ke malam tu. Dekat minta tebah ke lagu dari Anthony Usan. Kena emrindang sida indai kugo, indai ati ngau aki bino di Selangau ya. Okey, lalu pihak meka Lily Anthony ke malam tu. Minta tebah ke sebarang lagu dari Linda. Koyang kena merindang pala peninggal. Pihak meka Jessica Itan dari Bau. Dekat berperindang dengan lagu dari Ricky and Rosen seperti yang bunga jarau. Merindang bala peninggal keempat tindu malam tau ya. Okey, Glacius Jam dari Sipu Jaya. Ya, dekat berperindang dengan sebarang lagu dari Angela Lata Jua aku ya. Merindang bala kaban. Siti Belanda ke malam tu minta tebah ke lagu hari Margaret M. Jalang pulai meh hari gawai nuju sida ke dekat pulai ke menua kami di rumah panjai nganti pemulai kita ku ya. Okey, lalu pihak meka Nilian Yan Ikel ke malam tu dekat berperinang lagu hari Ika malam lagi muda kena merindang diri impu ya. Okey, lalu pihak muka Margaret Unciang ke malam tu dekat minta tebah ke lagu Margaret and Jalang terima kata gawai merindang bala kaban ke suah di tujuh pesan. Pihak muka Inai Meliang selamat malam, selamat hari gawai Sam ko ya. Okey, terima kasih pihak muka Mami Abah ke malam tu ya. Dekat berperinang dengan lagu dari Phoebe Chloe Ahmad Sigat merinang semua peninggal YFM Juni Ben mega ke malam tu dekat berperinang dengan lagu dari Heli malam Keleman nuju bala kaban sida Sasha Manda Zila Hani Madeline Insan Pangi Manduah Doria Kloni Zarina Jantum engau ke Bukai ya. Kitri Robin samalam, Merdan Ashadi samalam, Sulu Ambai Mata dekat berperindang engau lagu Bujang Ambai Orang dari Sylvia Banyi nuju bala kaban WhatsApp ko ya. Okey, N Lee ke malam tu hari Sungai Liu Balingian minta tebah ke lagu hari Ika malam lagi muda merindang peninga kaban Facebook pihak meka Sindun ID ke malam tu minta tebah ke lagu air mata bari gawai hari Melissa Francis nuju bala kaban pihak meka keliang tembawai ke minta tebah ke sebarang lagu gawai ku ya merindang bala kaban Facebook ngau semua peninga YFM

Nya lagu Ari Angela Lata Jua ya nerima kad gawai. Jadi udah mendiang ke lagu Ari Maxwell Franklin saran to lagi peninggal selamat Ari gawai. Kita mendiang ke tanu program galeri artis ke malam tau ya. Nanti malam hari 2.

0: tidak bertanya tentang perjalanan penghidup artis? Berita ke pemandu baru hari artis kiri kagau?
1: Berita hangat?
0: Berita jelas? Tumit program kiri kumbai galeri artis. Nintiang hari dua berengkah hari pukul 11 malam. Bungelengau aku mawat engau artis-artis kiri kagau berdalam program galeri artis. Tentu ia seminat bau YFM 101.3 FM segulai sejalan.
2: Galeri artis 101.3 FM.
0: Selamat malam para peringat pukulan aku Gabriel Mawat dalam program Galeri Artis Pecalai Penghidup Artis Kena Kari Tua 14/4 tahun 2026 pukul 11 malam. Tentunya kita sudah habis medak. Sekedar kita sudah habis medak poster YFM Iban siapa artis kengau ku pukulai bakal ke malam tu. Nanti nyamak kita ada nemu Atuk Maya penyanyi senanyi kita kemai lagu

0: Galeri Artis.
1: Ya, bukannya bunyi kok lagu tinggi-tinggi kayu tapang tau ke lagu diberi nama Utai Urang Ari Idi. Jadi, habis tinggal kita bakal ke malam tu berapa ringan. Abak Galeri Artis ungkup ke sehari tu 14.4 tahun 2026 berkarib ke 11 malam. Halo Tuan Idi.
2: Halo, selamat malam semua.
1: Ya, selamat malam. Nama Rita Tuan Idi.
2: Mana?
1: Dah makai tadi tuan ini.
2: Sudah.
1: Nama pengawal ada tak dah?
2: Betul tu duga tu.
1: Ya, makai beranau bukan kopi deh, jarak. Okay, tuan ini tu salah sikit hari penyanyi ke terbilang atau kalak terbilang media ramai kenyau tahun 2025 utai orang ya ke mai lagu utai orang tinggi tinggi kayu tapang begau belah-belah media media ramai mayanya na tuan na
2: ya
1: ya okey ulun madah ke pasal diri impu dulu introduction kena kita biodata di hari ini penatai asal nanti ke madah ke umur berapa umur kini sudah diwan rembia ke tidak kini atau bantai ke dia magang nanti nyemak kak mantai ke pihak nanti ngai mantai kena ngawak ke au okey terus ke dia tuan ini
2: okey. Selamat malam keterubahaya tujuh semua. Selamat malam dekat DJ Mawat Kitai. Keterubahaya aku dekat Kuala Kediri. Nama aku Idi. Jadi dia ke sebenarnya nama aku Idi Jeremiah.
1: Ya, nama full ya.
2: Nama full ya. Nama penuhnya lah Idi Jeremiah. Asal aku bermamai segi hari kucing tumpu lah. Sebab aku segi ada hari kucing. Nanti dia ke menua hari apaiku ras munyan. Tang inai ku asal inai ku hari Sebuyang Sengai.
1: Sebuyang Sengai.
2: Umur aku tahun tu 27 tahun. Sudah berpunya kena kurang.
1: Sudah diwan rembia. Kira kelipak ke lagu punya nah. Kira kelipak ke lagu punya tuan nah. Sudah diwan rembia.
2: Ya.
1: Okey, hari semunjan apa hari semunjan indai hari Sebuyau na tuan nah.
2: Ya, betul.
1: Umur 27 tahun sudah diwan rembia jadi utai orang. Acun mengipak ke lagu na tuan nah. Okey, kan nanya anu tu, kemaya anu rindu belagu tu tahu ke bisi niat dekatnya di penyanyi tu tadi.
2: Aku start belagu mayanya umur aku tidak silap 15 tahun. Umur aku 15 tahun mayanya aku pergi sekolah. Aku pergi sekolah kami macam tiap-tiap malam bakal hujung minggu ataupun ada bisi cuti sekolah kami bisi pergi sikit tempat bakal rock and roll kenyam.
1: Karaoke.
2: Ya bakal karaoke. Tang sebenar aku belagu, aku suka kalau diajar kaban ku siku. Bisi siku kaban ku kalau ngajar ku belagu bayanya suka.
1: Boleh nemu siapa nama kaban tuan-tuan?
2: Franklin namanya.
1: Okey.
2: Franklin dia sama gua aku sama gua kami mulai segi hari suka lah lama sudah. Jadi aku start belagu umur 15 tahun. Start nemu belagu. Udahnya aku kalau ngau orang bertanding maya pekit gawai mayanya.
1: Pekit gawai nah. Tahun 2000 berapa tuan?
2: Tunggu lama punya.
1: Nyo nak kengat kaget na tuan nah.
2: Ya, nak kengat
1: kaget udah. Oh, nah, okey.
2: Aku selalu dibaik sidaya setiap punya minggu lo bakal cuti sekolah, dibaik sidaya karaoke. Kejalan start dari nyak lah aku nemu lagu.
1: Start dari umur 15 tahun selalu ngagai rock and roll. Tapi kenyak lah tempat karaoke lah kira ke pihak tuan eh.
2: Tempat karaoke
1: ya, kira ke tempat karaoke. Bisi kaban tuan mega ya ke bernama Franklin mayanya subau. Jadi bisi sipuk ya. Okey, kaban dari tu. Kira cun. Ya sama-sama angkat ke diri na tuan nah. Okey. Jadi kan nanya ke tuan tu. Siapa idola tuan dalam nama tu? Belagu mah. Dalam bidang muzik tau ke belagu tu.
2: Idola aku. Nanti idola aku ti di tiang mayanya umur aku lagi biak-biak.
1: Oh.
2: Segi Ricky Anderson. Kau yang pu Anderson Galai.
1: Oh, Ricky Anderson dan Anderson Galai.
2: Ya, sedua ya.
1: Laban bisik sekedak ke? Ke di pedak aku buat dalam nyak tuan. Dalam komen-komen orang pasal tu tadi Bisik ke orang madah nuan, bisik imbas-imbas nyawa, sadar nyawa baka Ricky Anderson, Andres Tenggalai, kira ke seangkatan dengan sedak ya nyawa nuan tu. Bisik alunan yang pu. Ha. Jadi tu pun kan salah sikok redola nuan na tuan eh.
2: Ya. Laban ti maya ke benong kita karaoke nak laban aku rindu maya lagu yang. Laban dia pun cara yang alun lagunya ya. Nama
1: yang dulu
2: kita belajar
1: lah. Oh, okay. Kira ke genre untuk lebih ngagai baka kini benar dangdut lah, dangdut genre dangdut dangdut. Kira ke joget lah. Ah,
2: kira
1: ke joget
2: lah.
1: Okay tuan. Jadi sebenarnya aku ngalih ngagai saya tanya ke bukai. Haram kita berpelindang dulu. Engkau lagu adalah anuan tuan. Lagu kribai Ricky Anderson, Anang Nyangka Sebarang. Okay, buka lebar kita buat galeri artis satu lagi. Engkau sahut tanya ke bukai. Galeri artis 9 apa wife.
0: Galeri artis.

0: 101.3 FM. Anang percaya berita palsu kena ke Ricky Anderson. Lagu kedibaik ya, Anang nyangka sebarang. Kita pun dah baru dah berperinang engkau lagunya tadi. Jadi kita boleh baru dalam program galeri artis kita bakal ke malam tu 14.4 tahun 2026. Agi bergulai engkau kami dua ya ini. Ha, Tuan Idi kita agi bising engkau kita di tu. Nah, halo Tuan.
1: Ya. Nah. Halo.
0: Ngai ketemu temu lenyau-lenyau lain tuan. Ngai nak halo-halo bari mu tua tu. Ya. Okey, hanya di saya tanya ke sekali tu tuan Idi, siapa orang kesalu meri jaku perangsang agen tuan awak terus nyingkang ke depan dalam industri tu?
1: Ke selalu meri jaku perangsang dari arah bukai lah segi hari apa yang naik kumpul. Maka jadi salah siku masuk maka aku masuk baru masuk dalam industri bidang pemerintahan tu. Sokong area pindai kenyak lah jawa tip kenyak dan terus kena ajak lah kenyak kami sokong area belakang selalu yang tiap hari nyambi kumpul bakal ada barang dulu ko pihak buka bisi bakal belakaban bisi kan sokong area belakang
0: ya. Kira ke diri sebilik sama nyokong ni tuan eh?
1: Ya.
0: Okey. Terus maju ke mua anang surut ke belakang nanti jemaah udah mansang ni tuan eh?
1: Ya, betul.
0: Ya, mau teka di pada bala diri sebilik ayah tadi. Bala peringat kira nyokong nak ngira hari belakang aja. Nanti dah hari belakangnya hari mua penulis tetap nyokong. Hari tebing pun lagi uliah tetap nyokong. Okey, ya. Jadi ke sekali tu Tuan Idi, kelimpah ya. Hari bakal muzik nuan tadi, genre nuan tadi, nuan lebih ngagai genre dangdut ni ya. Bakal lagu ya. Balang sida Rick Anderson Ngalai, Jeffrey Nyalo, ini yang Jeffrey Nyalo. Kira ke lagu-lagu kebunyinya genre nuan tu tadi. Jadi kelimpah hari genre dangdutnya tadi. Bisi dekat ya. Nyoba genre kebukai tau ke music type kebukai.

0: Siti, bagi aku macam tanya, okay Siti ngelemek aku tapi ya akan terus cuba balik.
1: Okay, kira ke genre namanya Maya tuan?
0: Kenapa?
1: Genre namanya Maya nya tuan? Orang ngasun cuba-cuba ke bukai?
0: Bakal ke lagu-lagu slow nya lah. Bisa lagu slow yang terlalu slow nya. Bakal lagu yang bisa lagu sinu-sinu bukai nak meh.
1: Oh, kira ke lagu?
0: Bantu berapa masa?
1: Oh, kira ke lagu balada nya tuan ne?
0: Ya, kira ke
1: lagu. Oh, bisa makala orang madah munyinya kala nguji na tuan ne tang nadai masuk au kira ke bedau maya hanya tuan ha ni nemu ila lusak temu abisi genre kebukai balada kebukai music dengan music yeah. Arrangement kebukai kita ada nemu na tuan eh
0: ya
1: yeah. Kira ke maya lagu-lagu nuan kerekat datai di perambut dekat di keluarga
0: nyak bedau temu bedau si depan nasi dak ya tang akan datang ia akan bisi ila.
1: Amin. Kira ke dengan secepatnya mungkin tuan eh.
0: Ya, amin.
1: Amin. Sebelum gawai tu tuan, apa jak ke terus eh tuan?
0: Ya, pajak ke terus.
1: Asal tanya ke sekali tu. Adik-adik madah berpun-pun tua berandau tadi di kala di tadi bisi madah siapa orang ke ngajar ni tadi apakah kaban di Franklin tadi ni ya bisi bala-bala kebukai pun bisi ngajar tuan apa tips-tips ke diajar sedak tuan nama tips-tips ke diajar sedak ya apakah kaban tuan berkeni ngelingguk ke suara kini tips ngemana ke suara kini nyaga suara kini siapa bagi sedaknya kini tau padah kemagang tuan tau.
0: Ya, jadi tips aku sobat diajar kawan ku lagu ya mata aku tinggal nyawa di dulu kuya mayanya kami lagi selalu makanya tadi lagi selalu pergi karaoke aku minggu selalu pergi karaoke lebih baik abdalai lebih baik lagu Siti tempat ini sebenarnya ingat ku banyak ku bani main lagu keterubah ya ya ngasuh aku main lagu Maxwell celak jari tuan jadi mayanya aku biasa umur lagi dia nyawa kalau layar saya ada cun oh ya menang kayak ku sobat lagu tu baik deh uji ni main lagu tu oh ditebah ke lagu Ricky Anderson sobat lagu Ricky Anderson ya lagu nama aku sobat isi siti lagu ya ke anak umum
1: okay.
0: Lagu anak umum jadi mayanya aku main lagu anak umum kelaut bunyi ya.
1: Nah kelaut, kati kelaut ya tuan.
0: Yo, kini kita nyebutnya.
1: Lari.
0: Yo, nanti matu. Nanti sih nak lalu.
1: Oh, nanti sih kena. Kira aku nyama nanti sih. Okay.
0: Nanti sih kena entahnya wapu salah salah mai mai lagu bunyi nak yang nopo.
1: Oh.
0: Begitu dia belagu. Diajar kaya kena begitu nyawa dia belagu. Anang nari kuang kau ya. Aku dah mayanya aku gini ya nanti nemu bezakan antara perut murah kun kurang lagu hari itu hari perut kaya perut di tandai kaya ngeloku
1: oh begini kini mayanya tuan laban dia nanti nemu bezakan yang begini di mayanya tengah-tengah tat mayanya itu kenyak tuan
0: lalu nama tu bisi bezakan ke kun ya mana bisi cuba deh ya lalu cuba deh datang di rumah cuba aku tanya baru mandi kenyak gak lama aku tu
1: boleh mandi tak lagu belum. Boleh mandi. Okay, main bila mana tuan bisi. Kini beranya dah bisi studio di rimpu mana munyi boleh mandi.
0: Ya, ini kemang ini nyawa.
1: Ya, nyaw cecanang munyi nyawa.
0: Ya, sudah ya. Meningkat. Aku umur 17 tahun bayarnya. Jadi, sudah aku nemu ngatur nyawa. Aku kalau mau orang bertanding belagu pak. MJC Batu Kawah Fanfei mayanya Mbak Fanfei kalau bertanya yang lagu orang dia jadi aku coba nak bunyi kutai ku ya tadi nak meh tadi perut deh udah nyap lagu tang mayanya silap aku sebut aku nak datai
1: nada nyentuh
0: nada nyentuh
1: nak panjai
0: nak panjai ya dan berdaun tu nemu ngaluan ke lagu juang tapi juang dah nemu ngaluan nanya udah nyau belajar udah nemu cara ya oh begitu tiap tadi perut kita itu beritahan ke lagu dia
1: kini tadi
0: perut tu hari perut lagu ditahan kari perut
1: hari perut ditahan kini mana nya tegerang ke perut lah kira punya mah
0: kira ke ngetan ke perut maka mulai ke nyawa tinggi.

0: Okey.
1: Masuk ke genre-genre lagu dangdutnya. Genre lagu tak genre lagu joget.
0: Oh.
1: Start arinya mah. Lalu lagu joget berlama.
0: Lalu lekat lagu joget tuan.
1: Lalu lekat lagu joget tadi. Sebetulnya aku rekod yang lagu teh orangnya. Bisa kami kerel kajar aku cara ngalun lagunya berkening. Lagu teh orangnya tadi dia alun berkening-kening. Yang bisa berapa waktu teh orang tu begitu. Ya bisa mata.
0: Oh, mari tips Maya nya. Maya sebetulnya masuk ke lagunya lah tuan.
1: Ya. Ya bisa meriku. Sebetulnya rekod yang ya bisa mata kayak aku dulu.
0: Mari tips sebetulnya rekod yang ya tadi. Okey, hari Franklin, hari kapan tadi Franklin gak hari Maxwell ya?
1: Oh lupa aku, sorry siku dah gitu. Mr. Fredo pun bisa ngajar aku kayaknya.
0: Mr. Fredo bisa. Shout out ngagai Mr. Fredo, shout out ngagai Mr. Franklin, enggak Mr. Maxwell. Yang ke kalak ngajar kira kemari tips atau ke ngajar tuan idi kita ayah kemai lagu tai orang tu. Akhirnya ke maya nya agak maya recording nya tuan nanti sudah yang ajar.
1: Maya recording udah sebenarnya recording daripada dulu.
0: Oh sih sebenarnya recording salah tadi. Okay.
1: Sebenarnya recordingnya udah daripada sidak dulu. Anang terlalu nyawa dia anang terlalu nya gila ke sidak lagi. Yang tengah bang. Lagi aku salah tadi salah sebut nyawa dia nang kelalu jalan kira-kira kalau ke lagu dah lagu tu ya untuk tetapi di ujung stop anang kalau kayak gitu.
0: Oh kira ke tinggi kayu tapang. Oh kira ke tup terenya
1: untuk terenya.
0: Okey, paham. Nya tadi baru peringat tips-tips kekalak diajar ngagai tuan ini dari Mr. Franklin, Mr. Maxwell dengan Mr. Fredo, cara-cara ngalun ke nyawa, cara-cara penggunaan teknik suaranya tadi awak ke lagunya mana dibaik. Okey tuan, hanya di sebedau tuan ngagai saut tanya ke udah tu lagi. Aku mai kita perpindang dulu ngoh lagu Ari Jeffrey Nyaloi, lagu ke diberi nama Kampar di Pelepak. Terus mendiang ke kami di FM segulai sejalai. Udah tu lagi tuan, bisik saut tanya panas. Ready tuan?
2: FM segulai sejalai.
3: Segulai sejalai.
2: Why FM?

0: Dinggingnya ke YFM. Segulai, sejalai, sejalai.
1: Galeri Artis. Yang boleh baru kita buat dalam program Galeri Artis bakal ke malam tu berperingat 14/4 tahun 2026 Bugelai Gau Tuan Idi Kitai. Hadiah tu Kitai Bugelai bak dalam segmen
2: Beritangan
1: Saut Tanya Panas Beritangan. Okey Tuan, jadi saut tanya ke sekali tu sekumbang di udah jadi penyanyi tak ke pemerindang tu Tuan. Bisi nak kalah di keji orang dipejaik ke orang bak belah media rama bak dalam komen kini tau ke macam-macam lah. Nanti bisik berkeni sedap yang nganuk dia Tuan.
3: Itu setakat tu laban aku baru dalam industri nyanyi pemerintang. Tidak pada aku nadai, bukan nadai. Nadai nerima kecaman dari siapa-siapa tang, aku dah nerima kecaman dari komen dan aku kalah nerima kecaman di depan-depan.
1: Depan-depan Tuan.
3: Ya.
1: Apa biar betul Tuan?
3: Ya, aku kalau nerima sitik kecaman dari orang jamah. Sudah ya, nerima bekal kecaman yang diberi sidai depan-depan dan tang aku tadai gak itu kiruah kena laban kita itu dah dalam dunia pemerintang dah. Jadi lain ke cara
1: ya. Ya, lain ke cara kang malah baru.
3: Harus nerima teguran gak benar kan? Dia mesti salah. Dia mesti kan nerima aja.
1: Kira ke ambil yang buang yang keruh ambil yang jernih
3: kita okay.
1: Aku pun terkenyet ganingannya Tuan. Nadai kala nama televisi kecaman bak dalam drama berdalam komen-komen dalam post apa semua tang kala nerima kecaman depan-depan apa nak nama tadi padah balas tidak Tuan
3: tidak yang mata bayar betul-betul bukan ini tahu belum balas tidak yang minat nanya. Jadi di tahun jadi penyanyi, aku muda, dan mau lawan engkau bis tadi kita dapat dengan engkau sudah orang dah hingga nyawa kita jadi penyanyi. Bukannya menjadi penyanyi. Jadi si dia nanya aku, adakah di jadi penyanyi lawan di tu Boy Parno Maxwell kerugia?
1: Oh.
3: Kemana nanda? Nama si dia nengak lagu di tengah. Oh. Si dia mana menyanyi? Dan tuan dia lagu. Kalau jai, jadi aku pun, nanti dia ngawak dah. Aku gak tinggi gaya. Bunyi nyajak lah kemata.
1: Apa nak bisi orang bunyi berkenyaan Tuan dah.
3: Iya.
1: Yeah. Ini buah kiruah kejaku orang Tuan paju kajak yeah, nama tai ke bisi kita. Ya. Laban nyamba tadi kita ada nemu rezeki siku-siku bakal lagu-lagu ke kini menanya tadi temu-temu tinggi-tinggi ya. Kita kira ke tinggi-tinggi kayu tapang. Awak ke peduli ke sedaya Tuan asal kita kerja ke pegawai betul. Ya. Okey. Udah nyata ni Tuan?
3: Aku menang gaya menyitu. Nanti ngawak lah. Laban banyak diberi orang. Terima aja lah. Laban muka tu satu-satu ya rezeki kita ini. Kita nak nemu rezeki masing-masing. Cara Tuan beri rezeki mungkin Tuan bukai dari segi lagu ataupun segi bukai. Kenyak lah.
1: Ya betul. Laban rezeki siku-siku kita nak goleh kanyalah. Kena kurang rezeki nadi salah alamat. Nanti dah ngagai di mah ya.
3: Iya betul.
1: Nanti di majak ke. Oh, biar kajak na tuan ne nadi nyambuga kiruah ke utai bekanya. Okey, mana ya nerima kecaman engkau terbuka hati laban kini menanya nyak salah siti hari jaku merangsang dari empu awak ke terus maju ke depan ya okey boleh peringat sebelum kita lurus ke saut tanya ya dalam program Galeri Artis bakal ke malam tu aku mai kita bergulai dulu mendiang dulu lagu ke Disada Maxwell Franklin Saran lagu kita beri nama Asapai Kungai Tu Cuma Kulat Menahe Asapai 2 terus bergulai dengan kami 2FM sebulan sejalai
2: Radio
4: YFM The 101.3 YFM
0: Segulai, sejalai
5: YFM

0: 101.3 Galeri Artis.
1: Yang tadi boleh dengar lagu kini Sada Mark Bennett, lagu kini beri nama Bujang Spepat Rekon. Ngujung ke program kita itu nyau datai baadan. Akhirnya ke nyau kat tembuk mato belap tinggal. Jadi tuan ini kita pernah lagi buku lengok kita bakal ke malam tu pada dalam Galeri Artis, no tuan ini?
2: Ya.
1: Okey tuan ini jadi jakuk penutup hari nuan mato tuan ini jakuk lalau nuju balamayu. Jakuk perancang, jakuk ajar ngagai rebak-rebak baru ke dekatnya di penyanyi engkau jakuk lalau ngagai peminat-peminat nuan.
2: Okey, ngagai penyanyi baru atau ke penyanyi baru dekat baru dekat jadi penyanyi. Teruskan kita ampuh usaha, improvekan kita ampuh suara. Anang rasa takut ngebaju ke diri ke depan. Biar megak-megak penyanyi baru dia tu. Teruskan aja meh. Harap ke mujur belama. Teruskan merinang kita dalam industri musik ipat. Gajak.
1: Tujuh gagai
2: untuk peminat-peminat utai orang. Terima kasih bagi kita semua lepas sudah minat ke lagu utai orang. Tanpa sokongan dari kita, siapa meh aku tengah ya.
1: Okey, Tuan Didi, terima kasih Mamayu udah ngelimpang ke diri bugulai gua aku pada dalam program Galeri Artis bakal ke malam tu. Ha?
2: Iya.
1: Kira ke uliah skunsa mimet belagu teh orang madek tuan.
2: Aku merikur saja lah.
1: Okey, boleh. Dipersilakan.
2: Mano di inang nyau lepas ari kanang. Udah ditangkap jelumun sang. Kena kok jakuk ngasuh inai mansang nanya. Asa ngapa nuan dulu ngemula.
1: Itu dia. Nanti ku bisik main gitar. Tarik cun gik. Tarik sampai ku ngai tu cum. Okay. Okay, terima kasih sekali lagi dengan tuan. Tuan Didi, ngarap kemujur dalam semua pengawal. Nantinya mak bisik bertemu. Kita yang bertemu gaya lah. Ayah, terima kasih mama yang hau tuan.
2: Okey, sama-sama.
1: Okey, selamat malam enggak ngagai ya bagi kita berlingga ya ke udah mendiang ke program Galeri Artis bakal ke malam tu. Jadi ya tu Maya. Lagu penutup kita hebat dalam program Galeri Artis, lagu kedi baik ini Utai Orang. Sebelah jalan 90.5 FM, bertemu baru kita bawa ke Bukai.

0: banyak tentang penjalai pengirim artis, berita ke pemandu baru hari artis kiri kanau,
1: berita hangat,
0: berita jelas. Tume program kiri kumbai galeri artis, ninti yang hari dua berengkah di pukul 11 malam, bugelengau aku mawat, engau artis-artis kiri kanau berdalam program galeri artis. Tentu ia seminat bau YFM 101.3 FM, segulai sejalan.
2: Galeri artis 101.3 FM.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita tetap gati kita linga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Sejulai FM, Sejulai Sejalai.
1: Ba pejalai penghidup kita mensia tu mayuh macam musim dekat dituja, ditapi, tau ke diasai ke kita. Bisik musim gagal ngau sinu, bisik musim pengada ngau pemati, musim gerai ngau sakit, lalu bisik mega musim pemucu ngau pemuntan. Ba semua musim ti ditujah kita itu. Nama kebuah kita ulih berasai lantang hati, lebuah kita nemu semua musim tu dekat datai, nitih ke maya Tuhan ti engkeman.
2: Dalam setiap langkah atau ke setiap singkang kita, kita mesti nuluk ke Tuhan dalam penghidup kita. Lebuah kita nuluk ke Tuhan dalam penghidup kita, dia Tuhan dekat netap kutai kebadas ba penghidup kita. Masa tingkeman ba penghidup kita. Sebedau kita ada ke dunia tu, Tuhan udah ngelala sapa kita. Ya, lalu Tuhan udah nemu sapa kita. Jadi enti Tuhan tu tadi udah nemu, udah ngelala kita sebedau kita ada ke dunia tu. Nadai kebuah kita ngerinsa, nadai kebuah kita nyata di dulu hari Tuhan dalam semua pengawa, nadai kebuah kita nyata di mucau laban mensia selalu mucau ke nasib dirimpu, mensia selalu mucau ke penghidup dirimpu tang nak patut laban kita mensia ukai bapangai bak nasib, ukai bapangai bak ramalan tang kita mensia bapangai ba atur Tuhan ti engkeman ba penghidup kita puan pini. Dinga bala peninga kita bapangai ba Tuhan ngau atur ti engkeman ba setiap ikut kita itu.
0: Sejulai 6:35. Belasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tentu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Rabies ulih munuah tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

Sigulay FM, Sigulay Sijalay. Basate.

Lintas Hari Radio, kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: YFM segulai sejalan.
1: Dunia ke dia tu ukai baka dunia keliak ne. Semua utai dia tu uliah ditemu kita ba ujung tunjuk jari kita itu ajak
2: kurang. Nah, betul lah.
1: Retinya tadi ngayan ke dunia tu udah balat mansang kelebih lagi ba sukut teknologi pemadah dalam media masa ko kita. Nak jauh no nyemak tu deh ambil ke banding anti suba kita dekat dengan radio, radio YFM lah. Kita mesti bisik radio. Atang dia tu nak bakanya ada pasta.
2: Betul.
1: YFM pun boleh didengar ke kita. Ngenak mayu macam cara. Anti ba penemu nuan tu deh pasta. Bekeni kita boleh memanfaatkan korang deh. Hari teknologi ke balat deras tu kena kita bersaksi. Ngau lebih efektif. Kelebih lagi ngagai orang ke sama ngau kita gawak tu.
2: Betul. Laban tu mah dokumai aku dunia moden ke baru dia tu ya. Ti mayuah teknologi ti ulah kena kita madah ngagai orang. Inah telefon kita tu dokumai telefon pintal. Tang tajak air kumai telefon pintal nanti salah kena kumai aku telefon belik ya. Nah ya, labannya ngemelik ke kita, labannya udah ngerusak ke penghidup kita. Bekenyak megak teknologi itu. Teknologi inya siti, nyadi ke siti, perengkau. Ti udah kena kita madah ke pemenal. Pasal siapa Allah Ta'ala kita. Nanti kita nemu ngena ya. Nah ya. Lalu ngena teknologinya kita udah bersaksi ke penghidup. Penghidup kita itu lama, ngau penghidup kita itu baru. Begini ke penghidup kita diubah. Inah dia tu orang ngena TikTok, mau tanya ngena Facebook, mau tanya ngau ngena mayuh macam mau tanya ya tu.
1: Macam-macam.
2: Ya, nak namat munyi kenuan tadi. Ianya penemu bak tunjuk jari kita. Nyak kajak ngagai utai kebetulnya. Lalu utai kebetul mereka ada terima kita ini ya. Tentik ada nyak ngagai utai kena betul. Utai kena betul mendatai ngagai nungun. Jadi ke racun ngagai tubuh ngagai penghidup kita, ulah kita. Teknologi oleh dekena kita mansiak pemenal mega ngau dalam lagi. Cukup manah teknologi itu tu dekumai kumai ku tadi ian nyau teh kepintal. Lalu dikunci ke kita ngau orang tik sama. Lebuh mayan wan ke oleh berandau ngau sida bisi peluang ruang berandau ngau sida. Lalu mayanya kita oleh berkunci ke utai ketemu kita ba teknologi baru tu. Tu mah kumai ku nyadi perengka ti oleh dekena kita ngelawak pengidup orang bukai.
0: Sajurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.12 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mid, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Jadi lepas kita nyebut berkawal dengan maya Tuhan untuk dia pastor, utai ke suah didinga kita ianya maya Tuhan ukai maya kita. Erti ya, Tuhan bisi maya yampu lebuh dekat ngereja sitik-sitik utai bak penghidup nuan ngau aku. Jadi pastor, nyangka nuan ulih madah ke nama kini bida antara maya Tuhan ngau maya kita.
1: Kita berarti ke Tuhan tu ya bisi perambu. Indah ya ngepun ke semua pengawak pun ya bisi perambu. Lebuh kita minta Tuhan ngagak dunia tu keliak. Kena yang ngepun ke semua pengawak ya nang bisi atur. Oh, hari 1, hari 2, hari 3, hari 4, hari 5, hari ke 6 kita minta. Semua tanya mana magal kita dah atur ya. Artinya Tuhan tak pernah gagal. Tang kita ke selalu pel tak ke selalu gagal dalam perambu kita. Tuhan ngemuan perambu ngau maya ting keman. Bak semua utai kenyadi dalam penghidup kita minsia. Tajak pen kita dekat ke siti-siti utainya lengkas nyadi. Oh, tuanya tadi selalu dekat dulu. Tripet light di laban tua. Nyak ke ujung ke tua lagi nyau eksiden. Nyak ke ujung ke tuanya tadi nyau gagal atau kepel dalam semua pengawal. Laban tuanya kak dulu hari Tuhan. Sedangkan utai ke datua Tuhan tu tadi lebih badas. Nitiah kejam ngomaya kepatut ti dekat ya. Oh, tajak pun kita dekat ke siti-siti utainya kak lengkas kita ya dalam semua pengawal. Tang Tuhan pospon perkaranya laban ia nemu maya ti pemadu engkeman. Meri utainya Tuhan dekat ke kita nganti lebih lama hari maya ti dekat kita. Laban bisi utai ke mana? Benung dikerjaya bak penghidup kita. Lalu contoh ke patut diperhati ke kita Sarah ngau Abraham kelama bantik kebolehkan ya. Kita berarti ke orang nak boleh anak setahun dua tahun udah dekat nyidak orang ya. Mungkin mega engkau nak boleh metu atau bisa anak tau ke bukan pendekat Tuhan metu atau jadi ngana dia boleh purih pantih ni ya mayuh remucau ke bekenya tang nanti kita meda berapa umur Sarah lebuah ya beranak ke Isaac umur ya 90 tahun. Abraham ianya 100 tahun mayanya. Nama kebuah ia nak beranak umur 30 tahun eh. Nama yang kebuah nak beranak dalam umur 40 tahun tapi maya orang maya hari dia tahu umur 20 lebih tahun, umur 30 tahun benar orang beranaknya ya. Tang Tuhan ukai munyi ke jakuk kita mensia tang prambu yang pu tang atau yang pu kita meda Sarah umur 90 tahun beranak ke Isaac. Dia kita meda Tuhan bisi maya ti engkeman ngagai setiap ikut orang kelebih lagi orang ti berpangai bak Tuhan.
2: Sajurai 6:35 belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Oi, oi. Ni dia pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nama duit nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medai.
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tamu ka runding. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawang ancau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawak tidak kerjaan wan, uliah nyelamat kurang, hari tidak perintah, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Eh, peda nuan. Penuh uras bati si jalai.
1: Akai, malu meda. Palan piten ti maneh nyonya di palan do moy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ka nyimpan uras dalam cerita dulu. Udah nyak buai ba R&R tau ka ba tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engka telebak moy uras ngapak bebilik de rempo.
4: Muai uras ba sebarang alai, nyak siti penyapa. Nuan ulih diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM Miri.

0: Eh, peda nuan. Penuh uras bati si galai.
1: Akai, malu meda. Palan piten ti manehnya nyadi palan do moy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ka nyimpan uras dalam cerita dulu. Udah nyak buai ba R&R tau ka ba tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engka telebak moy uras ngapak ba bilik derempau.
4: Muai uras ba sebarang alai, nyak siti penyalah. Nuan ulih diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kita, tanggung pegawak kita begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM Miri.

0: sikap siko-siko orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati tik ringan. Jadi pengeringat tik dilalai tok ke dipendam ko kita. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu uliah mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi uliah ngembuan runding tik nak maneh ko kita runding tik negatif aja utai berunding ya. Serta selalu kutap mega. Kati aman tu kini.
1: Iya, bak aku penemu aku tai tu aman. Tu nu datai ngagai runding ko gambaran ya bakal gempa bumi nya na ya. Na ya, lebuh ya depedak kita itu mana tang lebuh yang meluap kita meda api apa ya, naka mega na ya lalu lebuh api nya meluapnya ti ngerusak ke nama-nama tinglingi nya. Ya, so pengeringat ti bakal tu cukup balat bahaya. Laban lebuh pengeringat nak dipansun, nak diluah ka. Lebuh ia udah kelalu lama dipendam, nyau udah mansau, disimpan ia meletup, 100% ia meletup. Lebuh yang meletupnya ti ngancul ke yampu, lalu pihak mega orang ti ngelingi ia. Nyak kebuah berguna amat, baati kita, baati nuan, baati tiap ikut kita, belajar meluah keperasaan kita. Anang sekali mendam kenyak kediri. Lebuh nuan dituntung oleh penosa, beranau ngau pastor nuan, beranau ngau bakih nuan. Ba orang dunia dia tu, dia sidak ya nyebut, beranau ngau counselor sidak ya. Ya, ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nanggul sidaknya tadi. Ya, ngemedias kati sidaknya tadi. Anang sekali-kali nyimpan ya kediri. Terbuka ngau pastor nuan, terbuka ngau counselor nuan, okay? Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua yagi ti ulih merik penjandi yang penemu ti badas ngagai nuan bekeni ke ulih nyeliah ke pengeringatnya ti ulih ngerusak penghidup nuan. Anang sekali-kali nuan ulih dirusak ketegal pengeringatnya pansuat darinya. Anang mendam kediri, anang murung kediri, anang sekali-kali laban orang ti bekanya dinga tau pedias ya. Nya alai belajar muka dari empu, belajar berandau ngorang. Orang ti tau dikarap kenuan. Anang ngeluah ke sengapa anak berandau ngorang ti nak tau dikarap. Legi ya ti sebebu ke pengawak pengelemik nuannya anang. Tu ukai kebetul anang berandau ngau orang ti ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuannya ngagi orang bukai.
2: Sajurai 6:35. Belasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: lebih kita itu ke siku-siku orangnya tadi ringat de pastor. Suah tuan inga orang nyebut utai bunyi itu ne. Cinta sebut nuan dalam-dalam.
1: Betul.
0: Udahnya kesuah ke berlubah-lubah. Engau tu pengeringatnya tadi oleh kurangnya munyi jakuk ke selalu didinga kita nya pastor ne.
1: Betul, betul.
0: Ya tang te ba aja kita. Nama kini prinsip-prinsip ke ulih dikena kita nagang tau ke muta ke asai ati ti kelalu ringat tu.
1: Pau. Sekedak prinsip tu ulih dikena kita lebuah maya ringan ianya nomor satu. Kita nagang nuol ti sunyi. Berarti nya anak ngasuh utai ti ngelingi nya mengkang ngembar rundu yang kita tadi. Nagang nuol ti sunyi. Nama pengawak kita dia dah. Ba pengawak ti sunyi dia nuan meluah ke perasaan nuan dah. Ka enuan nyerawah. Ka enuan nyaba. Ka nuan mukut dini yang. Ya, nuan meluah ke nama utai ke di dalam hati nuan dian. Tangan nangga mukut dini yang terus pecahnya. Okay, okay ajal aku ya, okay. Okay, ya kaku tu ianya meluah ke perasaan kita. Nama lagi udah nuan reda dah. Belajar berlagu nyembah Tuhan. Dia selalu mai kertai ringat kak belagu na ya. Amat nak na ya. Tang belajar belagu nyembah Tuhan. Nama kebuah ku ngajal kita itu misalnya dah. Laban lebuah maya kita nyembah Tuhan ngau lagu kita nya. Hadirat Tuhan datang ngai kita. Lebuah hadirat Tuhan bisik dia. Roh Allah Ta'ala, roh pemayaknya bisik datang ngai penghidup kita. Roh pengelikuannya, pengelantangnya. Bak Mazmur 44 madah ngai kita. Kita tahu ringan tang anang berdosa ke jakut dia madah tang beranau ngau ati kita empu ba peninduak kita lalu anang ngkerti peninduak erti jakutnya banu te sunyi beranau ngau kita empu erti jakut randaunya kita jakut orang menganalisa utai tu dah nyadinya kita dekat nemu nama kebuah utainya nyadi. Lalu anang kertiak nama kebuah anang kertiak jakuk Tuhan madah kuminyau jakuk orang putih dulu au be still and know that I am God nyak jakuk Tuhan madah erti jakuknya awak ke kitai likun nak ngertiak lalu kelalam Tuhan nyak Tuhan nama erti jakuknya erti nyak kitai ngasuh ya bertakta bak penghidup kitai berkuasa bak penghidup kitai lalu ngasuh ya berjakuk ngau penghidup kitai labanti kitai ninga ke suara pengeringatnya tadi kita nadai meri awak ngai nadai meri peluang ngau ruang ngasu Allah Ta'ala ti ngenatai ke pemanah pemayak pengelikuan yang ngagai kita kita nyo turuna runa nitiah ke empat jelka jaku orang ti ngenatai ke pengerusaknya tadi na ya sebab so, buat kelusi 3:13 nyebut sabal ngau pangan diri lalu ampun pangan diri enti kita bisa ndak nyamai hati ngau pangan diri baka Tuhan ke udah ngampun kita baka nyak megak kita ngampun pangan diri
2: Sajurai 6:35 Belasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beblasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: Nitiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: dunia ke dia tu ukai baka dunia keliak ne. Semua utai dia tu uliah ditemu kita ba ujung tunjuk jari kita itu ajak
1: kurang. Nah, betul lah.
0: Artinya tadi ngayan ke dunia tu udah balat mansang kelebih lagi ba sukut teknologi pemadah dalam media masa ko kita. Nak jauh no nyemak tu deh ambil ke banding antik suba kita dekat dengan radio, radio YFM lah. Kita mesti bisik radio. Atang dia tu nak bakanya ada pasta.
1: Betul.
0: YFM pun boleh didengar ke kita. Ngenak mayuh macam cara. Ente ba penemuan wan tu dia pasta. Bekeni kita boleh memanfaatkan korang deh. Hari teknologi ke balat deras tu kena kita bersaksi. Ngau lebih efektif, kelebih lagi ngagai orang ke sama ngau kita gawak tu.
1: Betul. Laban tu mah dokumai aku dunia moden ke baru dia tu ya. Ti mayuah teknologi ti ulah kena kita madah ngagai orang. Inah telefon kita tu dokumai telefon pintal. Tang tajak air kumai telefon pintal nanti salah kena kumai aku telefon belik ya. Nah ya, labannya ngemelik ke kita, labannya ulah ngerusak ke penghidup kita. Bekenyak megak teknologi itu. Teknologi inya sitik jadi ke sitik perengkau ti ulah dikena kita madah ke pemenal pasal siapa Allah Taala kita nanti kita mu ngena ya. Nah ya. Lalu ngena teknologinya kita ulah bersaksi ke penghidup. Penghidup kita itik lama, ngau penghidup kita itik baru. Begini ke penghidup kita diubah. Inah dia tu orang ngena TikTok, mau tayang ngena Facebook, mau tayang ngau ngena mayuh macam mau tayang ya. Tu,
0: macam-macam.
1: Ya, nak buat namat punya kenuan tadi. Ianya penemu buat tunjuk jari kita. Nyak kajak ngagai utai kebetulnya. Lalu utai kebetul mereka ada terima kita ini ya. Tentik ada nyak ngagai utai kena betul. Utai kena betul mendatai ngagai nung. Jadi ke racun ngagai tubuh ngagai penghidup kita, ulah kita. Teknologi boleh dikenak kita mansiak pemenal mega ngau dalam lagi. Cukup mana teknologi itu tu dikumai kumai ku tadi ia nyau teka pintal. Lalu dikunci ke kita ngau orang tik sama. Lebuh mayan wan ke oleh berandau ngau sida bisi peluang ngau ruang berandau ngau sida. Lalu mayanya kita boleh berkunci ke utai ketemu kita ba teknologi baru tu. Tu mah kumai ku nyadi perengkau ti boleh dikenak kita ngelawak penghidup orang bukai.
2: Sajurai 635. Belasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu via mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ingat ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Rabies ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau kemayau bawah sebelah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau yang bakar tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: Lintas Hari Radio, kita muka uliah hingga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke My TV.
1: Nama perkara kepatut digagak, henti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau, ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut, meses.

hendak dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak riput polis. Gagak riput polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkap jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara berkening uliah ke penguntung hari kita. Anak ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung agen nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenya. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nama duit nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medai.
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke seduai dia. Nang belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina umedis ke fizikal aja. Tamu ke runding. Anang tak berbunyi, nanti mendak pengawal kacau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawal tidak kerjaan wan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Uli munuah, tang uliah diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau kemayau bawa sebelah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, anti jelunya pendiau yang bakal tinadai orang ngempu. Anti udah diketup ukoi tau kemayau, basuh abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: Pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: statistik memandang kepenusah bebadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyari arulah tidriba tindak nitih ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincil tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap mengangkut, tentu ke perengkap mengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

0: tak jatuh belum mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
2: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
1: Ninting malam hari tiga.
3: Tapi kutai tan siut masa belakang kau nomor dua.
1: Sam, ngah tuai rumah empetiang. Dekat ngergau malam kita.
2: Aku memang keterima kamu yang aku tuai yang udah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
1: Bah, ngenggam semangat dan tuya. Bah, YFM.

0: Melaka, YFM, 24 jam merindang kita, segulai sejalai.
1: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju, tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeban, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki, maya Breeze Walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

Pengerap lagi, pukul 6.

0: Selamat pagi Sarawak Tanah Kejalang. Segulai sejalai baru kita bawa penggerak pagi YFM ba. Pagi area 3 kita ke Sarito area ke-20 lah. Dalam bulan 5 2026. 11 hari lagi sebedau kita ngintu pengerami gawai daya 2026. Okey, terima kasih yang kita semua lah sudah milih stesen YFM jadi ke stesen pemerindang dua ngergas ke mata kita pagi hari tiga kita ke Sarito lalu dalam kandang 6 jam sebedawa tu tadi dia tindu malam kita udah dia timang kami ngau seleksi lagu-lagu ngarap ke mata kita tadi takut tindu malam kita bertambah jenak agi ba awak timang kerba tawas lalu berkah hari pukul 6 agreement udah berbalik wai hari ngasuh mata kita tadi takut tindu kita bertambah jenak kali tu kami ngai ni mang ngai ngasuh tindu kita jenak gila bang segi dah kuntrek ya pukul 6 pagi awak pengerak pagi alai nu ngergas ke mata kita ba pagi hari kelebih lagi ba hari 3 kita ke Sarito ngelalu ke peningan semua ti mendiang ke YFM ngena aplikasi radio RTM klik ke pagi tu tajapan jauh di mana orang tang YFM nang seruran nyari ke station ti dipilih kita mega okey jadi sebelum kita yang nyingkang ke hamua agi pagi tu manah dulu kita ya bersampi ngagai ya petara kelebih lagi kita nak terima kasih kita ngagai hati udah nampung sepet kita sari lagi pada dunia yang jatuh lalu pihak pegang minta berkat bab pengawak ya kedekat diatur kita sepemanjai hari itu lagi lalu ke pagi itu haram kita sama dia jenuh nalama belak kita bersampi dalam hati diri begulai ngau Raman Christian area gereja Methodist ba sampai pagi YFM ungkup ke pagi tu.
1: Shalom, selamat pagi bala peninggal. Aku Padre Christina Ingkut dari gereja Methodist mulu ke kita ba sampai pagi bakal ke pagi tu. Bersampi kita. Allah Ta'ala ti pemaduk berkuasa kebun berhidup kami sampai mensia di dunia. Terima kasih apa hari kebaru kedebrik nuan Tuhan. Nyalai bakal ke pagi tu kami nyerah ke pengawak kami, penghidup kami, kau penyalai kami, ngagai Tuhan. Beri ke kami tubuh ke gerai, tubuh ke keriang, serta semangat ke keriang. Adi keran siang awak ke kami meruah lantang, serta rindu ngerja ke semua pengawak kami. Tiap hari awak ke kami merwali kun dalam iring ibun serta jakan wan berari Tuhan dalam nama Yesus Kristus kami bersampi amin. Baca buku kudus kita ke pagi itu ba Matthew bagi 28 ayat 16 datai ke 20. Yesus pegari ngake bala murid ya murid ke 11 ikut lalu mupuk ngake menua Galili ngake bukit sitik tu daripada ke Yesus ngake sidak. Lebu sidak medak ya, sidak lalu nyembah ya, tang sekidak, sidak kakak ngati. Yesus mansah ngaki sidak lalu bujaku, semua kuasa di serga ngau di dunia, udah diberi ngaki aku magang. Nyalai, berjalai kita ngaki semua bangsa, lalu gagak sidaknya di murid aku. Baptisah sidak dalam nama apai, anak ngurau kudus. Lalu ajar sidak ngasi ke semua pesan tu udah diberi aku ngaki kita. Lalu ingat aku dekat suran ngau kita nyentuh ngagai pengujung dunia. Pagi tu enya dalam baca buku kudus kita tu enya madah ke kita berjalai gagak semua bangsa nyadi murid. Matthew bagi 28 ayat 16 dari ke 20 tu pesan ke penudi Jesus ngagai balam murid ya pengudah pengangkat ya. Tu kai semina pesan berserara tang tu siti perintah penghidup kemeruan ke orang ke Arab ke Tuhan termasuk kita sarito. Kesatu Jesus tu ngemuan semua kuasa ayat 18 ko Jesus semua kuasa di serga ngau di dunia udah diberi ngagai aku magang tu merik kita keyakinan kita nak melo ngau pengering ke tempo kita dikirim oleh raja ari atas segala raja nama pun cabaran nemu ke dalam sebilia kerja ngau pelayanan Jesus berkuasa ari atas semuanya jadi ke kita Jadi kita tidak patut takut. Lalu kedua, perintah Tuhan berjalai kakaknya di murid. Ayat 19, Jesus nak berjaku, nak kia tang berjalai. Tu berarti Injil ukai awak ke disimpan, tang ambil ke dikunci. Setiap orang ke Arab dikangau jadi saksi, jadi murid ukai semina umai orang Arab. Tangir yang sidak ngalala Tuhan, ngajar sidak penghidup dalam jaku Tuhan. Baptisa dalam nama Apai, Anak Roh Kudus, manang ke penghidup baru dalam Kristus. 3. Ngajau awak ke ngasih, inya ayat 20a. Ko Jesus, alu ajar sidak ngasih ke semua pesan ti udah diberi aku ngake kita. Pengarap uke semina ditemu kita ajak, tau kenemu ajak, tak ngasih. Ngasih buat perkara kemit, ngasih tajapan tusah. Kita dikangau uke semina nyadi peninga jaku Tuhan aja, tak ngemai, tak nyadi pelaku jaku Tuhan. 4. Semaya yang penyertaan Tuhan dalam penghidup kita. Ayat 20b. Jisab nutup ngau semaya keindah. Aku dekat seluruhan ngau kita nyentuh lagi pengujung dunia. Tu semaya kengerian ke kita. Kita nak berjalan ke diri. Tuhan meruan datai dalam seni singkang penghidup kita besari-sari. Ke pengujung, pesan tu agi nyadi sari tu. Dunia berguna penampak Kristus. Lalu tanya dalam penghidup kita. Ketika kita sedia berjalan, lalu pia meka ketika kita sedia nyadi murid, lalu pia meka gagak murid. Sampai kita awak ke pengelantang latala ke ngelui penemu mensia, ngintu hati, ngintu semangat kita. Lalu ngasuh kita, lalu nemu, lalu rindu kalat anak ya Jesus Kristus Tuhan kita. Awak keberkat Allah Ta'ala ke apai ke anak kuru kudus, dan dia segulai ngau kita, lalu meruan pedaubak kita, datai ke belama lamaya. Amin.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya Mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikebenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Why? Dani why? Oh why? Dani why? Dani why?

0: Bulan Mei Orang Putih, nyak bulan 12 kita dayak, lalu bulan tu megak di kumai kita bulan kelelang.
1: Jadi pantun ke disebut kita bersimbah dengan bulan kelelang tu, ianya munyi tu.
2: Ku dekat belagu, singa semua orang galumuk gesida inu. Sama ngau kujang, nampung singa layang burung. Tuntung menawal lang bulan 12 dama bulan lang tau ga udah badu hati kita lentang kita ga arir say nunda bansa orang belum main delenda uji ka tulang siapa kita keriang nyak ga menang. Ngintai adat gawai, kita ngami orang. Gerah gak bilang rumah, kita sama ngadang. Kita hari besai, dama bulan lelang. Tiap gak udah genap, nadai bisi kurang. Biak gak kita mitiang, runiang sama serang. Ngadu ke adat baru, nunda bansa orang. Nyimpan ke dama bulan, nadai tahu hilang. Nyarak dama pangawa, nadai tahu kurang. Niap ke dama surat, semua nemu magang. Kulang agak engka, darah engkau bujang. Susah baka keudah, alah laban orang. Duit kita mimit, ni tahu menang. Ngiyau kelalu nyampau, susah maya hutang.
3: Pengerah Pagi, YFM.

0: Bergerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Ngagai. Pukul 9 pagi. Seminar di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM.
3: Yeah. Bisik aspek global dalam telefon ni, Mac.
4: Hati tu dah ada, Mac. Dia tu udah boleh kena duit now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app aspek global udahnya. Tekan scan and pay.
3: Aspek global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelima harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke aspek mega.
4: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam gak dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih merah.
3: Apa? Nyamai-nyamai mentepi ya.
4: Keramadah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
3: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
4: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
5: Lepas nuan dani pagi hari, kati asa hati nuan. Nama utai lam runding nuan. Bis kendak kita ngasai hati ti lantang, me kita dani kesar itu. Tau kerendeng kita lagi bebok, ngenang utai tibisi nuntung penghidup kita. Kita irau ke penanggul dalam ruang bilik kita. Kita irau kena ada cukup belanja dati ujung bulan. Irau kebala anak, belucu, tina ada tentu meruan pendiau. Belum nyadi, kita tidak boleh nagang pengirau masa rundeng kita. Bagi kita tidak boleh nagang, tidak boleh ngempang burung terbai masa atas palak kita. Tang kita boleh nagang yang tipetansang batas palak kita. Sekurang tiba nama Corrie ten Boom bisa nyebut menyitu. Worry does not empty tomorrow of its sorrows, it empties today of its strength. Pengirau nadai oleh muai penusah kitai, tayang mencuri masa ti berga, tepatu dikenak kitai kesar itu. Ia sudah diungkup ke kitai kesar itu. Putar ke penanggul tibisir tapi kitai kesar itu. Anang kalu irau kepegilok, anang kalu tusah berkenang kutai sudah nyadi, laban yaudah berkejang ke belakang. Hanam getusah kutai terdekat nyadi pergilak lusa, laban ya bedau datai mansa. Siapa tu yang ingin suruh umur diri panyagi ngenak pengirau kita? Nyalai, anang irau pasal pergilak, laban pergilak cukup pengirau ke diri empu. Penusah kesar itu cukup kesar itu. Anang kalau irau kutai tau nyadi, tau kedekat nyadi pergilak lusa. Penanggul tinuntung kita kesar itu cukup diputar ke kita kesar itu. Bukariti kita ndak kiruh ndak ibuh ndak ngemerat ke pengawal kita. Tang kita patut nemu tikas utai tiulah ditangkup kita. Ungkup pengawal tiulah dikerja kita dalam kandang sarinya. Kita mensian ndak uleh ngerunding utai tiklalu mayuh. Naka utai tiulah diputar kita dalam kandang sarinya. Kerja meya. Ia tibukai, awak kedagih ke kitai, kari bukai. Tulis kia batas kertas, awak kita nemu nama ripih pengawak tepatu dikerja kitai, dudi hari ilok. Ni bagi terpenting lagi, kerja meh dulu. Ia tibukai, tau datai dudi. Untak kitai tau nyadi bingung, nanti kita ngerunding utai tiklalu mayu. Ngemon runding tersemapai berbak, mikir pengawak kitai tau ngerampas masa kitai. Yang ngerampas masa kita, ngau laki, ngau bini, masa kita bergulai, ngau bala anak di rumah. Maya kita ngau anak, laki, ngau bini, hanya utiti berga. Maya anak gibiak, apa indai main dor sila bertanya, dor sila minta. Nda berasainya besai ke sida? Angkat ninggal kita, bakal anak burung diterbai ninggal ke tansang. Anang kita nesal dudi, lebih kita nyau ngasai ke hidup kita, ndak nyamai diau ke diri. Nyau silu-ilu, nada lagi ningau ketawa sedang nembiak, betundi ngau pengandiri, nada lagi dikeligi kita. Laban semuanya mansak sekali aja. Kena meh hari kita kesar itu, awak kia mai penguntung, ngai tubuh ngau semangat kita, awak kia jadi buah kenang kita ke dunia hari. Reta tengkira oleh lenyau pergilak lusak, tang pengingat tim manis dekat meruan dikenang kita belama ya. Mesampi me kita awak kapai kita di serga ngagih ke kita nak utai tu le tapi kita kesar itu. Niteh kelekal lagu tibisi nyebut

Semina siti pinta aku Tuhan Jesus. Berik aku ungkup kesaritu, nakak tu leh tapi aku. Berik aku pengeriang, kena ngerjau te tepatu di kerja aku, kena pari. Bala peninga, awak kelekal lagu tu, nyadi kelekal sampi kitai tiap hari. Tuhan merkat ke kitai semua.

0: ke angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini tu wang akan khas Sarawak. Sarawak tanggallah begitu baik, begitu maju, alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
3: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
4: Jadi aku Lina Anagiro mari pejabat pergigian bahagian Kuching. Dito aku kak ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bahagian Kuching bergulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, unit pergigian dekat nganjur Siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run untuk dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Dia mensia mayu oleh milih penyawa 3 km atau ke 5 km ni tiah ke penekak ngau ataupun kemampuan diri empulah. Okey, utai kelebih narit ati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke dipadah bak laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Okeynya aja, kami megak nyedia kemayuh macam aktiviti baharinya baka booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma meresa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama, lebat dah.

ke dipesan dibijak sampalah datai ngesah berusaha rabatu nando baru isi pesan pemati ke dikirum jimbau anak usup seduai ide anak luang ke pagi tau nyari pesan tu tadi madah ke berdaya anak jampi berdaya anak jampi udah nadai kenal satu tu tadi 18 dari bulan 5 lalu ni yang berdaya anak jampi ni yang berdaya anak jampi tu dekat di Senggai malam tu lagi malam Maria 3.20 hari bulan 5 sebedau ke di Anjuang Pagila pagi hari 4.21 hari bulan 5 bala ke dipesan dipinta sampalah datai ngesah penusah rabatu. Lalu pesan kita ya kedua tunya Siti pesan pemati ke dikirim tu rumah serut sungai Segan Sibu nyari pesan tu nuju kapal pelayan ya ke dia sungai Segan Sibu Senibuang sungai Bijo sungai Mawang Macan kepelayan ke dia dia Bintulu Miri Bekenung Ngopia Mega Dijiah sungai Saliam Nengah Saliam kepelayan ba ke dia Julau Ngau ya ke naklah dia rintai ke ditu magang jadi ya pesan tu tadi madah ke Rachel Sabriana Bella Ana Randy Rachel Sabriana Bella Ana Randy dan ada hari 1 tu tadi 18 hari 5 hospital Sibu lalu niang Rachel Sabriana Bella Ana Randy niang Rachel Sabriana Bella Ana Randy tu deka dia Senggai Balamayu berumah Sterot Sungai Segana Sibu kena malam atau ianya tadi malam Aria 3.20 hari bulan 5 sebedau ke di Anjung ke pendam STNU Cukan Sibu pagila pagi hari 4.21 Aria bulan 5. Okey, kemudian ia ke dipesan dipinta sampal data yang ngesah penusah rabatu nanda baru isi pesan mati ke datai area di rumah Sterot ke pagi tu nyari pesan madah kucuk ya ianya tadi Rachel Sabriana Bella Ana Randy Rachel Sabriana Bella Ana Randy udah nadai kena oleh satu tu tadi 18 hari bulan 5 hospital Sibu lalu ni Rachel Sabriana Bella Ana Randy ni Rachel Sabriana Bella Ana Randy tu dekat di Senggai Balamaiwah malam tu lagi malam hari 3.20 hari bulan 5 berumah Sterot Sungai Segan Sibu sebedau ke di Anjung Pagilanya pagi hari 4.21 hari bulan 5 ke pendam STNU Cukan Sibu. Okay? Jadi kebelayan ia ke dipesan dipinta sampal magang datai ngesah penusah rabatu lalu nguyang ngagai pesan ia ketiga pagi tau inya pesan pemati ke dikirim dula anak kasar lalu pesan tu nuju kapal belayan ia ke dia ba pantau seruku sapak keranggas pemegak balai ia ke dia ba lacau kubau pelanjau sembahan ulu karak mawang selantik jiru bala-bala dong semunjan kucing miri bintulu sibu ngau ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala kasa anak jubang jadi pesan tu madah ke kasa anak jubang kasa anak jubang udah nadai malam kena 18 hari bulan 5 nyari satu tu tadi lalu niang kasa anak jubang niang kasa anak jubang tu dekat dintu balam mayuah malam tu lagi malam hari 3.20 hari bulan 5 ba rumah Joseph Bangkuang Pantu Sleman sebedau ke di Anjung pagila pagi hari 4.21 hari bulan 5 kebelayan ia ke dipesan dipinta sampal datai ngesah penusah rabatu lalu nanti kita akan nemu sili lagi tahu bertanya ngagai dola anak kasar bernombor 0128794546 dan baru isi pesan pemati ke dikirim dola anak kasar ke pagi tu pesan mereka paya ianya kasar anak jubang kasar anak jubang udah nadai 18 hari bulan 5 ianya kena hari 1 tu tadi lalu niang kasar anak jubang niang kasar anak jubang tu dekat di itu balamayu malam tu lagi malam hari 3.20 hari bulan 5 berumah Joseph Bangkuang Pantau Sleman sebedau ke di Anjung pagila pagi hari 4.21 hari bulan 5 kita akan nemu sili lagi kawal ngawal penusara batu boleh terus bertanya ngagi.

ay dollar na kasawat po ba number kusuang 12 8794546. Apasan kita ya ke titito ngate ke pesan ngetas ulit ke dikirim Alexra Vanessa Ana MPD nya di pesan tu nuju bala kabablayan ya kengalan yang MPD Ana Ligon tau ke apa sia jadi pesan madak pengawang ngetas ulit ke yang MPD Ana Ligon ni MPD Ana Ligon tau ke apa sia tau deka diatur kalai hari 5 tau ila 22/5 pengawang nguan ulit lalu ulit adeka di kertas pagi hari 6 23 hari bulan 5 bala kebelayan ke ngelala di minta datai ngagai nombor 538 Taman Bandar Jaya Jalai Alamanda 2 Bintulu dan baru si pesan hari Alexia Vanessa 6 PD ke pagi tu pesan mana kemauan ngetah sulit ke niang payan dan niang PD Ana Ligon niang PD Ana Ligon tau ke apa siar dekat diatur kalai kena malam hari 5 atau ila 22/5 pengawak nguan ulit lalu ulit adeka di kertas pagi hari 6/23 hari bulan 5 jam 7 pagi bala ke pesan tok lala dipindah datang nguluk pengawak tu kena diatur ban nombor 538 Taman Bandar Jaya Jalan Alamanda 2 Bintulu. Lalu ia ke Siti tu mesti megak pesan ngetas uliat ia ke nuju kabam belayan ke diawa Sungai Suang nang atomiang Sungai Iran nang sebuluh pengga bala ke diawa Sungai Ketipas Batu Labang Bangkit Ayat nang manap kapiat Suang Bintulu bala dimiri Kucing Sabah ngawi ia ke ngelalan yang dulung anak Abbas. Okey, jadi pesan madah ke pengawang ngetas ulit ke niang dulung anak Abbas. Niang dulung anak Abbas dekat diatur kali kena 23 hari bulan 5 hari 6 tila pengawang ngetas ulit ke dekat diatur berengkah hari jam 8 lemai. Kamu boleh ke di pesan di pindah datai ngulu pengawang tu bak nombor 4 SS1-11 Lorong 1 Jalai Charles Linang MLNG Housing Taman Kidurung Bintulu. Okey, jadi enggak kita kan mu sile lagi tahu apa tanya enggak Duriana Piluang ban nombor 0138382566 tahu ke ngagai Jani Ana Jawan ban nombor 0135665612 nando baru pesan ngetas ulit ke dikirim peningah kita madah ke pengawal ngetas ulit ke niang duluang anak Abbas niang duluang anak Abbas deka diatur kenari 6 tila 23 hari bulan 5 jam 8 lemai lalu pengawal tahu deka diatur bahan nombor 4 SS1-11 Lorong 1 Jalan Charles Linang MLNG Housing Taman Kidurung Bintulu. Kalau mesti lagi boleh bertanya ngagai Duri Ana Piluang bernombor 0138382566 tahu ke ngagai Jani Ana Jawun bernombor 0135665612. Lalu nangkan kenyap pesan kita ia ke 6 bawa penggerak pagi YFM pagi tu nya pesan gawai antu tahu ke ngintu regang. Jadi pesan tu datang dari Ridwan Anako, Ngau Patrick Ari anak kedua serta Jacob anak kedua. Jadi pesan tu menuju balaya ke Riau Bagaya Pantau. Isu jengguak pemegang bala ke Riau Berapa, Padang Pasir Lacau, Jinggau, Lacau Baru, Lacau Ili, Lacau Ulu, Lacau Kabang pemegang balaya ke Riau Punggu Jinggau, Punggu Dadak, Punggu Bawang, Punggu Tintiang, Kara Bayat Ulu Bayat Ili Sepemban Selanjan Sungai Besai Kubau Bangkuang Balai Kebang Pelanjau Ran Gua Piamga 7 buah rumah di Selepuang Ngau Kebelayan Kediabang Keramut Apu Air Nyelam Kelawah-kelawah Jematan Panggil Melugu Entulang Geranbi Bukuang Kelili Ngau Ia Kenalah Di Rintai ke Ditu Megang Jadi pesan mudah ke pengawal ngintu gawai antu ke niang kedoi anak bungun niang kalung anak ko ngau niang Emelda anak abuang deka diatur hanya kena 23 hari bulan 5 hari 6 jam 8 pagi baru mah
Patrick Ari anak kedoi. Ianya tadi kedipegai tuai rumah tinggum anak ayom serpong jinggau dau atas lalu kena 24 hari bulan 5 ianya kena hari minggu pengawak niri ke regang bak pendam. Kita akan mu sili lagi kawal ngau pengawak tu tau bertanya ngagai Patrick Ari anak kedoi bernombor 0375 73 144 144 ngawa nombor 0138825180 ianya nombor cekap anak kedua. Nanti baru pesan gitu gawai antu ke dikirim Ridwan anakko ngau Patrick Ari anak kedua ngau cekap anak kedua ke pagi tu jadi pesan mereka pengawal gitu gawai antu ke niang kedua anak bungun niang kalung anakko ngau niang Emelda anak buang dekat diatur kena hari 6 ianya tadi 23 hari bulan 5 itulah jam 8 pagi ba rumah tinggum anak ayum serpuang jinggau dau atas Sri Aman. Okey, yang dia kena hari minggu 24 hari bulan 5 dia pengawal nganjung regang ke pendam dekat diatur. Kita akan nemu sili lagi kawal ngau pengawal tu ilah tahu terus bertanya ngagai Patrick Ari anak kedua punya nombor 0137513144 tahu ke ngagai cekap anak kedua bernombor 0138825180. Lalu pesan ke Siti tahu pesan ketujuannya Siti juga pesan merekat kergang ke dikirim Sita anak Billy yang dipesan tu nuju Kaban Belayan ke dia bersungai Tandua Sekayu Batu Lintang Undup Sam Demam San Kemantan Pakir Sutuang Siga Langau ngopi muka bala ke dia di Kucing pintu luar miri ngau ke Belayan kenalah dia rintai ke Rito Ti ngelalan yang Albert Sony anak tinian yang dipesan mudah ke pengawas miang merekat kergang ke niang Albert Sony anak tinian dekat diatur kena 23 hari bulan 5 ianya hari 6 jelah jam 9 pagi bala ke dia pesan dipinta ngetai ke diri ngulu pengawal tu ngagaya Sungai Tandua Batu Lintang Undup. Okey, jadi sila lagi kita tahu tanya ngagai Siti anak Billy tempu bernombor 0196504208 dan baru pengawal semiang berkat kergang ke dikirim Sita anak Billy ke pagi tu jadi pada ke pengawal semiang berkat kergang ke niang Albert Sony anak Tindian niang Albert Sony anak Tindian dekat diatur kena hari 6 celah 23 hari bulan 5 kabar belayan ke dipesan dipinta data yang gulu pengawal tu ngagaya Sungai Tandua Batu Lintang Undup Seri Aman. Sila lagi tahu tanya ke Sita anak Billy tempu bernombor 0196504208 lalu ke Siti tu ngetai ke pesan ya ke di kirum Ramajo Ana Steven ngari kapainya tadi Steven Ana Bungkua nyari ya pesan tu nuju semua kabar belayan ke dia bantabai Asan Bayu Sungai Menyan Bawang Asan ngupin gabala ke dia di Menua Sibu Latap ngau ya kenalah dia rintai ke ditu pesan madah ke pengawal berantau keniang umbit anak gundi berantau keniang umbit anak gundi ngau niang bungkua anak hitam deka diatur kena 2006 atau ilah yangnya pengawal berancau lalu kena 3006 dia pengawal berantau tu deka dia punya di kabar layan ke dipesan dipinta datai ngagai rumah Steven anak bungkua Sungai Legana Sibu lalu kan musili agib kawal ngau pengawal tu boleh terus bertanya ngagai Steven anak bungkua ban nombor 0197 599 50 tau ke ngagai Mama Johan bin bungkua doble nama Jun bungkua ban nombor 0194539667 anak baru pesan kirim Ramajo anak Steven ngari kapayanya Steven ada bungkua ke pagi tau nyari pesan madah ke pengawal perantau ke niang umbit anak gundi ngau niang bungkua anak hitam dekat diatur kena 2006 tau ilah hanya pengawal berancau lalu pengawal perantau nyadi hanya kena 3006 bala ke dipesan dipinta datai ngagai rumah Steven anak bungkua Sungai Lengan Sibu lalu kan musili lagi
tahu abah tanya ngagai Steven anak bungkuk tempoh nombor 0897559950 tahu ke ngagai Muhammad Johan bin Bungkuk diberi nama John Bungkuk nombor 0945396627. Lalu pesan ke Siti tu ianya pesan ya ke dikirim talu anak Rejan Agnes Baran anak Bibi Tutut anak Bakar Alan anak Lima Ngausinan anak Anyang yang dipesan tu nuju ngagai semua rumah panjai ya ke dipegai Pengulu Minggu yang anak Sigan ngau kebelayan kebukai bas barang Alai Nur Diau yang kita tadi dipencet datai ngagai rumah Mungguruan Batu Lintang Undup Sriaman kena 26 hari bulan 5 tu ila labana pengawak ngintu regang keniang Suli anak Mandua niang sepua anak Tampang niang Murup anak Liciang niang Sai anak Tuciak niang Luti anak Lima ngau niang Anyang anak Ganya dekak di atur. Okey, nandu baru isi pesan ya kedatai hari talu anak Rijan Agnes Baran tau ke Bibi pul Tut anak Bakar, Alan anak Lima, ngau Shannon anak Anyang ke pagi tu nyari pesan nuju semua kabar belayan ke bagi rumah panjai ke dipegai Pengulu Minggu yang anak Sigan ngau ke belayan ia kebukai minta kita tu datai ngagai Munggu Arwan Batu Lintang Undup Sriaman kena 26 hari bulan 5 tu laban deka berantau ke niang Suli anak Manduah sepuh anak Tambang Murup anak Liciang Sai anak Tuciak Leti anak Lima ngau niang Anyang anak Ganya mayanya ila. Pesan kita ia ke situnya pesan pemati ke dikirim empang anak Sulang lalu pesan tadi nuju bala ke dia ba rumah liba nangga buah rumah kampiat nangga sangkung rumah Philip Jantiang belawai kebelayan ke dia ba rumah Anggit sepituah rumah Brayun sepituah rumah Helen Sian Stras bala ba rumah Lanja Stras rumah Jennifer Serau rumah Ujak Serau rumah Steven Serau rumah Kiau Serau bala ba rumah Haji Baladian ngopi mega Lasi Mir dua berumahnya tadi rumah Luis ngawa rumah Jamit kabelayan ke Diawa Lasi Besai rumah Intiang rumah Acum Selatak Balut rumah Lidum dengan Seluai rumah Timba dengan juga bala berumah Mambang dengan Ligah rumah Jimmy Meruan Bekiwa rumah Julian anak Manca Meruan pemegang kabelayan ke Diawa Macan Senaning ngau ia kenalah dia rintai ke itu tinggallah limau anak ayum. Jadi pesan tu tadi madah ke limau anak ayum. Limau anak ayum tau ke indai simau tau ke entua empang tau ke ini lebat udah nadaya kemari hari 2 19 hari bulan 5 lalu niang limau anak ayum. Niang limau anak ayum tu deka dia senggai balam mayuah malam tu lagi malam hari 3 20 hari bulan 5 baru mah Tungku Tanjuang Udula Julau Sebelau Kedi Anjuang Pukilak Pagi Hari 4 21 Hari Bulan 5 Kabar Belayan Ya Kenglala Dipinta Sampah Ladatai Ngesah Penusah Rabatu Nandu Baru Isi Pesan Pemati Kedatai Hari Empang Anak Sulang Ke Pagi Tu Nyadi Pesan Tu Mudah Kentua Ya Nyal Limau Anak Ayum Limau Anak Ayum Udah Nadai Kemari Hari 1 19 Hari Bulan 5 Lalu Niang Limau Anak Ayum Niang Limau Anak Ayum Tu Deka Dia Senggai Bala Mayuah Malam Tu Lagi Malam Hari 3 20 hari bulan 5 baru mah tungku Tanjung Udul Julau sebelah ke di Anjung Pegilak pagi hari 4 21 hari bulan 5 kabar belayan ke di pesan di petandatai sampal nur ngesah penusah rabatu lalu Siti taunya sembiang merekat ke regang ti dikirim Simon Ana Sarit ngau ngaji Ana Sarit lalu pesan tu nuju kabar belayan ya ke dia bam lugu tekaluang jumbit poai kelawah pemga bala ba panggil nyelam keramut entulang jale payip pakit bayai sekarang siaman kebelayan ke dia di miriah limbang sibu serikai kucing ngau ya kenalah di rintai ke ditu tinggalan yang senia anak api ya, pesan madak mengwa berkat kergang yang senia anak api yang senia anak api dekau diatur
kena area 529 area bulan 5 minggu barunya nila barumah nombor 26 Jalai Ridan Melugu Skim Sri Aman. Kita ke kanemu sili lagi berkawal ngau pengawal tu ila boleh terus bertanya ngagai Simon Sariet bernombor 019-8875-373 tau ke ngagai Ngaji Sariet ba nombor 013-576-0250 nombor baru pengawal sembiang merekat kergang ke dikirum Simon Anas Sariet ngau ngaji Anas Sariet ke pagi tau nyari pesan mereka ke pengawal merekat kergang niang senia anak api niang senia anak api dikali atur kena 29 hari bulan 5 tu ila hanya kena hari 5 minggu baru barumah nombor 26 Jalai Ridan Melugu Skim Sri Aman. Kita tekan mu sili agi kawal ngau pengawal tu ila tau bertanya ngagai Simon Sariet bernombor 019-8875-373 Ngaji Sariet bernombor 013-576-0250. Lalu pesan kita ia ke 9 pagi tau yang natai ke pesan sembiang ngangin tu setahun ke kirum Roslin Ana Edwin Umpang ngari ke Indaya jadi Ribas Ana Jawa atau ke Indai Ayit yang dipesan tu nuju balaya ke dia Basi Bujaya Nangab Guang rumah Asana Nangang Kuah ketiba suang biar enggak kabelayan ke dia di Miri Bintulu Kuching Abu Sereman Ansebang Luban tu Lijan Julau enggak wih kenalah dia rintai ke ditau ti ngelolon yang Edwin Umpang anak berayun tau ke apai ayat pesan merah ke pengawal sembiang itu setahun ke yang Edwin Umpang anak berayun tau ke apai ayat dekat diatur kena 23 hari bulan 5 itulah jam 7 lemai bala ke ngelolon di pindah datai ngulu pengawal tu ngagaya lorong 7i nombor 2G Sibu Jaya. Sila lagi tahap tanya ngagai ini alien bernombor 013-795-5768 tahap ngagai alien bernombor 018-876-1948 tahap ke ngagai wat bernombor 016-487-950 nandu baru isi pesan sembiang ngintu setahun ke dikirum Roslin anak Edwin Umpang ngari kindaya Ribas anak Jawa tau ke Indai Ayat ke pagi tu nyari pesan madah ke pengawal ngintu setahun ke niang Edwin Umpang anak Brayun niang Edwin Umpang anak Brayun tau ke apa ayat dekat diatur kena 23 hari bulan 5 tulah jam 7 lemai lalu bala ke dipesan di pencarata yang ngulu pengawal tu ke dekat diatur balorong 7i nombor 2G Sibu Jaya. Sila lagi tahu bertanya ngagai di alien bernombor 013-795-5768 tahu ke ngagai alien bernombor 019-8761-948 tahu ke ngagai wat bernombor 012-6487-950. Lalu pesan ya ke penudi ti sempat dikenatai ke kami awak pengerak pagi YFM ungkup ke pagi tau hanya tersawang rupan meresi penam SDNU Sibu Jaya Lubuk Pelai lalu tersawang tu nuju semua kabar belayan kemisi balati ditumbak bahawa penam Lubuk Pelai jadi kita tu tadi dipecah datai ngulu pengawal ngerupan pendam ke dekat diatur kena hari 6 tu lah 23 hari bulan 5 jam 8 pagi lalu baik perengkau kena ngerupan kita empu. Sila lagi kita tahu bertanya ngagai Salang Karaba nombor 017-8560-283 tahu ke ngagai Merostin Steven ba nombor 011-25-11-5282 dan nombor baru tersau ya kedatai hari SDNU Sibu Jaya pagi tau jadi minta bala kabar belayan ya ke bisik ditumbak ba pendam Lubuk Pelai kita dipinta datai ngulu pengawal ngurupan ya ketika diatur kena 23 hari bulan 5 nyari 6 jelah jam 8 pagi lalu tentu ke kita datai mai rengkah dikena kita rupanya. Okey, sila lagi tahu bertanya ngagai Encik Salang Karo bernombor 017-8560-283
tau ke ngagai Mostin Steven ba nombor 0125-115282. Jadi nya nak kami ngatai ke pesanan berat ba awak pengerak pagi YFM ungkup ya ke pagi tu.

0: bicara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasa pedih serta tak nyamai tu.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
1: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mek.
4: Hati tu dah ada, Mek. Dia tu udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
3: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
4: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun serta uliam gak dikena bapno luar. Nyamai dikena lebu merah, Wun.
3: Nyamai amai mentipi ya.
4: Keramadah pernah. Muntang memegang nemu di, Mek.
5: SP Global, do it now QR, anytime, anywhere.
4: Dah top up Sarawak Pay ni, Mek.
6: Dengarkan Pengelak Pagi, 6 pagi, nyentuk 9 pagi. Segulai, sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Untuk bisa hari peningat kita siku tuan ia ke bisa mendiang ketua atau bendung barang tu jalai pelabak ku. Hanya di kuya nanti temu ia berjakuk ke kita itu kuya. Asal berpansak tampar. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya ini.
2: Ya bukan positif kena minta kita tua atau minta tip nyelap kati. Dan di berundi yang memain. Ya si tip bicara ngasuh hati celap deh.
1: Udahnya waduh dia puati nih.
2: Puati melawan dia udah nampak dia.
1: Anan.
3: Anan dah mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Hai sis, hai nun, atuk ya ulat-lat. Dia tu kita dengar program Pengerak Pagi YFM Amanis. Angkayang, harap kita terperindang, anang stres-stres.

Selamat pagi pendengar, dia tu kami mai kita mendiang ke berita pagi hari bagi ban YFM. Kenapa pagi tu pagi hari 3 20 hari bulan 5 tahun 2026 lalu keterubah tu batang berita. Berita Sarawak negap ke bantu ungkup rumah kemudah agi ditangku. Projek sistem parit berpusat ngayan ke pemansang ke positif. Program Ketua Air Rindu dikermai ke bagi menosibu Enggau Miri. Ya tadi batang berita lalu tu isi berita. Kita ngepun ke berita Enggau Ripuat Awam Konsel Negeri Sarawak. Sapit Premier Sarawak Dato' Omar Dr. Sim Kui Hian madah ke perintah Sarawak udah benar deka negap lagi bantu pengawal rumah Enggau inisiatif beli rumah ke mudah agi ditangkup di Selampur Melato. Nyimpo jurai ngari ke UPS Menteri yang kemari yang madah terlebih 7,300 iti peminta di bungkus lebih 35 juta ringgit udah dikembangkan ke hari baru skim bantu sewa rumah Sarawak SRAS kenyau hari tahun 2021 sebab ti udah nguntung ke orang dibagi menua kucing sibu Enggau Bintulu. Skim bantunya udah dikerembai ngari menua serian siburan seriaman betul Enggau mukah kalau tikas menetap misi orang ditau Enggau beli rumah tu udah ditikik ke lalu timpuah bantu Enggau udah diberi panjai kaki lebih 275 juta ringgit udah diberi perintah Sarawak dengan skim melonda rumah panjai kenyau hari tahun 2020 sebab ti udah nguntung ke lebih 8,000 pintu ruang bilik bak rumah panjai di serata menua tu. Dato' Omar Dr. Sim Kui Hian lalu jadi Menteri Pengerian Malaysia Mayuah mengawal rumah Enggau perintah lokal megak besi menjadi ke program rumah Spektra Mutiara PBT. Daud kena luang orang ke baru beli rumah yang ngentak ke rumah bak tanah Sidampu. Projek pemungkal tu mungkur 8 ikut orang di Semerahan lalu projeknya dia tu agi bak peringkat tender lalu rumah ketiga-ganya dekat disedia ke Enggau tiga titik pangkil Enggau dua bilik mandi. Hari sukut mansang pengawal rumah UPS Menteri tu kenyau hari tahun 2019 subah megak udah membenar ke lebih 7,600 di peminta baru rumah swasta kemudah agi ditangguh. Tajak pihak menanggul ketegal ekonomi dunia Enggau ungkus pengawal tim majak besai ketegal penyarut di Asia Barat udah meri empas nyagai pemansang pengawal berumah. Projek sistem parit berpusat di menua Kucing Semerahan Bintulu Enggau Miri udah majak ngerikut ke pembucur. Sapir Premier ti lalu jadi Menteri Pengerian Malaysia Mayuah pengawal berumah Enggau Pintar Lokal Dato' Omar Dr. Sim Kui Hian madah ke ngawak nur ngadu ke tukuh projek sistem parit berpusat Miri fasa 2 ti bungkus 450 juta ringgit ditetap ke udah tembuk lalu pengawal ti nyedia ke surat tender megak udah datai barengat ke penudi. Projeknya dekat dipelanja perintah Sarawak dengan perintah besai disadang dekat ditender dalam tempoh suku kedua tahun itu. Berbangunnya projek sistem parit berpusat Kucing pakej kedua terbungkus 750 juta ringgit dia tahu sudah 92.4% tembuk lalu disadang dekat tembundar dalam bulan 8 itu ilah. Berbangunnya pengawal tingadu ketukuh projek sistem parit berpusat Kucing zone 1 pakej 3 dia tu udah 85% temu. Projek sistem parit berpusat Kota Semerahan fasa 1 tembukus 650 juta ringgit dia tu benar bergat menjaga tuku makmal penilaian nilai ditagak ke diatur dalam bulan Barjula lalu tender disadang dibuka dalam tahun 2027. Berbangunnya di Bintulu sepekat bulan perintah besai ungkup rasionalisasi sistem parit utara satan dibungkus 225 juta ringgit udah diputuskan. Dato' Omar Tusim masuk ke Jakutu lebih yati nyimpul jurai ngari ke UPS Menteri Aba Awam Kaunsel Negeri Sarawak kemari. Menteri Pengerian Malaysia Mayuah pengawal berumah Enggau perintah lokal Dato' Omar Tusim Kuyian mengaku UPS Menteri udah meri 382.92 juta ringgit ngegai lokal authority kena nembuk ke 206 projek hari baru langgur pemansang Malaysia lumpar ke 12. Berbangunnya balanggur pemansang Malaysia lumpar ke 13 UPS Menteri sudah diberi agi belanja naka 571.29 juta ringgit.
156.76 juta ringgit udah diagih ngagai 25 buka loko treaty di Selampur Munas Sarawak tu. Berbangunnya 173 projek rakyat hari baru projek khas moga udah dipejalai ke kenyau hari tahun 2018 subah. Tahun yang kawam projek ngangkat ke pemanah jalan alun ngau sistem parit masang lampu jalan ngau traffic light agung mesin mayuah ngau lebri ngias pemanah rampak menua setan jadiah ke infrastruktur bak menua pesisir. Sapir Premier Dato' Amar Dato' Sim Kui Hian madah ke projek kena ngurang ke pusapah ngau pengawak ti ngemansang ke sistem parit di Selampur Menua tu dekat majak dipecalai ke kena belanja arif perintah menua ngau perintah pesai. Ia madah ke hari baru langgur masang Malaysia lumpar ke 12 upis menteri parit ngau entali AI JPS Sarawak mesti terima agih belanja lebih 97 juta ringgit dikena berjalan ke 24 projek kurang Nusabah ngau projek parit negeri. Kenyawar penyampaunya 3 projek sudah tembu lalu Siti agih berjalan ke lalu kebukai dekat berengkah digagak dalam tahun itu. Dota Abar Dota Sim madah kali projek rakyat 147 projek dibungkus 1.1 bilion ringgit sudah dikebenar ke Kenyaw hari tahun 2018 subah. Kita datang lagi benung mendiang ke berita pagi hari bagi ban YFM.

Rindu di Sarawak, dekat Majak, di Kelate ke ngena pengawal ti ngangkat ke pengandil sida, jadi ketua hingga ucala ti ngangkat ke kapasiti, ngambil sida tau cakah di kerja ungkup diri, bak pemansang komuniti, pemansang sosial, ngau pemansang ekonomi muda. Menteri Pansang Urang Indo, Nabi Amir, ngau pengantar komuniti, Dato' Sri Fatimah Abdullah, madah ke maya macam inisiatif, ngau atur strategik meruan di pejalai ke, kena ngelatih ke Urang Indo, ngambil sida uliah bersemekiah, bak maya macam pengawal. Untuk nyengkawan program ketuai Urang Indo, WLP, Leadership Booth Camp for Youth, ngau program Master of Art in Leadership Development. Dato' Sri Fatimah masuk ke Jakarta, lebuh ia tinggi pojurai ngari ke upis Menteri Abah Aum Konsel Negeri Sarawak kemari. Program Ketua Rindu WLP dekat diatur dalam 3 sesi bagi menua Sibu Ngau Miri dalam bulan 8 Ngau bulan 10 tu. Sesi keterbahinya diatur dalam bulan 4 tu kemari di Bintulu, lalu lebuah tinyimpul jurai ngari kupis Menteri Pemansang Rindu Miamir Ngau Pemansang Komuniti Menteri Dato' Sri Fatimah Abdullah madah ke tu nyengkawam bala pengari terpuang ti ukai di kuasa perintah NGO Tuai Raban Masa Ngau Tuai Komuniti Indu. Program Leadership Book Camp for Youth ke diatur bagi benda kucing Ngau Miri dalam bulan 6 Ngau bulan 9 tula, lalu disaranah dekat dipasuk ke bala Indu Ari Palan Pelajar Tinggi. Perintah MGA udah ngemdar ke pengawal tim beri scholarship ngagai bala Indu Ari Sarawak dikenal sidang ngambi program Master of Art in Leadership Development by Asian Women Leadership University College. Tiga itu orang terima scholarshipnya dia tu benua ngambi program pelajar terperengkah hari 30 hari bulan 1 tu lalu sedang tembu dalam bulan 5 tahun baru tu ilah. Berbangunnya Menteri Pemansang Indo Memir Enggau Pengantang Komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah madah ke UPS Perkara Indo Enggau Pengantang Pendiau Sarawak UPS Menteria dekat majak ngeramai ke program latih ke ruang bilia. 12 tikus mesti dilanggur diatur kena format hybrid dalam tahun tu lalu disadang dekat dipasuk kira 1,200 ikut orang aris satu menato. Nagai kira tu 5 tikus sudah diatur bagi punya kucing Sleman Ngau Bintulu serta digulu 645 ikut. Kos kesebakam ga dekat digulu bagi Bunda Miri, Sibu, Serikai, Betuang, Limbang, Mukah Ngau Semerahan antara bulan 8 ngagai bulan 11 tahun ke. Program Generate a Chance at a Workplace sedekat dipejalai ke di Kuching, Sibu, Ngau Dimiri berengkah hari bulan baru tu ilah. Menteri Pemansang Urang Indo Miamir Ngau Pengelantang Komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah madah ke perkara pemungkalnya nang inisiatif hari UPS Menteri tu dikenang ngangkat ke pemerhati orang pasal isu gender bapalan nur gawak bak pemiliki. Program tu disaran dekat dipasuk bala orang ke Ngau Perintah Ngau Urang hari kemeni tim kawal Ngau Perintah GLC serta gerempuang ke UKAI di kuasa perintah NGO. Nyalai yang ngarak ke programnya oleh nyawab mengangkat ke pemerhati hati pasal ungkup pengawal sikusik orang dikena ngada kepalan gawat tilikun profesional serta anda dikacau kes bersipir. Karatu dipansut ke lebuah yang nyimpul jurai hari UPS Menteria Bak Aum Konsel Negeri Sarawak kemarin. 56,585 ikut orang di Serta Sarawak udah buliah menguntung hari duit bantuk ni tiap bulan UPS penghitung pelantang pendiau mensiamai. Menteri Pemansang Urang Indo Miamir Ngau Pengelantang Komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah madah kenyap penyampau ti direkod nyentuk ke 30 hari bulan 4 tu tadi serta nyengkawam agar belanja kebulia 101.4 juta ringgit. Berbangunnya hari baru inisiatif pengerai ke besaran 336 ikut orang bisin terima bantu orang sakit ulu tunggu sengayuah dimungkur belanja 7.53 juta ringgit. Kelimpah harinya 59 ikut orang bisa terima bantu perubat ngau ungkus kebulih 850 ribu ringgit lalu 47 ikut kebukai terima bantu perkat tubuh tiru ngau ungkus kebulih 130 ribu ringgit. Perintah Sarawak Mega berengkah ngemana ke skim bantu perubat dengah pengawal tinggada ke belanja bak Veteran Immunisation
tomografi atau ke PET scan dikenal rembai ke akses dengan teknologi berpesa yang keriman ke lebih modern setang keman. Menteri Pengurusan Rindu Nememit dengan Pengurusan Kebeti Datuk Seri Fatimah Abdullah Madah Ketuk Nayan Keperintah sudah membenar dekat mengadakan sistem penyaga pengerai di lebih ingkaun semua serta uliah meri utai ke diguna rakyat. Kelimpah harinya Datuk Seri Fatimah Madah Ketuk Upis Menteri Pengantang Pendiam Bersia Mayu dengan Sarawak Perintah Sarawak Mega Udah Nagih ke 13.7 juta ringgit yang dikebelanja dikenal ngatur serta meri bantu ke penusah ngenyit dalam tahun itu. Jauh dikenal tentu ke bantu ngagi orang ketasa di Serta Sarawak uliah diberi enggau lengkas. Ngenak main macam pengawak advokasi enggau program ngelmati perintah dekat majak dekat kejalai kena nyaga pengantang nemiak-miak. Menteri Pengurusan Rindu nemiak-miak enggau pengantang kemeliki Datuk Seri Fatimah Abdullah Madah Peratu dekat sama nyengkawam bala apa indai mengajar agensi perintah terhubung tiupkan di kursa perintah NGO serta Malaysia Maimah. Ia pada ke program advokasi penyagaan miat-miat sudah mujur meri bantu ngagai 23,871 ikut nembia ada 167 buah sekolah di Selampur Sarawak. Program itu mujur ngangkat pemikati pasal hak marwah ngagai pengikut miat-miat kelimpah ari merangsang orang jampat lagi meriput pasal kes nyamah ngemedis nempaya setabang biuliah Arya Anam. Kena ujung ke berita kita ke pagi tu batang berita baru.

0: Perintah Sarawak negap ke bantu ungkup rumah kemudah agi ditangku. Projek sistem parit berpusat ngayan ke pemansang ke positif. Program Ketua Orang Induk dikerembai ke bagi menua Sibu Enggau Miri. Jadi dekat kami mai kita meliang ke berita pagi hari bagi bahan YFM kena pagi Sarito hari 3 20 hari 5 tahun 2026 lalu berita yang kan meliang kita tadi ditusun Ratna Saimin hari berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Selamat pagi, ngau salam Malaysia Madani.
1: Sarito 20 Mei dalam tahun 1990. Kem latih Scouts ngau Girls Guide di Matang Kuching, Sarawak mujur digagak bak pemesai tanah 12.8 ikar di kilometer 22 Jalai Sungai Cina Matang. Kem tu digagak ngena ungkus RM335,500 lalu diagih ke belanja tambah RM77,000 dikena ngagak sebuah rumah panjai dikala nur ngagak film Farewell to the King. Kelimpah harinya Nur Kento kesemah ngau bukit ngau sungai nang manah benar untuk ngatur mayu bengkai aktiviti. Nyak kebuah mayu benar orang ngasai ke Kento nang bakar rumah untuk balas kaos ngau Girls Guide dimelapit ke kaul ngau pangan diri kelimpah hari di negap ke penemu disiplin boleh nampak bala nembiaknya dituai ke jemah hilal lalu ngada ke mensiati menyanal. Jerana cerita lama Sarawak itu disedia ke Upis Arkim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: Roti tekebur ianya pancar, kelambang, renjan, tau ke cangka jaku, sumbung, tau ke berjaku tinggi. Contoh ayat, akhirnya tekebur jaku madah diri bangat kering, ulih tesan kepadi setibang. Contoh ayat kedua, anang tekebur jaku ngumai diri bangat ulih nyemerai tasik berapi mekita ke benung nanggam pengerindu. Anti aik kupi ke dipandu tumu pagi tadi pan nagi ulih nyepu. Nyak nakak seleka jaku sarito, ianya tekebur.
1: Seleka jaku sarito tau didinga ke kita, minteng hari satu, hari tiga.

Penggerak Pagi YFM. Menua Sarawak, ngembuan mayuh palan tinggunan cerita lama, ketanda pengeraja asal bangsa. Nyalai ke sekalitu YFM mai kita demuai ngagai menua tidik kumai panting, tungak ke Semanggang. Ndak datai sejam pejalai minak perahu ke Ulu Lingga. Ari jauh, kita dekat menak junggur bukit ari atas batang kelau. Atas bukit tu palandur iban banting dulu keliak, nampai munsuh tidak tengayau nengah batang kelau. Palandur nampai munsuh tu dikumai junggur banting. Suah dilawak temuai ari menua ribai. Banting ngembuan gereja kedua tuai di Sarawak sepengudah gereja St. Thomas Kuching didiri ke dalam tahun 1859 batas bukit menua Banting. Ngelingi gereja tu megak, mayuh penam ngau regang lama ti ngembuan ukir ngau gamal ti mar di pedak kemaya hari tu. Siti hari pendam ti cukup nyelai bak muak ke kanan gereja tu. Ianya pendam ti seminak dikelai ke ngau umbang kerang serta tekuyung hari menua tasik. Tumeh pendam jantil. Ianya siku hari bujang berani hari menua langgir. Tiba bini jadi kanak bujang berani menua tu ianya ijau lang. Nitih ke penerang pengulu beli belasan. Kemegaknya di Lerida bak gereja St. Paul Banting. Kerubung tekuyung ngau kerang atas pendam jantiang tunda kalak pungkang tajapan pendam yatu dah lebih 100 tahun. Jerita tuai, madah kebujang berani tu ditulung bunsur mawang. Lalu bunsur mawang tu meh tidak tai nganjung kerubung kerang ngau tekuyung tasiak tu. 2 tahun udah diri ke gereja. Ianya dalam tahun 1961. Sekolah primary St. Paul Banting ditumbuh kena jauh hari gereja tu. Tajapan seminak berdinding ke kajang ngau kayu tebelian. Tang nyau ke sekayu air batang lupar nyentuk ke seribas. Bisi bersekula ke banting mayanya. Tahun 1905, lebuh siku pengajar ari menua ribai ke bernama Macmillan ngajar bak St. Paul Banting. Laki ya kemegak lutur mayanya muka spital batas bukit nak jauh ari sekula. Kelimpah ari palan pelajar, pengerai. Ngau pengerembai pengharap Kristian mayanya, banting meganya di palandur Trineng nyadi padri. Rumah padri didiri kebak junggur bukit. Laban ura banting antara iban kedulu nemu nyurat. Mayuh pemesai datai ari benua tu, bakal kepala menteri Sarawak kedua, ianya Datuk Tawisli, ngau menteri bertanam bertupik Sarawak dulu menyak, ianya Datuk Holistini. Kena 24 hari bulan 10, tahun 1967. Nya hari ti cukup bersejarah ngagai orang di menua banting. Laban Menteri Besar Malaysia Keterubah Tunku Abdul Rahman ngelawak menua banting. Lebuh Datuk Tawisli nyadi kepala Menteri Sarawak mayanya. Lebuh berarti kerampak menua banting ti cukup mana? Ia lalu merik pemendar numbuh ke skim padi paya. Umai skim keterubah bab banting ianya bak tahun 1980 ngau bumai 2 kali setahun. Agi mayuh palan pesaka bukai bak menua tu. Siti agi palan tingunan mayuh jerita lama bak banting ianya Kota Banting. Nampung jerita riserak tubuh hijau lampu bakar anak suring. Tuk meh palan dur ngetan ke menua banting ari munsuh. Kubu tu digagak ari tanah ngau batu ngelingi bukit menua banting. Tungak ke Ulu Banting, kita tahu ngelawak perauk kayau tikala di depan orang Pangau Libau. Perauk tu dijaga tuai rumah rujis. Ianya peturun orang ti ngempu perauk tu. Ensera sidak ketuai, madah ke perauk kayau tu, nemu ngayuh ke diri.

0: di CSP Global dalam telepon ni, Mac.
1: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya, tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mai lagi utai bukai. Kelipah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli mega dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih bayar awun.
0: Nyamai-nyamai mentepi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, Duit Now QR. Anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak pen, Mac.
2: Agai batu